0: bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetap masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
7: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
8: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadis Pen AU, ada Kadis Pen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
6: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RRI itu ada di...
7: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi, apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
11: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
10: Baik, yang mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 menit, jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
12: Ya, Terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
13: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
12: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
12: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5%+-1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
17: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
16: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
18: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
19: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
20: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu ya. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Sorong pagi ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Sorong pagi ini. Dan tadi telah Anda dengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, Anda akan mendengarkan podcast LKBN Antara. Tempe bukan sekedar lauk, namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia, bersama co-founder Tempe Movement, Wida Winarto.
2: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Hmm. Pagi itu walaupun dia

0: Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
1: Makan tempe terakhir? Kemarin.
0: Kemarin? Oke. Okay. Diolahnya
1: kemarin
0: apa tuh?
1: Diolah goreng aja.
0: Digoreng goreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
1: Atau kecap.
0: Atau kecap.
1: Cabai rawit.
0: Cabai rawit. Ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
1: Superfood ya. Mm-mm. Setuju banget.
0: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
1: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
0: Dan tadi ini karena digerakkan oleh 3 generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
1: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana ini gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
0: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
1: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh. Atau komunitas lari, itu kita makan proteinnya tempe gitu.

0: Jadi jujur buat saya dari generasi saya lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
1: Iya, perubahan yang ini luar biasa, karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel waktu itu, sambel tempe.
0: Sambel ketika tumpang.
1: Atau sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
0: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan. Jangan sampai ada yang mengklaim.
1: Apa benar ini
0: bener gak punya Indonesia. Bangsa Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek. Kita cek, oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan. Satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok.
1: Oh, letok gitu.
0: Ya. Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu. Ditambah tempe segar. Terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain. Ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus. Kayak mau bikin gadu-gadu. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
1: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya
0: iya, sampai walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
1: tersampaikan
0: itu. Gitu. Ya. Jadi, nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu seperti ayah saya, kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu nggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Mbak Ovi juga gak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
1: di Indonesia. Dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu. Dan sudah dibuktikan oleh Wida sendiri bersama keluarga.
0: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pas sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan,
1: betul,
0: misalnya.
1: Betul.
0: Nah, itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua-tua.
1: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
0: Nah, jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah, padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah, karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan. Karena tidak makan daging itu tadi. Nah, lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, dari bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah, jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah, vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan. Karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium. Jadi biasanya kita lakukan R&D di situ ya. Nah, dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia, itu Hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
1: Oh.
0: Jadi tadi sejalan kan ya, yeah, dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
1: unik ya.
0: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
1: Ngebahas tentang tempe ini, saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
0: Betul, iya.
1: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak, Mbak Wida?
0: Ngaruh.
1: Signifikan seperti apa?
0: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe, memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah, jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya, kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah, idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan, lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu, sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
1: Jadi paling mudah ya,
0: paling mudah. Kalau kita udah lebih pinter, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah, jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain, karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
1: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
0: Beda.
1: Kacangnya apa aja,
0: beda,
1: Mbak Wida? Saya baru tahu ternyata, saya kira.
0: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
1: Oh, edamame.
0: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah, itu cara membuatnya mirip
1: dengan kedelai.
0: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari terus rebus gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya, terus dikeringkan dulu. Gitu,
1: ada proses-proses.
0: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih, segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, gak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, ternyata
1: berhasil.
0: Berhasil, tapi itu aromanya ekskalatif banget. Sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi
1: tempe juga
0: gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa. Ternyata.
1: Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih. Mie instan kan bukan kacang-kacang. Kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
0: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
1: Ada kandungan apa itu akhirnya? Kenapa mie instan jadi tempe?
0: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong gak ada nutrisinya gitu, tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu. Gitu. Jadilah tempe
1: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement, aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
0: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih. Enggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu, cuman keren warna-warni lah ya.
1: Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah ini gimana Mbak Wida, bagi resepnya kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
0: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
1: gitu kan.
0: Ya. Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir ibaratnya kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
1: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
0: kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah terus jadi akhirnya coba tempe mentah, kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet terus kasih air anget, terus udah gitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub juga enak gitu kan.
1: Untuk scrub selain masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
0: Nah itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ternyata sudutnya tuh gak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating
1: ya, gitu. Sampai ke kulit-kulit mati itu ke...
0: Tapi gak sakit gitu.
1: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti udah pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
0: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah kita masuklah di
1: masuk situ. Aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan sudah dibawa ke UNESCO, dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini?
0: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
1: Akhirnya
0: movement
1: terjawab
0: kan gila
1: ini,
0: sendiri. Ya, gitu. Nah tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya? Itu yang jadi harapan saya sih, Tempe Movement pasti akan melakukan banyak hal yang aneh-aneh lagi.
1: Eksperimennya gitu.
0: banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya. Mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ. Atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty, ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe yang tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu lagu daerah apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan-makan, makan, tapi semuanya gitu.
1: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
0: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
1: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
0: dari
1: sudah ada.
0: Tapi
1: kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan, kita lihat di Indonesia, di luar negeri ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
0: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
1: Balik
0: tadi,
1: lagi, gitu. Jadi emang kalau di sana okay lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
0: experience-nya,
1: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
0: Dan cuman ada di Indonesia.
1: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
0: Oh, kalau kita gitu mental tempenya malah bangga. Mental tempe, tapi tuh keren gitu.
1: Untuk temen-temen di tempe movement itu keren gitu. Kita mental tempe.
0: Kita mental tempe nih, keren tapi.
1: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawanya takut saya salah. Yen atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
0: Betul.
1: Mbak Wida, bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
0: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil, gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif, dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel, dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
1: Bahagia ya?
0: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu, biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang, beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
1: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
0: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empu-empu gitu. Karena kita gak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia. Kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
1: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma di keep, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait, okay, kita diakuin oleh UNESCO, next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
0: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu, itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
1: Hari ini sudah bergerak ya.
0: Sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
1: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
0: Dimulai
1: dari saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa dimacem-macemin.
0: Betul.
1: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara? yang mendengarkan tayangan ini?
0: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe, kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet, ya mungkin
1: masuk ya,
0: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
1: gaya,
0: belum
1: pola
0: lagi
1: hidup.
0: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
1: Jadi, semuanya bisa.
0: Iya,
1: tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
0: Dia fleksibel, dan luas.
1: Dan luas. Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
0: dan masuk gitu.
1: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
0: Betul.
1: Terima kasih. Kebanggaannya. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa karena hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita seperti yang Mbak Wida bilang. Tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.

Pendengar Pro 1 RRI Sorong, dimanapun Anda berada, tadi telah Anda ikuti podcast antara Close Up. Tempe bukan sekedar lauk, namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia, bersama co-founder Tempe Movement, Wida Winarto. Anda kembali bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Pertiwi. Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Masih bersama saya Danusia dan kru teknik Mas Ridwan Arifin yang menemani Anda hingga nanti di pukul 11 edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, kita sudah masuk di Sorong Siang ini ya. Berbagai program siaran di Sorong Siang ini dapat Anda dengarkan, pendengar. Ada beragam musik dan informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Kemudian Anda juga nanti dapat mendengarkan informasi-informasi seputar infotainment ya, seputar dari tanah air atau bahkan mancanegara, informasi-informasi seputar dunia hiburan. Anda juga nanti dapat mendengarkan seni budaya tradisional Papua di pukul 12, ada dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Ini juga nanti pasti ada berita mengenai kemenangan timnas Indonesia melawan Mozambik ya, 1-0 tadi malam, pendengar. Yang mau ikutan request-request lagu, pilih-pilih lagu, siang nanti di pukul 13.30 ada Torang Indonesia. Kemudian ada Cek Fakta di pukul 14, dan di bagian akhir Sorong Siang ini kita punya lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Itu dia ya, berbagai program siaran di Sorong Siang ini yang nanti dapat Anda dengarkan. Nah, saya punya beragam informasi-informasi pendengar dari rri.co.id. Apa saja informasi-informasinya? Ini diantaranya mengenai Pertamax yang naik menjadi Rp16.250 per liternya. Seperti apa informasinya? Saya memutarkan dulu nih pendengar lagu mancanegara, Audioslave dengan Like a Stone.

Mendengar itulah dari Audioslave dengan lagunya Like a Stone. Semoga bisa memberikan hiburan, semangat tersendiri juga ini pendengar ya, lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda. Dan juga tentunya dibarengi dengan beragam informasi-informasi terkini khas rri.co.id. Pendengar, PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai hari ini 10 Juni 2026. Kenaikan ini dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 atau RON 95 naik Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter pendengar. Meski demikian, Pertamina memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan ya. Jadi sekali lagi, Pertamina memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar dipertahankan Rp6.800 per liternya. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Duma Tubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dan regulasi yang berlaku. Keputusan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah selaku regulator pendengar. Diberitakan juga di rri.co.id, selain Pertamax dan Pertamax Green, harga BBM non-subsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo atau RON 98 ini tetap dibanderol Rp20.750 per liternya. Kemudian harga Dex Lite masih berada di level Rp23.000 per liter, sementara Pertamina Dex tetap dijual Rp24.800 per liter pendengar. Pertamina menyatakan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman di seluruh jaringan SPBU. Masyarakat juga dapat memantau informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina maupun aplikasi My Pertamina.

0: cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.
1: Mendengar sinar matahari merupakan sumber vitamin D yang penting dan berperan ya mendukung berbagai fungsi tubuh setiap harinya. Meski demikian, sebagian orang memilih menghindari panas matahari karena cuaca panas dan rasa kurang nyaman saat beraktivitas luar begitu. Padahal, kurangnya paparan sinar matahari juga dapat meningkatkan resiko kekurangan vitamin D yang berdampak pada kesehatan tubuh. Pendengar, nah, beberapa dampak yang dapat terjadi saat tubuh jarang mendapatkan paparan sinar matahari dikutip dari klikdokter.com seperti yang diberitakan juga di rri.co.id. Yang pertama yaitu dapat memicu gejala depresi nih pendengar. Jadi paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang berperan menjaga suasana hati tetap lebih baik. Ketika paparan sinar matahari berkurang, resiko penurunan mood dan gejala depresi dapat meningkat pada seseorang. Yang kedua pendengar ya, jika tubuh jarang mendapatkan paparan sinar matahari, yaitu dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Produksi vitamin D dapat menurun sehingga mempengaruhi kesehatan jantung. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular apabila berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian juga vitamin D yang diperoleh dari paparan sinar matahari, pendengar, membantu menjaga kesehatan dan kekuatan tulang setiap hari ya. Jadi kalau jarang mendapatkan asupan dari sinar matahari bisa menyebabkan osteoporosis. Nah, asupan vitamin D yang cukup tentu saja dapat membantu menurunkan resiko osteoporosis serta berbagai gangguan tulang lainnya. Yang keempat yaitu beresiko memicu multiple sclerosis, pendengar. Jadi dikaitkan juga dengan meningkatnya resiko multiple sclerosis. Jadi multiple sclerosis ini merupakan penyakit autoimun ya yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sehat saraf. Nah, pada kondisi ini sistem kekebalan ini merusak mielin yang berfungsi melindungi saraf di otak dan sumsum manusia. Kerusakan tersebut juga dapat mengganggu pengiriman sinyal saraf ke berbagai bagian tubuh sehingga bisa memicu beragam gejala, pendengar. Nah, meski penting bagi kesehatan, paparan sinar matahari tetap perlu diperoleh dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan ya. Jadi meluangkan waktu beraktivitas di luar ruangan dapat membantu tubuh memperoleh manfaat sinar matahari secara optimal.

Black Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di era digital yang bergerak cepat, produktivitas tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja ya. Jadi kebiasaan sederhana yang kalau dilakukan secara konsisten ini sering memberikan hasil yang lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Pada masa pertumbuhan, produktivitas ini berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Periode remaja hingga awal dewasa ini menjadi waktu penting untuk mengembangkan kemampuan belajar dan beradaptasi. Nah, mengutip dari berbagai sumber nih pendengar, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup Anda jadi lebih produktif jika Anda konsisten melakukannya. Yang pertama yaitu, jangan langsung buka gawai saat bangun. Ini yang kayaknya sekarang ini banyak yang susah ya. Menghindari gawai sesaat setelah bangun ini dapat membantu menjaga fokus sejak awal hari, pendengar. Paparan notifikasi dan media sosial yang terlalu dini saat Anda baru bangun ini akan membuat konsentrasi Anda mudah terpecah. Belum waktunya Anda harus berpikir misalnya yang ini itu begitu. Kemudian Anda baru bangun langsung lihat notifikasi dan ada notifikasi ini itu akan langsung membuat Anda pusing saat itu juga pastinya ya. Kemudian yang kedua, minum air putih setelah bangun tidur, pendengar. Jadi setelah tidur semalaman, tubuh tentu saja kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Nah, minum air putih pada pagi hari itu bisa membantu menjaga metabolisme dan meningkatkan konsentrasi. Meski sederhana, kebiasaan ini tuh memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Jadi tubuh yang terhidrasi dengan baik siap akan membuat Anda siap menjalani aktivitas Anda sepanjang hari. Kemudian juga buat daftar prioritas atau to-do list, pendengar. Nah, membuat daftar prioritas ini akan membantu pekerjaan menjadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Cukup tuliskan beberapa tugas utama agar fokus tetap terjaga sepanjang hari. Karena kebiasaan ini, pendengar, akan membantu mengurangi distraksi lah ya. Distraksi dan akan membuat penggunaan waktu juga jadi lebih efektif. Jadi dengan prioritas yang jelas, energi dapat diarahkan pada tugas yang lebih penting. Kemudian juga kerjakan tugas yang paling penting terlebih dahulu, olahraga singkat setiap hari, terus juga luangkan waktu untuk refleksi. Jadi meluangkan waktu untuk refleksi ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Dan kebiasaan ini memungkinkan seseorang mengevaluasi pencapaian dan memahami tantangan yang dihadapi.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar akhirnya sampai di sini saya Danusya menemani Anda di edisi Rabu 10 Juni 2026 setelah kita bersama-sama sejak pukul 5 pagi tadi. Berbagai program siaran di Sorong siang ini juga nanti masih dapat Anda dengarkan hingga di pukul 15. Selanjutnya ada beragam musik dan informasi seputar dunia hiburan, seputar infotainment dari dalam dan mancanegara. Anda juga nanti dapat mendengarkan seni budaya tradisional Papua. Ada juga dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Ada Torang Indonesia yang mau ikutan pilih-pilih lagu, request-request lagu nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Ada Cek Fakta di pukul 14. Dan di bagian akhir Sorong siang ini ada lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Jadi nikmati terus ya pendengar suasana siang Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Ini terlihat mulai cukup berawan memasuki suasana siang ini di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tapi semoga Anda terus bersemangat menjalankan aktivitas Anda di hari ini, pendengar. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewobok, selamat siang.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Dewa Box, selamat siang pendengar. Siang hari ini, setelah Danu yang menemani Anda, kini giliran saya, Noni Densi, yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Di siang hari ini, rangkaian informasi-informasi terkini akan saya hadirkan hingga jelang pukul 12 siang. Tetap ada bersama dengan kami di 102,6 MHz dan juga Anda bisa mendengarkan lewat RRI Digital ya, dan mendengarkan siaran kami di siang hari ini karena banyak acara-acara menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Ya, pendengar siang hari ini, informasi awal saya hari ini nih special entertainment nih ya. Entertainment bukan hanya entertainment aja, tapi berarti seputar selebriti, seputar orang-orang yang dikategorikan selebriti bukan hanya artis, aktor, penyanyi, tapi mereka yang dikategorikan selebriti adalah mereka para pesohor ya, pesohor dunia, pesohor di Indonesia, seperti misalnya pengusaha, influencer, selebgram, TikTokers, YouTuber ya. Mereka yang dikenal luas sama masyarakat itu bisa dikategorikan masuk dalam kategori selebriti. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terkait dengan selebriti, siapa yang tidak kenal dengan namanya Raffi Ahmad ya. Waduh, ini utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan ia juga merupakan pekerja seni ya. Ya, tiba-tiba namanya muncul dalam penyidikan kasus dugaan korupsi importasi barang yang terjadi di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. KPK mengatakan nama Raffi muncul karena diduga pernah menitip barang elektronik ke pihak Blue Array ya Kargo. Dan juga dikatakan bahwa betul ada fakta saudara RA itu menitip, katanya begitu. Ya, ini disampaikan PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Ahmad Husin di gedung KPK. KPK mengatakan teman itu belum dikembangkan ke arah penyidikan lebih lanjut. KPK juga menyebutkan tindakan Raffi belum masuk dalam kategori penyelundupan. Tapi kami waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop karena ada perkenalan atau siapa. Sehingga itu kemudian diproses penyidikan yang Blu-ray kemarin kami tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Ditjen Bea Cukai sehingga kemudian itu tidak kami lakukan pemanggilan. Munculnya nama Raffi Ahmad ini dalam pusaran kasus pertama kali muncul di sidang dengan terdakwa pimpinan Blu-ray Cargo Group John Field dan kawan-kawan ya. Jaksa KPK awalnya menanyakan kepada saksi selaku pengusaha pengurusan jasa kepabeanan terkait permintaan pengiriman laptop dan iPhone 17 dari Amerika Serikat ke Indonesia. Dan dikatakan bahwa ketika fakta di persidangan akan dipelajari oleh KPK dan juga KPK tidak menutup kemungkinan untuk memanggil para saksi ya, para pihak yang terkait dalam sidang gitu. Nah, akhirnya Raffi Ahmad menunjuk terkait dengan mungkin namanya ikut terseret dalam kasus ini. Raffi Ahmad kemudian menunjuk ya Hotman Paris Hutape ya menjadi pengacaranya. Ia juga buka suara setelah namanya muncul dalam kasus impor suap impor di Bea Cukai. Ia menunjuk Hotman Paris sebagai pengacaranya. Dalam unggahan di media sosial, Hotman mengatakan ia dan Raffi akan menggelar konferensi pers terkait polemik kasus itu. Nanti ya, besok katanya di hari Kamis besok 11 Juni 2026 ya. Wow. Padahal besok ini pembukaan Piala Dunia ya, pesta perhelatan akbar yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pencinta olahraga sepak bola di seluruh dunia. Dan dikatakan bahwa Hotman bilang bahwa barusan Raffi Ahmad telepon saya minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Katanya namanya disebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import ya. Dan kami sudah sepakat dengan Raffi agar melakukan konferensi pers di hari Kamis di jam 2 siang. Dan dalam kasus ini jaksa KPK telah mendakwa 3 terdakwa pimpinan Blu-ray kargo dan juga 3 terdakwa tersebut juga banyak ya yang juga tersangkut paut di dalamnya dan juga mengatakan bahwa ketiga memberikan uang senilai 61,3 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Selain uang, juga didakwa memberikan sejumlah fasilitas serta barang mewah mencapai 1,8 miliar rupiah. Perkembangan statusnya seperti apa? Nanti aja kita tunggu besok ya, karena akan ada konferensi pers, karena kalau sudah menggandeng Hotman ini pasti kita akan tahu secara terang benderang. Oke. Ini karena dia kasus apa namanya? Infonya seputar Raffi Ahmad. Kenapa tidak kalau kita mendengarkan lagunya bareng sama istri tercintanya. Nagita Slavina, Kamulah Takdirku.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dan informasi selanjutnya untuk Anda pendengar di siang hari ini ya. Wah, Raisa kembali lagi ya, sukses dengan konsernya di GBK. Kali ini banyak gestarnya yang bergabung ya, semakin menambah surprise ya. Apalagi pas di momen dia ulang tahun, vokalisnya Jamrud langsung menyanyikannya. Mas Kristianto muncul, Raisa juga kaget begitu ya. Tapi memang kalau mau dibilang suaranya Raisa itu stabil ya, dari dia konser setiap kali konser gitu. Bahkan di konsernya itu juga momen paling sedih adalah ketika dia merayakan ulang tahun tidak bersama-sama dengan orang-orang yang dia cintai, almarhumah ibunya, kemudian juga berpisah dengan suaminya gitu ya. Jadi ya ada banyak perjuangan yang memang harus dia lewati gitu, sehingga mungkin dengan konser itu akhirnya membuat dia bangkit kembali lagi untuk bisa membuat banyak ya, kembali berkarya, kembali bersinar lagi setelah banyak hal yang dia harus hadapi gitu. Tetap semangat ya. Oke, dan juga nih untuk Anda, apa informasi saya di hari ini adalah bagaimana tentang si apa ya, kalau mau dibilang nih, tentang si Ruben Onsu ya, bersama dengan sang mantan istri Sarwenda ya. 200 juta itu dibikin parodi sama netizen, baik yang ada di TikTok, yang ada di TikTok, yang ada di IG, di Facebook, wuh, semuanya. Kalau 200 juta sebulan, waduh, yang bikin saya lucu itu adalah bagaimana menyampaikan langsung ya, atau membaca langsung komentar para netizen. Itu kalau lagi misalnya, ini tips buat Anda, kalau lagi pusing, lagi banyak pekerjaan, lagi ribet, lagi apa gitu, lagi riuh atau macam kepala sakit, bingung begitu, gabut, mending langsung scroll TikTok saja atau scroll komentar netizen di sosial media. Itu akan banyak sekali bikin kita tertawa, terbahak-bahak ya. Apalagi dengan konten-kontennya mereka yang kadang-kadang sampai di luar prediksi BMKG, sampai di luar nalar. Itu turut menghibur gitu. Kalau seandainya mereka punya 200 juta sebulan, suaminya bakal diservis luar dalam. Belum lagi nanti istilahnya kalau ada yang, kalau misalnya dia mau izin main bola, sebelum dia main bola lapangannya sudah disapu gitu. Ada-ada saja netizen, apalagi emak-emak nih. Jangan salam, mau lawan setiap komentarnya emak-emak nih, sangat-sangat luar biasa kreatif ya mereka ini gitu. Jadi ya jangan salah, gimana kalau mau di mau lawan ras terkuat di muka bumi ini gitu ya. Nah, ini dia. Di tengah gunjang-ganjing persoalan antara ayah dan bundanya ya, sang anak Betran apa itu angkat bicara, dalam arti bahwa walaupun lagi gonjang-ganjing perseteruan antara ayah dan ibunya di sosial media, tetapi dia kemudian angkat bicara soal rencana melanjutkan pendidikan hingga jenjang S2 di Belanda. Meski demikian, dia mengaku belum terlalu memikirkan langkah tersebut dan memilih fokus menyelesaikan pendidikan S1-nya dulu yang sekarang lagi dijalani. Dia lagi sementara kuliah begitu ya. Dan dia bilang kalau untuk kuliah belum terlalu dipikir karena dia masih mau menyelesaikan S1-nya dulu di Indonesia ya. Setelah itu baru tetap menjalani pekerjaan di dunia hiburan. Setelah itu baru dia lanjut lagi gitu ya ke S2. Masih dalam proses, cuma kelarin dulu S1-nya. Nah, kalau misalnya lancar kuliahnya, pasti masih ada kerjaan juga. Nanti mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke jenjang S2-nya ya. Ke jenjang S2-nya. Saat ditanya rencana program studi yang akan diambil, ternyata dia mengaku tertarik menekuni bidang hukum. Oh, dan ketika disinggung mengapa tidak memilih jurusan komunikasi yang dekat dengan profesinya, dia menegaskan ingin mencoba bidang yang berbeda. Lebih lanjut, ia mengungkapkan ketertarikannya pada ilmu hukum muncul karena ingin mendapatkan pengalaman baru. Selain itu, beberapa teman di lingkungan pergaulannya juga menempuh

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

lainnya seputar entertainment. Nah, kali ini datang dari kembaran Tasya Farasya. Wah, influencer, selebgram juga itu ya. Yakni Tashi Atasya. Wah, mereka berdua kembar tapi tidak mirip gitu ya. Tapi dua-duanya ini punya apa namanya progres juga di sosial media juga cukup lumayan ya. Walaupun juga sempat kata netizen juga sempat ada perseteruan dan lain sebagainya, tapi ya namanya saudara ya tetap saudara gitu kan ya. Oke, Tashi Atasya ya mendapat piagam penghargaan dari MURI berkat lukisan coklat nya menjadi yang terbesar. Wah, ternyata ya lukisan coklat buatan Tashi Atasya, dia memakai kurang lebih nih lukisan coklat, dan itu dari coklat asli gitu ya. 55 kg coklat putih untuk membuat lukisan itu. Jadi lukisannya itu dari coklat ya. Terus bahan yang dibutuhkan itu ada sekitar 55 kg coklat putih. Wow ya. Di situ gambarnya desainnya dia itu adalah dia kan namanya Tashi ini hobi banget masak ya. Dia hobi sekali memasak, dia suka sekali dengan kuliner dan lain sebagainya. Makanya dia itu melukis dengan berbahan dasar coklat itu menggunakan coklat putih ya. Dengan latar belakang dia lagi di dapurnya, kemudian juga pakai apron ya, terus juga sambil menunjukkan hasil masakannya gitu. Jadi dari baking cake dan ada ketupat juga dalam porsi besar. Wah ya, Tashi meluapkan kebahagiaannya setelah mendapatkan piagam MURI karena dia bilang bahwa kita berhasil guys. Definisi kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan, jangan pernah menyerah ya. Ini dia baru saja dia mengunggah di sosial media Instagramnya dia gitu ya. Dan dia juga mengatakan membuat lukisan coklat itu selama seminggu lebih. Ia mendapatkan banyak mendapatkan ucapan selamat dari teman-teman ataupun juga dari followersnya ya. Itu lukisan coklat terbesar karena menggunakan coklat berbahan coklat putih terbesar. Itu ada kurang lebih 55 kg. Wah, keren ya Tashi. Selamat di tengah kesibukannya dia sebagai seorang ibu, seorang istri, tapi dia juga punya prestasi karena hobi yang dia jalani. Hobi itu bisa mendatangkan prestasi, bisa mendatangkan cuan juga ya. Dia melukis itu pakai coklat putih yang beratnya kurang lebih 55 kg.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Okay, pendengar Wakil Gubernur Jawa Timur ya, yang juga istrinya selebriti Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Emil Dardak dan juga Arumi Bahsin ya, yang ternyata anak pertama mereka ini yang bernama Lakeisha. Wih, namanya juga cakep ya. Sesuai dengan nama sesuai dengan anaknya, cantik ya. Ini perpaduan wajahnya, perpaduan antara mama sama papanya. Lakeisha Aristia Dardak atau yang sakrab dikapa, yang biasa disapa dengan Keisha, itu baru saja menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Dia baru akan naik ke jenjang SMP ya. Momen kelulusan sang putri membuat Arumi tidak menyangka waktu berjalan begitu cepat ya. Kini anak sulungnya sudah bertumbuh besar, memasuki masa remaja ya. Yang dia bilang, katanya mau punya anak yang SMP tuh, aku merasa oh aku sudah tua ya. Anak udah gede. Nah ternyata emang beda banget, katanya begitu. Wih, memang ya anak-anak zaman sekarang tuh cepat sekali gedenya. Arumi juga mengaku ternyata melihat perubahan besar pada karakter Keisha saat membandingkan foto-foto putrinya sejak masih duduk di awal sekolah dasar atau di kelas 1 SD dengan yang sekarang. Dulu kalau lihat-lihat fotonya dia dari zaman SD tapi yang masih kelas-kelas kecil kayak kelas 1, kelas 2, terus kelas 5, itu ternyata sudah beda banget karakternya. Karena menurut Arumi ada sisi menyenangkan sekaligus tantangan saat anak mulai beranjak remaja. Keisha sedang mulai lebih mudah diajak berdiskusi tapi juga mulai memiliki pendapat dan selera sendiri. Jadi harus hati-hati, misalnya nih pilihin baju ini itu, karena mereka sudah bisa menentukan punya apa kesenangannya mereka, hobinya mereka ataupun juga kesukaannya seperti apa. Kita tidak bisa memaksakan ya. Dan juga kalau waktu kecil kan enak dipakein apa aja mau nurut, tapi kalau sekarang kadang-kadang mamanya yang lupa. Jadi kayak kak pakai yang ini, terus dia bilang enggak, aku lebih suka yang ini. Oh, ternyata bagus sih. Jadi memang mereka sudah punya pilihan sendiri. Terkait kesiapannya memasuki SMP, Arumi mengatakan tidak ada perlakuan khusus. Dia hanya berharap putrinya tetap mempertahankan kebiasaan baik yang sudah dimiliki selama ini. Jadi yang penting anaknya cukup rajin ya, ada usahanya, jadi bukan cuma sekolah terus pulang ya. Kalau misalnya ada tes ini itu ya, ya memang harus belajar gitu ya. Oke, dan namanya juga orang tua ya. Mudah-mudahan mereka bisa, kita semua berharap bahwa yang terbaik buat anak-anak kita. Luar biasa. Good job buat semua orang tua di mana saja berada yang sudah berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak yang baik ya. Kemudian yang sudah memiliki anak-anak yang berprestasi, yang sudah naik kelas, yang sudah naik sudah lulus dan yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Kalian orang tua hebat. Anda semuanya adalah orang-orang tua terbaik. Orang tua hebat, orang tua yang mengorbankan segala sesuatunya dengan latar belakang lebih dan kurangnya ya. Semua yang terbaik untuk para orang tua di mana saja berada. Kalau bicara soal orang tua, nih cocok ya kalau misalnya kita mendengarkan judul lagunya tentang mama gitu ya. Mama ataupun juga tentang papa gitu ya. Jadi istilahnya benar-benar bagaimana kita bisa menjadi orang tua untuk anak-anak tercinta kita.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa RRI Net? Obrolan budaya kita saat ini spesial berlatar belakang laut yang begitu teduh dari Kampung Malau Mekarta. Dan kita akan ngobrol terkait egek tradisi jaga alam suku Moi. Dan kalau semenjak kurang lebih jam 10 pagi tadi ya, kita melihat, menyaksikan langsung tradisi egek ya dalam festival Egek Malau Mekarta, Malau Moi, dan itu menjadi sesuatu yang langka, jarang-jarang kita lihat, kita saksikan, di mana egek merupakan tradisi untuk menjaga kelestarian laut kita. Nah, dari Malau Mekarta saat ini di samping saya telah hadir bersama kami Bung Tori Kalami, selamat siang.
1: Selamat siang pemirsa.
0: Dewobok. Iya, dan juga ada Bung Jerry Mubalen.
1: Jeffrey Mubalen
0: ya. Dan Bung Tori ini juga sudah cukup lama konsentrasi untuk menjaga alam ya, khususnya di Tanah Moi ini dan di Malau Mekarta. Dan ini Bung Tori, kalau ini kan boleh bilang festivalnya ini baru yang tahun kedua ya?
1: Saya ralat dulu, ini bukan festival, tapi buka egek aja.
0: Buka egek.
1: Yang tetela 2 tahun pasca festival egek 2023.
0: Oh,
1: jadi kita buka egek ya, sebenarnya nanti festival nanti di tahun depan mungkin nanti.
0: Di tahun depan ya?
1: Ya, nanti festival ini buka egek saja.
0: Buka egek. Dan ini kalau tadi kita saksikan sendiri, saya baru pertama kali saya lihat unik dan memang apa ya tadi dengan apa ritual-ritual boleh dibilang, terus menghanyutkan apa sirip pinang dan segala macam ya. Itu jarang sekali untuk kita tahu seperti itu, dan mungkin anak untuk zaman anak-anak sekarang mereka perlu tahu gitu ya tentang egek ini. Bentar, ini apa yang membuat Anda apa ya membuat acara ini, mungkin egek tiap tahun ada, mungkin untuk khusus Malau Mekarta di sini toh. Tapi untuk dibuat acara seperti ini, terus tadi juga terkait dengan pemerintah daerah, pihak-pihak terkait, apa yang membuat Bung Tori sendiri melakukan hal ini?
1: Iya, pertama terima kasih karena teman-teman RRI Sorong sudah mau menyentuh sampai ke kampung-kampung dan pelosok ya, mau menemukan apa namanya peristiwa-peristiwa baru ya, di apa namanya dalam mengedukasi kembali konsep-konsep masyarakat adat dan lain-lain. Jadi tadi kita sudah memulai dengan proses membuka egek ya. Jadi di egek sendiri ini sebenarnya konsep egek sendiri adalah mengambil secukupnya, kemudian memberikan jeda kepada alam untuk bertumbuh dan bergenerasi secara alami. Jadi itu dari konsep itu saja kita tahu bahwa masyarakat adat punya cita-cita keberlanjutan, ada keberlanjutan yang mereka siapkan. Jadi dari konsepnya kita tahu outputnya, ada cita-cita keberlanjutan yang mereka mau siapkan ke depan. Makanya egek ini. Kemudian edukasi di dalam egek itu sendiri, apa kita mau edukasi kepada semua orang bahwa konsep ini penting. Untuk kita bicara keberlanjutan hari ini, bicara anak cucu, bicara kehidupan kita hari ini, tapi bicara anak cucu dan anak dan cucu kita ke depan. Mereka bisa hidup dan menikmati hal yang sama. Jangan sampai mereka tidak menikmati hal yang sama hanya dalam cerita. Itu yang kami tidak mau. Jadi itu negara ini kita edukasi, melibatkan semua orang sehingga menjadi edukasi bersama ya, pengetahuan bersama bahwa penting sekali menjaga konsep-konsep apa namanya pengetahuan secara tersebut yang ada. Salah satunya egek tadi ya. Itu egek. Jadi egek sendiri ya, saya tadi bilang konsep egek sini adalah apa, mengambil secukupnya. Artinya kita tidak ambil yang komersial. Jadi kalau ada yang mengambil komersial itu bertentangan dengan konsep kami.
0: Nah, ini kalau bicara tentang egek sendiri sudah ditentukan begitu kan, macam bulan Juni jangan tanggal sekian ini tuh harus buka egek ini. Seperti apa?
1: Sebenarnya kita tidak ada ketentuan khusus, tidak ada ketentuan harus buka ini, bulan ini tidak. Ketentuan itu tergantung, biasa ada pertemuan besar bersama, ada di, kalau di Malau Mekarta kita biasa kan ada 5 kampung ya. 5 kampung, ada pemerintah kampung, ada agama, ada pihak agama, ada masyarakat adat, ada pemuda, ada stakeholder kampung juga. Misalnya ada teman-teman apa ini pengelola yang kebetulan saya ketua dan sekretarisnya Bapak Kepala Kampung sebagai sekretaris ini pengelola, tapi juga ada kelompok organisasi sosial di kampung, yang ada PGM, ada, tapi juga ada NGO-NGO yang ini kita diskusi. Ini Mabuka kita buka, kita diskusi. Jadi apa namanya, karena saya tadi bilang ini pengetahuan lokal yang ada di bawah dan kita mau bertemu dengan konsumen mereka, jadi kita diskusi. Mau kita boleh buka dan kita jadi tidak ada waktu yang pas. Misalnya satu tahun ini tidak, kita sudah 2 tahun biasa. Kadang-kadang kita bisa 1 tahun sekali buka. Bahkan lebih 5 tahun kita ini. Jadi itu. Jadi tidak tergantung.
0: Saya pikir mungkin kalau ada ritual tradisi, pokoknya di bulan-bulan tertentu ini tidak. Saatnya terang buka terada.
1: Tidak. Memang kita sesuaikan dengan musim teduh misalnya kalau kita mau ambil.
0: Gitu.
1: Kita sesuaikan.
0: Jadi memang sudah di apa di ini jauh, ya. Musim-musim seperti ya,
1: kita,
0: ini.
1: Kita tahu ini kan masyarakat tahu ini musim teduhnya kapan, mana musim ombak, mana musim angin kita tahu. Jadi
0: itu hebatnya itu ya orang-orang zaman dari zaman dulu kalau mau dipikir ya.
1: Ya. Mereka punya sains tradisionalnya lebih tinggi.
0: Iya, itu bagaimana kan sebenarnya?
1: Jadi mereka itu yang tidak ada di kampus modern yang kita belajar. Dan itu makanya kenapa sampai kita mempertanyakan ini karena konsep ini tidak ada di kampus-kampus modern dan ada tidak ini. Jadi di pengetahuan lokal mereka
0: kan macam kalau misalnya contoh di Jawa ada di bulan-bulan tertentu dong panen apa tuh namanya tebu misalnya. Tebu. Memang sudah ada bulan-bulan tertentu dong sepakatkan begitu. Ada ritualnya begitu. Nah, kalau Egek berarti tidak memang sudah
1: tidak gini fleksibel deh fleksibel tergantung jadi tergantung kebutuhan misalnya ada kebutuhan kita kebutuhan apa pembangunan atau anak sekolah atau apa segala macam kebutuhan kebutuhan apa kita jalan ya tidak ya tidak usah
0: gitu.
1: Nah, makanya kalau
0: ini pas berarti pas momen anak-anak mau sekolah
1: ada kebutuhan ya ada kebutuhan jadi ada kebutuhan tergantung kebutuhan jadi apa namanya justru tadi saya jelaskan bahwa di Egek itu konsep ruang di Sukomo itu tidak ada zona pemanfaatan komersial itu sama sekali tidak ada jadi hari ini kalau konsepnya ada apa pembangunan ekstraktif justru kami bertentangan karena di konsep dasarnya kita tidak ada misalnya kita bicara soal sawit tambang segala macam kalau itu terjadi bertentangan dengan nilai-nilai kita pengetahuan dasar tidak ada kami pengetahuan dasar tentang konsep ruang konsep pemanfaatan tidak bertentangan sekali karena itu saya bilang mereka punya zona kita punya zona yang bisa dimanfaatkan zona Egek saja ada 2 zona tapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian pun tidak boleh
0: begitu tidak boleh.
1: Jadi itu ini jadi kalau kita juga ada taruh zona-zona inti di laut misalnya mereka taruh zona atau di hutan zona itu tanpa ditaruh terjadi terus begitu jadi zona itu beda misalnya macam tempat keramat itu tidak itu zona-zona di suku yang tidak boleh dimasuki gitu. Saya tidak boleh masuk gitu walaupun saya punya tanah tidak boleh
0: jadi ada begitu ya
1: ada itu agak tabu dari konsep ya masyarakat ada jadi kalau kita lihat apa namanya justru Egeknya yang kita bisa manfaatkan lain tidak boleh.
0: Jadi macam kalau ini Egek buka ini buka tadi toh berarti itulah hasil laut orang bisa ambil.
1: Boleh.
0: Terus nanti dijual begitu.
1: Dijual.
0: Nah untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sini bagaimana Dan?
1: Ini masyarakat area sebenarnya itu yang saya tadi bilang bahwa masyarakat ini apa namanya mereka punya konsep tersendiri mereka punya pola apa pemanfaatan tersendiri dan itu jadi hari-hari mereka bisa ambil tapi bukan ambil dilarang misalnya macam ikan kan kita boleh yang dilarang adalah zona penangkapan cara alat tangkapnya misalnya kita menggunakan jaring sini kan tidak menggunakan jaring hanya pancing di sini tidak menggunakan potong segala macam di tempat lain mungkin tapi sini tidak karena kami pikir ada keadilan yang kami bangun di sana keadilan
0: untuk alam
1: tapi untuk kita misalnya adik kamu ibu di rumah tidak punya ikan ibu mancing nggak perlu jauh dekat apa ikan itu kita taruh keadilan semua orang dapat sama begitu kalau kita tidak bikin begitu ibu tidak akan dapat ikan
0: terus kalau macam gini ambil banyak nih saat ini toh terus itu pembagiannya macam mana
1: ini kan kita biasa di sini kita bawa 1 bulan itu untuk ini biasa nanti mereka tutup ada 1 minggu terakhir tuh biasa dibawa tapi kemudian ambil ya untuk keluarga untuk anak-anak yang mencari jadi itu semacam ya semacam mereka punya uang untuk beli pulsa atau gula kopi di rumah.
0: Tadi penjualannya seperti apa seperti tadi bicara tentang
1: penjualan pertama
0: dengan perekonomian
1: masyarakat. Penjualan pertama itu biasa ada 1 panitia yang bekerja untuk mengurus itu. Nanti di biasa 1 minggu terakhir baru nanti itu jualnya pribadi maksudnya pribadi.
0: Itu nanti macam kalau tadi bahwa di sini belum ada kayak kalau di kota ada depot penampungan TPI begitu.
1: Ya.
0: Baru kalau macam di sini nanti bagaimana untuk
1: ada. Kalau udang sih mereka ada kerambangnya untuk katur. Ada nanti kalau ini tangkapan mereka lambukan loh. Biasa satu kalau full down 3 hari mereka sudah bawa turun. Jadi angkat pelan untuk kota. Untuk udang kalau teripang itu kan dikeringkan. Jadi tidak ambil 1 bulan kemudian baru bisa jual sekali. Didapat dibuat dimasak kemudian dijemur sampai kering, ditampung sampai 1 bulan, tutup Egek baru dijual 1 kali. Nah, sama dengan sepuluh lola. Yang dijual setiap saat hanya lola udang karena dijual dalam keadaan hidup. Jadi kalau tahan lama mati.
0: Jadi memang sudah ada orang yang memang nampung untuk membeli,
1: sudah.
0: Untuk masyarakat juga bisa menikmati hasilnya begitu ya.
1: Biasa masyarakat sebelum mereka jual, mereka survei pasar dulu.
0: Oh, gitu.
1: Jadi mereka tahu, oh ini harga yang bagus mereka punya. Baru mereka
0: sudah ada memangnya.
1: Sudah ada baru mereka buka. Biasa satu minggu sebelum kita mau buka EGEK hari ini, mereka survei pasar semua di Sorong.
0: Oh, begitu caranya sistemnya.
1: Jadi mereka tahu ini.
0: Transportasinya sendiri kan cukup jauh kalau macam ya, mau pergi.
1: Di sini kan ada mereka pulang bot. Biasa kan.
0: Oh, langsung.
1: Kalau untuk udang kan biasa pembeli udang biasa tidak tinggal di pasti tinggal di pasir pantai, misalnya di dom atau tanjung kesuara atau
0: langsung
1: suka,
0: berarti gitu. Dengan
1: jadi mereka langsung gitu.
0: Perahu
1: sampai sandar langsung ke mata.
0: Oh gitu. Mau percaya tidak percaya, betulkah kalau macam-macam egek begini memang betul-betul pas ritual ikan apa hasil laut melimpahkah begitu atau bagaimana kan?
1: Ini tadi kan bilang orang tua sudah melakukan upacara itu tanda kepada Tuhan dan alam gitu kan. Jadi kalau tanda itu dibuka berarti berkat Tuhan ada. Jadi tadi mereka tidak sampai 1 jam tuh, mereka dapat udang. Banyak. Tidak sampai 1 jam. Oh, tidak sampai 30 menit juga tadi. Kalau pertikaian mereka tidak sampai 30 menit mereka dapat. Kalau banyak biasa mereka mencari satu malam sampai sore, ya biasa. Tapi tadi berapa menit saya mereka dapat.
0: Itu yang baru jutaan sampai tadi. 1 jam aja begitu, apalagi ya.
1: Jadi biasa begitu, jadi mereka tampung, nanti tampung baru itu. Begini pasti 3 hari kemudian sudah kita jual.
0: Nah, untuk penampungannya sendiri begini untuk masyarakat?
1: Mereka masalah buat, itu ada sebuah itu. Mereka sudah buat, di situ ada kerambaknya gitu.
0: Nanti mereka ya, karena dia hidup, harus hidup ya?
1: Harus hidup.
0: Kalau ikan sendiri, macam ikan?
1: Ikan tidak, ketika di pasar ikan makan, sambil dapat makan sudah.
0: Oh,
1: kita lebih
0: begitu.
1: Lebih ke udang, teripang, sama siput lola, 3 ini. Yang punya pasarnya kan, ini apa pasarnya keluar kan, ini besarnya.
0: Kalau tadi pemerintah juga berharap bahwa dengan tradisi ini juga meningkatkan perekonomian dan kemandirian masyarakat toh. Nah, ini untuk kedepannya apa yang ingin dilakukan untuk masyarakat ini agar lebih maju, apalagi malam kata ini kalau mau dilihat indah sekali gitu. Apa nih untuk misalnya untuk wisata tadi, siapa tahu Malam Karta lebih dikenal lagi.
1: Ya, saya pikir kalau Malam Karta dikenal ya mungkin 50% sudah cukup dikenal ya. Bahkan semua apa teman-teman RRI ini sudah tidak kelasin mungkin ya. Nah, sudah ya tidak saya kenal apa tempat lain, tapi Malam Karta ukuran Kabupaten Sorong Malam Karta cukup terkenal ya. Kalau ukuran Kabupaten Sorong itu
0: ada kerinduan ke mimpi untuk Malam Karta pun bisa mendunia seperti Raja Ampat.
1: Ah, itu ke sana. Karena untuk bekerja sampai ke sana itu butuh proses dan tuh butuh membangun semua pemahaman masyarakat, butuh kerjasama, butuh apa namanya keberanian juga. Jadi ada yang namanya kita butuh marketnya juga harus bagus ya, pasarnya bagus juga segala macam. Jadi kita butuh semua.
0: Sudah diperpikirkan atau mungkin dirembukan dengan apa untuk pengelolaan sini
1: ya,
0: untuk bagaimana?
1: Kita kalau belajar dari kita pun pengalaman itu kita justru tidak mau yang mendunia dengan cara yang komersil yang menghancurkan.
0: Gitu. Menarik. Jadi bagaimana?
1: Jadi apa namanya kalau 2 tahun 2023 kemarin kita bikin festival itu lebih kayak kita membangun apa namanya pendidikan ke dalam, sehingga ada keberlanjutan. Itu yang kita target. Kenapa kami target itu, kami harus apa namanya diskusi di kampus-kampus. Karena kita mau dunia akademik itu melirik hal-hal yang unik begini, masuk ke dunia kampus. Kami sampai ke dunia kampus. Mungkin di festival-festival mereka tidak sampai ke, tapi kami masuk ke dunia kampus. Kami bangun dengan mahasiswa, bahkan rektor, karena kami mau, pertama mindsetnya, cara berpikirnya dulu. Dunia itu akan ikut dengan sendirinya. Ketika cara berpikirnya cukup lengkap, melihat lautnya ada kesatuan. Karena kita bicara hutan, laut ini tidak ada sesuatu yang berbeda dengan ini. Jadi saya tadi katakan bahwa kita bicara keberlanjutan hutan dan laut ini, kita bicara dua hal, bicara objek, bicara subjek. Subjek itu adalah kami yang masyarakat ada tenggelam ini. Objek ini adalah potensi yang ada. Yang bagaimana kita kelola supaya tidak menjadi kutukan bagi kami, jadi menjadi berkah buat tanah cucu itu. Jadi soal mendunia itu sudah memang kami berpikir. Makanya ya kami kenapa kami bikin festival, misalnya 2023 kami bikin festival. Ya nanti mudah-mudahan tahun depan kalau ada berkat kami bikin. Karena itu salah satu konsep untuk kami kampanye mendunia. Jadi mendunia itu bukan ketupan itu pun nama tidak, tapi konsepnya aja yang kita mau tunjuk. Kalau ketupan itu pun nama, buat apa? Besok kan saya mati juga. Kepala kampung sebagai ini, kepala kampung juga mati juga. Tapi bagaimana konsep ini tertanam kepada generasi berikut. Anaknya kepala kampung, anaknya saya, anaknya Oi.
0: Dan seterusnya.
2: Nunca vamos.
0: Bung Jeffrey sendiri, seandainya memang Malom Karta itu baru bilang ini impian, mungkin masyarakat juga mungkin masyarakat dunia luar tahu orang ini begitu, susiap kan atau bagaimana?
2: Iya, secara masyarakat adat ya, di sisi lain seperti tadi juga disampaikan oleh dari Skafali, dari gubernur. Jadi bagaimana soal kesiapan masyarakat adat di sini untuk bagaimana pengembangan sampai kepada dunia bisa mengenal masyarakat adat yang ada di wilayah Malom Karta. Ya, pertama kembali ke kita sendiri, bagaimana menjaga konsep seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bung Tori tadi. Konsep-konsep inilah yang mungkin kita menjaga, sehingga sebelum kita melakukan ini kepada dunia, kepada
0: luar,
2: pihak lain luar untuk mendapat informasi, maka melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi secara langsung masyarakat itu sudah hidup untuk menjaga apa yang menjadi warisan mereka. sehingga bisa turun kepada generasi. Sehingga inilah yang menjadi keberlanjutan untuk generasi ini akan melihat, dan dunia ini bisa melihat bahwa ternyata masyarakat itu ada di wilayah mereka karena mereka hidup dengan budaya dan juga alam mereka.
0: Bro Jeffrey sendiri sebagai kepala kampung, bagaimana mau kasih apa ya pengertian untuk masyarakat begitu, untuk mungkin kembali dari diri kita awal dulu, dari kita tumbuh kampung sini untuk bisa merubah pola pikir, untuk bisa apa ya membuka diri juga ya, kurang lebih seperti apa?
2: Iya, jadi kan ini seperti tadi ya, ini diskusi macam tadi dengan pemerintah. Jadi sebelum kita bicara ke min dunia ini, sebelum kita bicara soal dunia atau ini untuk melihat, sebelum kita mempromosikan, ya masyarakat sendiri kita menyadari. Ketiga, kita menyiapkan sesuatu ini untuk menjadi level yang lebih besar, sehingga banyak orang akan melihat kita, ya bagaimana kesiapan diri kita. Sebagai pemerintah kampung, kami wajib untuk menyampaikan informasi terkait bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menjaga diri kita, sehingga diri kita sehat, alam kita juga terjaga. Sehingga orang dari mana, dari kota atau dari luar bisa datang melihat, oh ternyata di masyarakat di Malam Karta ini hidupnya seperti ini, dengan ramainya masyarakat, dengan keindahannya lautnya,

0: kita sebagai orang tua, itu apa yang kita tanamkan kepada generasi ini.
1: Daerah wilayah sini kan biasanya cukup menarik sebenarnya ya untuk wisata. Apa yang sudah dilakukan mungkin dari pihak di kampung sini, mungkin ada apa ya dari perhatian dari pemerintah juga pihak terkait untuk apa namanya untuk mendatangkan wisata mungkin dari lokal dulu lah dari seperti apa?
0: Iya. Sebelum awalnya pemerintah melihat semuanya bagaimana pemandangan alamnya Malom Karta seperti apa. Pertama itu inisiasinya dari masyarakat sendiri. Ini contohnya macamnya Egek yang kita buat. Ketika Egek ini dilakukan oleh masyarakat secara tradisional, sehingga ketika masyarakat membuka Egek, mengundang pemerintah, mengundang NGO, dan juga stakeholder yang lain terhadir melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga dari situ, pemerintah melihat bahwa menganggap bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sangat baik. Dan bagaimana pemerintah bisa mendorong apa yang menjadi yang dilakukan oleh masyarakat. Itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sehingga di hari ini kita lihat apa yang dibantu oleh pemerintah terkait dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Itu karena upayanya dari masyarakat sendiri. Sebelum itu dari pemerintah, kalau sebagai masyarakat tidak meminta sesuatu dari pemerintah, tapi maksud bagaimana inisiasi masyarakat sehingga pemerintah bisa melihat oh ternyata ada inisiasi masyarakat yang melakukan sesuatu yang baik terhadap lingkungan.
1: Kembali lagi kalau bicara EG, kalau apa namanya di hutan-hutan ini kan ada apa namanya hak ulayat-ulayat begitu. Kalau Egek laut sendiri bagaimana?
2: Kita sebenarnya di laut ini punya wilayahnya sudah dipetakan juga.
1: Oh, begitu.
2: Jadi untuk Malom Karta ini luas laut ini 4.000 hektar.
1: Ya.
2: Sudah dipetakan. Terakhir teman-teman juga sudah buat spot diving misalnya, juga sudah buat apa zona-zona inti, zona itu mereka sudah buat ya.
1: Jadi
2: petanya sudah ada. Sudah buat petanya, tinggal nanti ada ke depan nanti ada semacam room apa marin yang apa buat yang kita tandai di kawasan yang tidak boleh ambil dan sonasi yang kawasan yang kita tidak boleh ambil nanti ke depan. Tapi kalau untuk hutan juga sudah dipetakan semua. Kebetulan di laut ini kita pertama di Indonesia untuk apa namanya kawasan MHA. Kita pertama dan kita yang merupakan masyarakat ada pertama yang masuk ke apa ini kementerian KKP apa ini penataan ruang laut lewat teman-teman lokal PSPL Sorong dan kita yang mendapat apa namanya pengakuan pertama kali di Indonesia di seluruh Indonesia kan pertama kali. Karena kami punya inisiatif lokal yang kami bangun, kami punya semangat yang kami bangun dari awal yang pertama. Jadi kemudian teman-teman dan sebelah kalau mau dukung kita punya konsep ada.
1: Tapi kalau maksud saya tadi kalau di hutan misalnya kalau ada di wilayah mana itu kan kalau di daratan ya di hutan itu kan ada apa namanya
2: batas wilayah.
1: Batas wilayah dengan sudutnya
2: itu sudah kan sudah dipetakan semua. Jadi Malom Karta sudah dipetakan laut sampai darat. Kalau saya tadi lupa bawa petanya, seharusnya kita terangkan ada petanya di depan. Jadi kita sudah punya peta hutan dan peta laut itu sudah lengkap. Jadi peta hutan itu termasuk semua. Ada potensi berkecingnya, ada
1: maksud saya ada macam
2: segala macam.
1: Tidak maksud saya kalau di daratan itu atau hutan kan ada apa?
0: Salah.
1: Batas-batas suku ini, suku itu maksudnya dia marga.
2: Iya sudah itu.
1: Oh, itu sudah
2: itu semua sudah.
1: Jadi marga berapa marga di sini?
2: Kita di sini 14 marga. Sudah dipetakan semua. Itu saya bilang.
1: Oh, begitu.
2: Jadi hutan dan laut semua dipetakan semua.
1: Jadi kalau laut macam mana? Kalau hutan kan tuh bisa.
2: Iya,
1: kalau laut luas
2: gitu. Iya, itu apa namanya bedanya pemetaan di laut itu dengan hutan ini darat laut itu zona bebas sih kita anggap zona bebas karena orang melintasinya tidak terbatas apa saja mereka lewat
1: tapi
2: jadi masyarakat tahu ini batasannya jadi kita
1: jadi
2: mengukurnya itu
1: marga itu bagaimana
2: dia tidak kan kebetulan yang pembas marga itu sudah semua di pantai ada marga dekat pantai tapi sebagainya di hutan jadi ada batas marga di hutan ada petanya juga kita di hutan dan 14 marga itu ada berapa marga ada 5 marga yang di pantai dari Mibi sampai ke perbatasan di Mibi kampung Mibi sampai kampung Suatu di sebelah sana itu kembali sampai di Malam Ufuk yang ada berkecing burung itu yang batas-batas luar jadi kami punya batas itu sudah ada berapa marganya
1: untuk macam lautnya juga macam marga ini
2: tahu ya tahu tapi kita peta yang kemarin untuk semua satu kawasan jadi
1: secara keseluruhan ada tapi untuk yang pelanggar memang dong setahu sampai di batas luar sampai di sini dorang setahu
2: setahu
1: padahal itu laut nih
2: ya aku tahu
1: tidak ada kelihatan batas
2: itu yang saya bilang ada pengetahuan lokal jadi ada
1: itu yang menarik sekali
2: ada

0: pengetahuan lokal, ada ini. Terus kemudian ada pengetahuan modern, bertemulah di satu tempat. Itu yang namanya inovasi. Itu yang namanya inovasi. Antara pengetahuan lokal dan umum bertemu, itu namanya inovasi. Karena itu yang hari ini dikerjakan oleh teman-teman untuk menemukan konsep baru, itu ya, itu yang namanya inovasi.
1: Adakah misalnya mungkin dia melanggar misalnya, itu seperti apa? Misalnya marga ini dia masuk di marga sebelah,
0: kalau,
1: kan misalnya?
0: Kalau kita bicara itu nanti panjang lagi, karena kita punya sejarah. Ya. Misalnya saya kelami ini mau balen. Kami punya tata batas itu kita sangat menghormati. Misalnya saya tikam bunuh, saya pemburunya, saya mencari rusa misalnya. Saya tikam rusa, rusa itu melintasi, saya tikam di tanah saya, tapi dia mati di marga sebelah, mau balen. Walaupun saya pemburunya, saya boleh makan. Itu etika, kita punya etikanya tinggi. Sebenarnya punya etikanya tinggi. Etika menghargai orang lain tinggi. Hari ini tidak, kita mengalami yang namanya culture shock, lompatan budaya. Jadi ada pengaruh yang kemudian tidak menghargai ruang-ruang ini. Begitu. Jadi ketika saya tikam rusa atau babi menyeberang ke keluarga
1: dia, lagi ke sana.
0: Dia melintas batas sebelah. Walaupun saya pemburu, saya tidak boleh makan. Begitu. Itu sesuatu prinsip yang paling nilai yang paling tinggi itu. Mereka menghormati apa namanya batas teritorial adat. Jadi mereka tidak boleh ambil sebarang.
1: Begitu juga
0: nanti dia. Saya kasih tahu Pak Jeffrey, tolong ada satu ikan babi ada mati, terus ada mati di sebelah, tolong bawa tombak balik ya, makan babi sudah atau makan rusa sudah.
1: Oh begitu.
0: Ya walaupun saya pembeli ini,
1: jadi itu gambarannya pun di laut seperti itu.
0: Jadi itu etikanya itu. Jadi hari ini ya saya bilang kita mengalami yang namanya benturan pembangunan, benturan budaya. Jadi orang tidak melihat nilai ini sebagai landasan apa namanya kebijakan, landasan apa namanya sosial yang sebenarnya, kalau mereka itu terjadi kekacauan. Begitu.
1: Kalau misalnya nih, misalnya itu masuk, dia tanpa sengaja melewati batas
0: ya,
1: itu di laut.
0: Iya, ini ya, kita bicara ini perubahan samanya. Ya. Kalau dulu itu biasa perang honge itu terjadi di situ.
1: Apanya?
0: Perang honge.
1: Oh.
0: Perang antar suku itu terjadi di situ, marga terjadi.
1: Hanya
0: gara-gara lintas tanpa itu. Apalagi masuk tempat zona-zona yang tadi, zona Kofok, itu tempat-tempat keramat, karena itu berhubungan dengan religi, berhubungan dengan peradaban. Itu tidak boleh. Saya tidak boleh. Gitu. Jadi apalagi misalnya zona Kofok ya, zona Kofok, saya ingin boleh masuk Kofok gitu. Ini marga Mubalen punya, ini kalau kita dari sini ada satu zona di situ. Kayu besi sampai hari ini mesti tumbuh di punya banyak orang tersebut banget sama orang. Itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh, walaupun apapun terjadi, kebutuhan apapun tidak boleh. Gitu. Jadi itu zona, itu namanya Kofok. Jadi marga Mubalen punya, kalau kita dari sini ke sekitar tidak sampai 1 kilo, ada...
1: Di laut sini?
0: Ah tidak, di pinggir pantai.
1: Oh di pinggir pantai.
0: Sekitar 100 meter sini ya, itu. Bisa lihat itu. Kayu besi sampai besar-besar pinggir pantai itu orang tertiba. Kan itu karena kawasan Kofok gitu.
1: Yang memang tidak boleh.
0: Betul. Untuk kepentingan apapun tidak boleh.
1: Dan itu
0: sudah dari dulu. Tidak boleh. Sudah dari dulu. Dan itu batas itu.
1: Tidak pernah mati itu.
0: Tidak pernah. Dan kayu-kayu tumbuh begitu saja tidak boleh ditebang. Tidak boleh potong di bawah.
1: Pernah ada yang mau potong atau tidak?
0: Tidak, tidak.
1: Tidak ada.
0: Terlalu berani. Karena itu sebenarnya tidak boleh.
1: Gitu. Memang sudah.
0: Keluarga mau balik sih tidak boleh. Apalagi kita lain. Ya, gitu. Jadi itu cara penghormatan terhadap ruang yang ada. Terus cara bagaimana menghargai antar batas. Jadi antara teritorial batas itu mereka menghargai.
1: Itu bahkan kalau mau dipikir semua orang-orang tua dari dulu-dulu memang memang tidak boleh ya, tidak boleh memang ya. Wah, luar biasa sekali. Dan itu ternyata tadi bahwa Egik itu tadi sempat cerita-cerita dengan macam-macam juga bahwa memang begitu sudah, kalau pas memang buka ikan luar biasa. Tapi ketika memang ditutup, tidak ada, memang tidak ada yang melaut juga.
0: Ada.
1: Ada, tapi hanya sebagian, hanya untuk ini saja.
0: Ya itu, jadi itu, kita punya pola sini kan, kita tidak komersial, toh, jadi orang ambil secukupnya makan.
1: Ambil secukupnya, intinya dengan Egik itu ya.
0: Egik itu kan konsepnya ambil secukupnya. Jadi kita tidak ambil yang komersial, jadi ambil cukup makan. Jadi kita tidak bilang, nanti bawa lagi untuk besok, tidak. Besok kalau kita ambil lagi. Jadi itu konsep itu. Itu yang membuat orang Moi pada umumnya mereka tidak menjarah alam itu karena mereka pikir, nanti besok kita ambil lagi. Gitu. Jadi kalau orang lain, nanti besok kapan balik ke sini lagi, bisa ambil satu kali. Jadi,
1: masyarakat rata-rata di sini untuk pendapatan ekonomi hari-hari hanya dengan...
0: Sebenarnya kalau dari kita punya, ada valuasi ekonomi di sini, kita punya pendapatan hari-hari di laut juga ada, hutan ada, jadi dua. Itu. Kebetulan kita ada di pantai, jadi kalau kita bicara kawasan pantai, laut dan pantai,
1: tidak
0: kawasan pesisir ini tumpuan, ya, jadi tumpuan ekonomi antara laut dan hutan dan laut. kawasan pesisir. Jadi tumpuan ekonomi paling kuat secara apa namanya ekonomi itu paling kuat. Jadi orang tidak bisa hidup di pesisir, dia berkebun, dia ke laut. Jadi karena kita masih gunakan pola
1: selalu ada begitu.
0: Jadi mereka tetap ada. Saya bingung juga mereka dapat ini mana? Tapi ya mungkin hari ini dapat ikan mereka jual di pasar ya sudah untuk sudah nanti untuk anak sekolah untuk beli garam ya cukup nanti besok orang ambil lagi kalau ada. Jadi itu. Jadi kenapa kita bilang jangan merusak karena itu tadi konsep tadi besok baru ambil lagi. Kalau merusak kan besok tidak mungkin dapat gitu.
1: Iya, saya juga berpikir lah. Misalnya masyarakatnya begitu aman, tentram, damai di sini baru saya berpikir ini dong dapat penghasilan di mana untuk hari-hari. Tapi itu ternyata anak-anak sekolah semua.
2: Ya, kebetulan pendidikan dari masyarakat sini untuk anak-anak berpendidikan itu, ya itu dari hasil panen mereka di kebun, laut, itu dari pendapatannya dari situ.
1: Terus ada tidak selain Egek, tradisi-tradisi yang memang, apa yang memang masih dari dulu dan sampai sekarang anak-anak juga diajarkan begitu?
2: Ya memang dari macam tradisi ya dari macam dari moyang sampai dengan orang tua sampai dengan generasi kita ini itu ada pendidikan yang disampaikan oleh orang tua untuk kepada generasi kita saat ini. Nah, contohnya seperti macam kita di hutan ya itu kan ada obat-obat tradisional yang ditumbuh di alam. Jadi obat-obat itu juga diberikan pengetahuan kepada generasi kepada kami dan kami juga bisa menerapkannya kepada generasi kita sehingga mereka mengetahui tentang bagaimana bagaimana kita menjaga alam sehingga kita bisa memanfaatkan alam itu dalam obat-obat tradisional.
1: Oh ya tadi bilang ada minyak apa? Minyak
2: lawan. Minyak lawan itu ada. Terus juga kan ada juga tali. Pokoknya yang ada juga daun. Pokoknya yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yang ada itu punya manfaat kepada masyarakat. Ketiga contoh kita lihat 2019 kemarin kita bicara soal COVID. Pada pengetahuan masyarakat di sini mereka tidak tahu tentang COVID-nya. Dan mereka kenal soal mungkin malaria, biasa mungkin demam-demam gitu. Tapi ketika sebelum mereka ke rumah sakit mereka lebih lihat ternyata ada obat-obat yang telah tersedia di alam. Mereka bisa gunakan itu. Di sini tentunya macam ada tali kuning. Mereka bisa membawa obat-obat itu untuk minum. Setelah itu sudah hilang. Jadi itu pengetahuan dasar yang masyarakat adat di sini mereka melakukan dan ini yang diterapkan kepada generasi. Makanya kita kenapa masyarakat di Malam Kartaraya ini kenapa harus hidup untuk mempertahankan jati diri mereka terhadap ruang hidup baik hutan dan laut.
1: Ternyata minyak lawangnya juga sudah mulai diproduksi dan ini.
0: Mungkin tadi kan mengisahkan masa dulu. Jadi hari ini kita tidak ada minyak lawang lagi.
1: Oh.
0: Gitu ya. Jadi karena minyak lawang ini kalau kita mengambil dari alam yang begitu habis ya.
1: Jadi ternyata juga.
0: Jadi
1: bukan hanya masalah laut itu, tapi juga.
0: Ya, jadi habis juga. Jadi ada konsep lain yang kita dorong. Hari ini kita dorong konsep ekowisata. Berkecing itu segala macam itu karena itu bagian daripada menahan yang tadi kita tidak menimbang kita ambil dari alam dengan tapi
1: luar biasa sekali
0: mengganggu sekali.
1: Ya dan ini sesuatu yang memang perlu dijaga terus dan dilestarikan ya Pak dan selain itu juga apa yang ingin harapkan untuk anak-anak generasi mendatang itu seperti apa Pak Tori?
0: Ya pertama adalah kita banyak sosialisasi ya sosialisasi kepada mereka diskusi sampaikan bahwa ini penting event-event begini jadi alat edukasi untuk sampaikan bahwa ini ke depan penting kalau tidak kamu tidak mewariskan ini maka ancaman ke depan akan ada karena ini mitigasi terhadap ancaman yang akan datang baik dari sisi ekonomi kita tidak dapat dari keberlanjutan ekologi kita tidak dapat pengetahuan juga hilang jadi ada banyak sekali yang kita dapat ekonomi pengetahuan apa tata krama hilang karena di dalam ruang ini ada pengetahuan yang dalam saya ke contoh ya ini pohon ini kayu mat ini kayu apa ini bintangor dalam bahasa Melayu kita bilang loton ketika pohon loton hilang itu satu kosakata akan hilang begitu kenapa itu penting kenapa kita bilang karena itu ada hubungan dengan pengetahuan.
3: Kalau bicara tentang produksi tradisional tidak ada habis-habis. Ya, tidak ada habis. Ya. Luar biasa sekali dari apa yang diharapkan ke depan untuk saya terharap saya dukung oleh semua teman-teman. Ya, karena ini kan ada inspirasi baru yang mau disampaikan kepada teman-teman kan sangat penting. Kami juga butuh pengetahuan baru, kita akan belajar. mungkin ada pengalaman di tempat lain, ada kebijakan pemerintah terutama untuk mendukung kami dengan regulasi sebagai regulator di terendah, ada provinsi, ada kabupaten mendukung sehingga inisiatif ini gagal. Yang kedua adalah kita butuh pembiayaan untuk pos ini, apa ada ruang pendidikan semua orang.
4: Iya. Kalau bicara soal bagaimana ada tanggapan yang disampaikan dari kami untuk teman-teman melihat kondisi kita di Malaparta ini, ya harapan kita ya ke depan ya tetap EGK ini terus terlalu dijaga, dipertahankan, menjadi warisan kita sehingga generasi ini terus ya bisa dapat melihat, menikmati apa yang sudah kita lakukan orang tua, sehingga dari orang tua kayak kita dan generasi juga harus mendapat bagian itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kami juga berharap bahwa pemerintah juga tidak hanya sekedar kita diundang terus datang, terus hanya melihat, tetapi harus ada tindak lanjut yang apa yang dilakukan oleh masyarakat. Itulah harapan kami. Sehingga apa yang mungkin jadi impian masyarakat ini menjadi sesuatu yang menjadi dunia, itulah bagian dari kita berkolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah dan juga stakeholder yang lainnya.
5: Dan dengar dan juga pemirsa, ternyata di Malaparta Raya ini menyimpan begitu banyak kisah, menyimpan begitu banyak. Tapi kisah-kisah itu macam misteri-misteri begitu kan? Misteri-misteri tapi ya emang tetap terjaga. Kayak mungkin bertahun-tahun nggak bisa tahu akan datang dan akan diteruskan untuk anak cucu kita ke depan, ke depannya ya, Bung Bori. Dan mudah-mudahan EGX ini tidak hanya sekedar untuk menjaga alam dan juga sekitarnya sendiri, tapi bagaimana kayak bilang itu saya habis leluhur yang luar biasa ya, leluhur begitu ya, untuk bisa kita lestarikan lagi terus. Dari Bung Bori, terima kasih sudah bersama
4: kami. Terima kasih banyak.
5: Sudah salam hormat kami juga di sini.
4: Teman-teman,
5: tadi luar biasa satu hari ini kan melihat, saya suka sekali lihatnya ya. Mudah-mudahan sehatnya terus, Malaparta Raya semakin maju, orang bisa datang di sini lagi mungkin lebih berbeda lagi mungkin ya. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Itu dia EJEK Tradisi Jaga Alam Suku Moi ya, di obrolan budaya hari ini dalam kami RRI-nya. Saya Pramu Suara dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dan juga pemirsa. Kita akan jumpa lagi dengan yang berbeda. Selamat Dewobok.

Baru saja Anda ikuti obrolan budaya tentang budaya Moi. Dan sesaat lagi tepat pukul 13.00 Anda dapat mengikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Wah, keren. Pantai yang indah, pasir yang putih, laut yang terbentang luas, langit yang biru. Tapi di pohon sana, buah apa yang hitam dan lebat sekali? Ternyata burung kelelawar yang bertengger banyak begitu. Kisah cerita pulau ini. Ketika matahari mulai tenggelam, bagai security aplos jaga. Di pepohonan itu, yang hitam pekat, terbang mencari makan dan mangsanya. Yang putih mancung, bertengger. Camar yang cantik, burung pantai, kembali ke peraduannya. Satwa dan fauna lain pun ada di pulau ini, seperti konservasi penyu. Terumbu karang yang dihiasi ikan menjadi pemandangan yang indah. Dapat dinikmati dengan melakukan diving ataupun snorkeling. Keindahan ini ada di Pulau Um. Um dalam bahasa Moi artinya kelelawar. Karena banyaknya burung kelelawar di pulau ini, maka masyarakat kampung Malaum Karta menamakan Pulau Um. Untuk menjaga kelestarian alam dan laut Pulau Um, ada sasi laut dan hutan yang ditetapkan oleh masyarakat adat kampung Malaum Karta, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kampung yang memagari Pulau Um. Pulau Um bagai surga dunia yang indah, anugerah Tuhan yang maha kuasa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2020. Bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nia Rabdoli Deloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapel Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah. Cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk kita kirim, begitu SK sudah keluar masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah lah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

I like that. Pendengar, Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Dinamika Olahraga Program 3 Jakarta, dan sesaat lagi Anda yang mau request lagu boleh silahkan request di 08 12 38 68 8703 di Torang Indonesia. Dan juga nanti siap-siap ada kondang kontak dangdut ya, nanti di pukul 14 lebih 15 menit.

0: Torang Indonesia. Torang Indonesia hadir untuk Anda. Siang hari ini lagu-lagu yang bisa Anda pilih dan request antara lain ada The Groove, Hayalan, Vina Panduwinata, Bawa Daku, Naf, Indah Tercipta, Andre Hanusa Untukmu, Tik Band Semestinya Kita, Ipang Kasih, Dove Wemai dengan Impian Hati, Krisye Andai Aku Bisa, Ari Lasso Perbedaan, Elemen Aku Cinta Kau. Di 08123868703 324222. Torang Indonesia.
1: Ya, Torang Indonesia.
0: Woi, Torang Indonesia. Pak Andi Yudhistira, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik ini Mbak Noni.
0: Wah, semangat ya timnas Indonesia kita.
1: Sebenarnya ya lebih dari satu gol sebenarnya yang diharapkan gitu Mbak.
0: Iya, banyak peluang. Iya. Cuman ya, mau begitulah.
1: Ya Dewi Fortuna belum berpihak, banyak gol yang tercipta gitu. Ya yang yang pastinya regenerasi timnas kita sekarang ini sudah menunjukkan kreativitasnya yang lumayan, kita bisa menjanjikan gitu untuk event-event selanjutnya gitu.
0: Iya. Oke.
1: Apa tadi itu yang dari anu apa? Yang apa tadi lupa judulnya itu.
0: Yang mana Pak? Ada The Groove, Vina Panduwinata, Naf, Andre Hanusa, Tik Band, Ipang, Dove Mai, Krisye. Nah,
1: Andre Hanusa itu ya.
0: Andre Hanusa Untukmu.
1: Iya, Untukmu.
0: Oke, siap.
1: For you.
0: Thank you. Okay. Buat siapa aja nih Pak Andi?
1: Ya, yang pastinya semua pendengar setia Pro 1 RRI Sorong dimanapun saat ini berada ya.
0: Iya.
1: Harapan tetap setia dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini juga ada kode ini dari ayam berkoko ini.
0: Semangat
1: ini
0: ya.
1: Tetangga ini di belakang ini, aduh, di rumah dinas ini.
0: Amin, nggak apa-apa. Yang penting yeah, dia ikut menghibur juga, nggak apa-apa. Itu back soundnya, ambience-nya dapat.
1: Oke, itu aja Mbak Nani ya.
0: Iya.
1: Nanti mungkin bisa dilanjut sama Bidang Louis,
0: iya,
1: Ibu Afi ini dengan Ibu Ana ya.
0: Iya. Semangat selalu ya, Pak Andi ya, yang ada di Batam, udah pindah di Batam. Eh, Batam ya Pak ya?
1: Di Bengkulu.
0: Eh, Bengkulu, sorry. Di Bengkulu sekarang.
1: Di Pulau Enggano.
0: Oh, di Enggano. Oke, ya, semangat ya Pak ya.
1: Coba dicek di sana, nanti ditemukan itu. Pokoknya di Samudra India gitu.
0: Iya, oke.
1: Baik.
0: Makasih Pak Andi, see you. Andre Hanusa yang dari sama Pak Andi Yudhistira, semakin bersemangat lagi ya, yang ada di Pulau Enggano, Bengkulu Utara, di sana ya. Salam buat yang bekokok nih tetangganya tadi. Makasih Pak Andi.

0: Silahkan di 324-222 siang hari ini. Dan di 08-12-38-68-8703 untuk request lagu-lagu Indonesia di Torang Indonesia. The Groove Hayalan, Vina Panduwinata, Bawadaku, Naf, Indah Tercipta, Tik Band, Semestinya Kita, Ipang, Kasih, Dolph Wemai dengan Impian Hati, Krisye, Andai Aku Bisa, Ari Lasso dengan Perbedaan, kemudian ada Elemen, Aku Cinta Kau, ya. Mudah-mudahan bisa terhibur untuk Pak Andi, ya, yang ada di Pulau Mindanao, ya, semuanya. Kemudian juga buat yang mau bergabung siang hari ini, apa kabar? Bu Hartini, Ibu Anna, Ibu Bidan Louis, ya. Terus semuanya, ya, tanpa terkecuali Bunda Natalia, Bunda Els, Nona Vika, ya, Daniel juga. Selamat siang. Selamat siang. Iya, Pak Nasrun, silahkan.
1: Iya.
0: Sehat ya, Pak Nasrun?
1: Iya, alhamdulillah, sama-sama.
0: Oke, amin.
1: Ya, Pak. Saja, Mbak.
0: Mau request lagu apa, Pak?
1: Yang pertama saja, yang pertama.
0: The Groove Hayalan.
1: Iya.
0: Oke, silahkan, Pak Nasrun.
1: Sahabat tugas, selamat malam, ada Ibu Hartini, ada Ibu Ima. Tabung Leman, Nani Burete, Bapak Rete, Pak Otis, Puja, Ibu Ana, Ibu Sohi, Pak Widi, ada Ria Jakarta di Bogor, Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Wiga, Pak Jumadi, ada Pak Dia juga di Sunteng, semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang, Gubernur. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah. Salam untuk keluarga The Groove Hayalan, spesial untuk Pak Nasrun.

0: Okay, The Groove, walaupun sudah masing-masing personelnya ya, terutama sang vokalisnya sudah tidak bergabung lagi bersama-sama ya. Rika Ruslan sekarang ini lebih memilih untuk bersolo karir, bahkan juga terlibat langsung dalam beberapa proyek musik ya. Okay, lanjut lagi Terang Indonesia.
1: Siang
0: Pak Effendi, silahkan. Ari Lasso, oke. Silakan Pak.
1: Salam untuk Ibu Puja. Artinya Wana dan Luis. Arete Burete Etrina Bogor Nafika Bunda Eris Manado, Bunda Natalia, Pak Edi, Pak Otis, Ibu, salam kenal Enix, Ani Enix, yang di Kilo 14 itu.
0: Oh iya.
1: Oke, selamat siang.
0: Siang Pak Effendi, terima kasih. Dari Ari Lasso yang di request Pak Effendi.

0: Oke, silahkan di 0951324222 dan di 0812-3868-8703. Oke, itu orang Indonesia. Iya, Daniel, silahkan.
1: Tadi ada dua lagu yang bagus itu.
0: Apa tuh?
1: Nah, dengan Elemen. Nah, judulnya apa? Nah,
0: Indahnya Tercipta, Elemen, Aku Cinta Kau.
1: Nah, itu sudah itu yang pas.
0: Iya, itu sudah yang mana di antara dua itu?
1: Ya, Aku Cinta Kau itu Elemen.
0: Iya, karena tadi ku bilang Enough dan juga Elemen. Jadi yang mana yang betul? Elemen berarti?
1: Elemen.
0: Oke, okay, baik.
1: Aku Cinta Kau. Mm-hmm. Ayo, itu sudah yang pas.
0: Yuh, itu sudah. Jadi, saat ini,
1: iya,
0: iyo.
1: Ya, jadi kirim salam buat tadi yang sudah lewat siapa ya?
0: Pak Andi, Pak Nasrun, dan Pak Effendi.
1: Ya. Oh, Pak Andi, Pak Nasrun, Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Iya. Effendi.
1: Andi di Bengkulu.
0: Di Bengkulu, iya.
1: Ada masuk lagi itu masuk sama tadi buat tiga untuk menentukan siapa skor berapa. Pak Cili bilang 5-0.
0: Mm-mm.
1: Saya bilang 4-0 saja.
0: Jadi, padahal meleset ya.
1: Masih sedikit 1-0 saja. Don terasa supaya terlalu banyak bola untuk ke Ragnar Walmangun. Kalau dong supaya bola bagus di Ragnar tetap banyak gol itu.
0: Iya, banyak peluang. Cuman tidak bisa bikin gol. Yang ada penonton gemas.
1: Besok pembukaan Piala Dunia. Jadi Jerman juara ya?
0: Pasti tuh. Iyalah Jerman lah.
1: Ya, isim panser itu.
0: Ada panser lah.
1: Belum tuh terdetek dulu.
0: Itu lagi, the panser.
1: Kalau Noni mau pemain siapa di Jerman yang menurut Noni?
0: Dia sutra main lagi dulu. Aduh, saya lupa dia bernama
1: apa,
0: tuh. Pemain apa, veteran dulu. Aduh, saya lupa dia bernama lagi.
1: Birhoff. Oliver Birhoff.
0: Aduh, apa nih ya? Saya lupa.
1: Oliver Birhoff, itu sudah penyerang tuh.
0: Oh iya. Oh, Muller. Satu, Muller. Muller, yes. Thomas Muller.
1: Thomas Muller betul.
0: Thomas Muller itu legenda itu, Jerman itu. Betul tapi sekali. Itu,
1: bisa. Jadi mungkin, bukan mungkin tapi bisa. Nanti Inggris marah lagi.
0: Danu Inggris.
1: Ini tuh belum tahu. Pramiswara tuh siapa? Kalau bisa saya ini bang, dia angkat tangan karena dia tidak tahu masalah bola.
0: Kalau duit itu dia ikut saja.
1: Kalau sih tetap di Brasil karena style tuh, tunggu orang pantai semua jadi tetap di
0: Brasil. Iya, kalau sih itu pasti Brasil. Kontra Brasil deh Argentina ya. Kapa itu?
1: Mungkin. Jadi untuk besok pembukaan, secara langsung nanti ada ya. Di RRI juga tuh.
0: Ada.
1: Baru? Kan kita nonton bareng di situ kan tidak studio.
0: Nanti ada, mudah-mudahan nanti ada, terus nanti ada pengumuman. Ya. Begitu, supaya nanti kamu bisa datang nonton apalagi tuh.
1: Ya, tolong. Bapak Jerry Model Kosi tolong bikin nonton bareng ke.
0: Oh iya, ini mudah-mudahan Bapak ada dengar, jadi Bapak bisa fasilitasi untuk kita nonton bareng, toh.
1: Bapak dimasuk sama-sama dan tumpu satu rukun jadi Bapak mau.
0: Oh iya, kepala suku bah, betul.
1: Dari anak adiknya Sylvie Wallon mohon supaya Bapak Jerry bukan nonton bareng ke.
0: Siap.
1: Ini bukan nepotisme, ini supaya rame, toh Pak Jerry. Supaya kita kumpul satu tempat saling mengenal gitu Pak Jerry. Nonton bareng itu perlu. Jadi demikian, terima kasih.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Hormat.
1: Kesempatannya.
0: Terima kasih. Shalom. Daniel yang memang semangat ini menunggu untuk besok pembukaan. Kita semua menunggu pembukaan ini seperti apa. Spektakuler kah terada nih Pak. Tapi namanya kalau Piala Dunia itu pasti spektakuler saja. Oke, kalau begitu lagu untuk Daniel dari Elemen, Aku Cinta Kau.

Puja, apa kabar? Selamat siang ya, Pak Rete dan Bu Rete juga. Selamat siang dan semuanya yang juga yang sering bergabung dan terhubung di Terang Indonesia. Saya masih punya Vina Panduwinata, Naf, Tikben, Ipang, Dolphe Mai, dan juga ada Krisya. Ya, silahkan kalau yang mau request lagu, boleh siang-siang begini. Tadi cuacanya adem ya, agak mendung, berawan gitu. Sekarang di sini sudah mulai cerah. Tadi lumayan gelap ya. Ini kayaknya bakal turun hujan deras. Ternyata karena mungkin angin, jadi sudah yang tadi mendung berubah jadi cerah sekarang ini. Bagaimana dengan kondisi cuaca yang ada di tempat Anda? Biasanya tuh yang ada di daerah kabupaten, di kilo ya. Itu paling sering, paling cepat ya perubahan cuacanya. Jadi kalau di sana sudah hujan, di sini masih panas. Jadi ya, bagaimana dengan cuaca di tempat Anda? Mudah-mudahan masih cerah, kalaupun juga sudah hujan, jangan lupa untuk siapkan jas hujan, kemudian juga payung ya, supaya tidak menghalangi aktivitas dan perjalanan Anda. Sambil menanti, nanti saya juga akan hadir di kondang kontak dangdut di pukul 14 lebih 15 menit ya. Oke, ini dia. Ada saya hadirkan dulu kalau begitu Krisya dengan Andai Aku Bisa.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

Sampai di sini dulu saya menemani Anda. Sesaat lagi akan ada kondang kontak dangdut ya. Terima kasih buat Pak Andi, Pak Nasrun, Pak Effendi dan juga Daniel.

0: Kondang Asoy Gay Boy, lagunya juga mantap-mantap. Ini ya, rugi kalau tidak request. Karena ada Imam S. Arifin dengan tiada duanya, Benyamin S. Minal Minul. Hamdan ATT dengan Harta dan Cinta, Christina Gelas Retak, ada Ashraf Gila-Gila Cinta, Revina Alvira dengan Jangan Pura-Pura, Caca Handika Cincin Putih, Vicky Prasetyo Aksara, Lala Widi Bila Nanti, kemudian Bella Nova Rumput Tetangga. Ayo, silahkan kembali lagi di Kondang Kontak Dangdut 0812 3868 8703 324222. Imam S. Arifin, Benyamin S., Hamdan ATT, Christina, Ashraf, kemudian juga ada Revina Alira, Alvira, Caca Handika, Vicky Prasetyo, Lala Widi, dan juga Bella Nova. Kondang. Halo Kondang.
1: Selamat siang Kondang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Mamado.
0: Oh Mamado. Oke silakan Mamado.
1: Yang terakhir sudah lagunya.
0: Lagu yang terakhir tadi ada Rumput Tetangga, Bella Nova. Oke siap.
1: Iya.
0: Silahkan mau request bawa, mau kirim salam buat siapa nih Mama Do?
1: Iya, untuk Puja di Bentuni, Ines di Pulau 14, Mama Monica di Pulau Kasim, Abang Luhut di Tapanuli, Afendi, Pak Rete Burete, Ibu Bidan Luis, Ibu Hartini, Ibu Pendeta, selamat siang. Ibu Ida, Ibu Farida, dan semuanya.
0: Oke.
1: Selamat siang, semoga terhibur. Kakak Noni, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Mamado. Oke, buat Mamado bersama dengan keluarga. Selanjutnya, selamat siang, Kondang.
2: Kondang, selamat siang, Kakak Noni. Kangen.
0: Kaget saya. Ibu Ana, apa kabar? Nomor baru ya?
2: Iya, kasihan. Kak Dodi, saya ini pergi pagi, pulang malam. Tak tahu waktu.
0: Waduh, minta ampun deh. Ini apa? Nomor baru apa gimana, Bu Ana?
2: Iya, makanya ini saya ini lagi ini. HP-ku nomor satunya lagi agak-agak error sedikit. Kadang-kadang error, kadang-kadang tidak.
0: Makanya ini foto profilnya cowok ganteng. Saya pikir siapa yang telpon. Tiba-tiba nih suara cewek menggelegar. Kaget saya.
2: Ini foto ini nih anakku.
0: Walah, makanya kan di foto profil sama suara kan beda, gak sinkron, gak nyambung begitu.
2: Kata ini, siapa nih? Mas Danu. Wih, ini siapa kan? Iya, ini nih, apa? orang lama tetap baru. Ih, kenapa? Iya, Kak.
0: Kaget saya. Iyo, masalahnya
2: lagi di ini.
0: Foto profil cowok ganteng.
2: Kadang-kadang diaktif, kadang-kadang tidak.
0: Foto profil cowok ganteng. Tiba-tiba yang muncul suara cewek menggelegar gitu.
2: Ya, saya bilang kaget. Kan dari seberapa hari ini, seberapa minggu ini saya pakai nomor ini. Saya bilang gini. Dalam apa ini nih kata Mas Danu ini nomor baru, bukan. Saya bilang, ini siapa? Ya ini, suaranya sudah tahu saya ini, suaranya sudah hafal.
0: Makanya kaget saya.
2: Maksudnya saya serindu Kak Noni.
0: Itu lagi, kita kirim-kirim salam terus buat Ibu Ana yang pasti,
2: iya,
0: tenang
2: saya
0: aja.
2: Iya, saya dengar terus.
0: Oke, siap. Lanjut.
2: Iya.
0: Mau request lagu apa, ayo?
2: Ini apa tuh tadi saya terus tulis tadi ya.
0: Hah? Ada Imam S. Arifin.
2: Bila nanti.
0: Dari Lala Widi, siap.
2: Nggak tahu itu apa cincin putih, apa Hamdan ATT cincin putih ini. Cincin putih sayang.
0: Cincin putih itu Caca Handika. Hamdan ATT Harta dan Cinta.
2: Aduh.
0: Yang mana yang
2: tidak
0: mau di request?
2: Tidak ada harta, tidak ada cinta.
0: Nah, iyalah, tidak ada duit, tidak ada yang sayang gitu.
2: Saya seserindu banget deh.
0: Bu Ana, mau request yang mana jadinya? Hamdan ATT,
2: ya,
0: Caca Handika, apa?
2: Cincin putih sayang.
0: Oke, Caca Handika, asik.
2: Aduh, salam-salam udah ada sih. Saya nih sudah rindu-rindu.
0: Oh iya, sudah pokoknya yang salam sudah buat yang rindu-rindu itu.
2: Iya semua lah.
0: Iya. Tadi ada dikirim salam sama Pak Andi di apa
2: iyo,
0: tuh?
2: Iya kan, buat Pak Andi ini saya dengar tadi Pak Andi. Yo,
0: Pak Nasrun juga.
2: Terima kasih lagi, saya saut-saut ini.
0: Pak Andi, Pak Nasrun, Pak Effendi sama Daniel tadi kirim salam.
2: Iya, aduh.
0: Ayo, siapa sudah tempo?
2: Setia itu.
0: Siapa sudah kalau begitu?
2: Bang Daniel, Bung Daek. Terus Pak Adi Yudhistira, terus Pak Hendrik, Ibu Hartini, Ibu Maparida, Ibu Natalia, Bunda El, Ibu Ima, Bidan Luis, terus Pak Nasrun, Bang Luhut, Pak Andi Batam, Bang Benijo Manado, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Junaidi, Bang Alan, Kak Eri, Kakak Boy, Kakak Riki, Oma Cio, terus apa lagi ya? Pak Jumadi, Pak Pendi, Pak Rete, Bu Rete, Kakak Puja, Kakak Ayu, terus Pak Widi, Pak Cawili, Pak Otis, Pak...
0: Iya, oi. Ini kayaknya jaringan kali ya, tiba-tiba suara Ibu Ana kok ini apa menghubungkan ini. Halo, Bu Ana. Ini kayaknya jaringan ini ya. Tiba-tiba ini enggak tahu ini kenapa ya. Ya udah. Iya, tiba-tiba Bu Ana ini masih terkonek tapi kok enggak ini ya menghubungkan gitu. Oke, Bu Ana yang pasti terima kasih. Saya sudah apa mendengar, kemudian juga lagunya juga sudah di-request spesial untuk Mama Do dan juga Ibu Ana. Lagu dari Bella Nova dan Caca Handika.

0: Okay, cincin putih dari Caca Handika. Silahkan yang mau gabung di kondang, kondang.
1: Kondang juga, kontak dangdut.
0: Iya, silakan Daniel.
1: Ini gara-gara saya dengar Ibu Ana suara jadi sama.
0: Oke. Itu lagi. Mereka selalu apa?
1: Nah, itu yang coba lagunya.
0: Imam S. Arifin, tiada duanya. Benyamin S., Minal Minul, Hamdan ATT, Harta dan Cinta, Kristina, Gelas Retak, Asraf, Gila-Gila Cinta.
1: Halo.
0: Hah?

0: iya terpapar. Itu sekarang kita istilahnya sekarang kan realistis saja toh begitu.
1: Iya, realistis fakta gitu. Kalau mau hidup kayak begitu, hidup di Taman Eden Firdaus sana kembali dulu.
0: Bisa
1: Iya, jadi saya kirim salam untuk ke Bunda Ana yang terhormat. Terima kasih selalu bikin dia terhibur. Saya yakin ibu dia kita fresh.
0: Iya.
1: Saya belum pernah ketemu ibu tapi.
0: Ibu orangnya.
1: Tapi saya yakin buat.
0: Orangnya gaul. Orangnya gaul, happy, cantik, ibu Ana itu. Pokoknya awet muda.
1: Dan dari itu ya, saya berbicara kita sih bisa tebakan saja. Jadi salam buat ibu dia, bukan Daniel.
0: Sudah itu, sudah intinya itu. Itu intinya tuh kau nama baptis dari ibu Ana itu Daniel, biar gaul sedikit. Terus protes.
1: Kan ada menteri satu di nama Daniel Ansar Simanjuntak. Tentu kira itu. Ibu tidak bisa bilang, ya apa Daniel.
0: Sudah.
1: Ibu bikin bercanda saja.
0: Iya, tidak apa-apa.
1: Kita salam hormat untuk ibu Ana.
0: Intinya, pokoknya hanya ibu Ana yang... Kalau ada yang panggil kau Daniel, itu sudah ibu Ana. Anggap saja itu panggilan-panggilan khusus begitu.
1: Oke, siap.
0: Terus, lanjut.
1: Dulu orang pengedaran, kamu pakai Daniel, supaya orang ingat itu agak... Kalau Daniel berarti kamu tidak bisa bilang, ya apa? Ibu Ana, tetap hormat ibu Ana. Ini cuma bercanda terima kasih, Noni.
0: Daniel Mananta saja orang panggilnya Daniel. Daniel Mananta, itu presenter kondang.
1: Iyalah. Itu ganteng lagi. Nah, yang ini terlaku bermau pilih-pilih apa. Daniel saya sudah betul.
0: Sudah, Oke, lanjut.
1: Oke. Siap. Jadi, salam buat Noni yang bertugas. Adisi, Sapare. Tetap advokat akan tiba di situ, itu sumpah dan janji dari Om Daek. Jadi
0: sudah Angkel, tenang saja, nanti barang ada berlangsung realisasi.
1: Oke. Gampang itu. Oke, terima kasih Noni, selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih Daniel. Saya panggil lagi sekarang Daniel, saya sudah. Oke, ini lebih happy ya. Ada Ibu Ana, ada Daniel masuk, ada Mama Do juga, jadi happy juga saya siang-siang begini. Silakan, masih ada Imam S. Arifin, Benyamin S., Christina, Astraf, Revina Alvira, Vicky Prasetyo, Lala Widi. Kondang.
2: Kondang.
0: Oke, Pak Effendi, request lagu apa?
2: Ada lagu apa?
0: Itu tadi saya baru bilang. Ada Imam Mesa Rifin, Benyamin, Christina, Asraf, Revina, Vicky Prasetyo, Lala Widi.
2: Imam
0: Arifin. Imam Mesa Rifin, oke. Silakan Pak.
2: Pertama, Siti Ibu Pujia, Bu Artini, Bu Ana, Paret Kubur Ece, Bidani, Peri, Pocis, Ketendal Bogor, Nafisa, Unda Natalia, Unda Manado, Artika di Seram, Kepulauan Hawaii. Oke,
0: siang. Iya, terima kasih. Selamat siang, Pak Effendi. Dua lagu ya dari Hamdan ETT yang di request Daniel dan juga Imam S. Arifin yang di request Pak Effendi.

Okay, masih ada Lalawi di Vicky Prasetyo, Revina Alvira, Ashraf, Christina, dan Benjamin S. Ya, boleh di 08-12-38-68-8703 324-222. Bu Hartini, apa kabar? Lagi sibuk apa ini? Ya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Selain Bu Hartini, kemudian ada Pak Rete, Bu Rete juga, ada Bunda Els, Bunda Natalia, Nona Vika, kemudian juga ada Mama Moni, ya, Ibu Moni yang ada di Pulau Kasim, ya, terus Ines juga ada di Kilo 14, ya, ini pendatang-pendatang baru buat Pak Deki, Pak Jerry. Pak Deki, Pak Jerry, ada Pak Jeffrey Haurisa juga sekeluarga. Terus juga untuk semua pendengar, Pak Willy juga lama nih ya, tidak ada kabar juga ini ya. Mudah-mudahan tetap monitor ya. Terus juga untuk Puja yang ada di Bintuni, selamat siang. Mudah-mudahan bisa tetap semangat ya, lagi bertugas atau lagi off siang hari ini ya. Dan juga untuk semuanya tanpa terkecuali, buat Ibu Pendeta Nanuru, selamat siang. Ibu Pendeta sehat-sehat selalu ya. Kemudian juga untuk Pak Dolfi, Pak Epang, selamat siang. Ada Pak Syurs juga yang ada di Raja Ampat, yang ada di Sorong Selatan, Teminabuan, yang ada di Maibrat, di Tamrau, Kabupaten Seputaran Kabupaten Sorong, semuanya selamat siang saja untuk Anda jelang sore ini ya. Oke, dan juga lanjut lagi buat yang mau request lagu, saya masih tunggu. Buat Pak Leman juga, Ibu Farida, Teteh Dinda yang ada di Bogor, terus kemudian juga omanya Cio, Bung Rian, ada juga Bang Benijo, Putra Tengah, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Kita dengarkan saja sama-sama, ada Lala Widi dengan Nabila nanti.

0: Oke, penelpon saya yang terakhir. Apa kabar, Pujam?
1: Aduh, kabar ini sangat baik. Sebentar ini madu kerjaanku banyak sekali, jadi sini macam tara bisa, tara sanggup untuk mau gabung lagi kok.
0: Semangat kakak.
1: Iya, istirahat saja tidak bisa.
0: Semangat.
1: Ini kakak sepulang jadi. Oke baik, lagu terakhir sudah kakak. Yo, pilih sudah ya. Ada situ toh?
0: Ada, mau yang mana? Benyamin, Christina, Asraf, Revina, Vicky Prasetyo. Mau yang mana?
1: Vicky sudah.
0: Vicky Prasetyo. Oh, Oke, baik.
1: Iya.
0: Siap.
1: Oke. Aduh, saya nih kayak ingat Merauke. Karena Merauke tuh langsung kita request toh. Saya lupa sekali.
0: Sibuk.
1: Oke lah, kalau begitu lagi ini saya salam spesial buat semuanya. Super khusus buat Kanoni lagi bertugas. Selamat bertugas, sukses selalu. Yang paling terakhir saya mau salam buat terima kasih buat puji Tuhan. Nama kan puji, jadi sambung sudah puji Tuhan.
0: Oke.
1: Terima
0: okay.
1: kasih buat puji Tuhan sudah antar saya pulang ya.
0: Oke.
1: Soalnya saya pulang sampai di 10 orang masuk kain, tinggal saya mau tunggu dong konvoy lewat 10 orang, jadi nonton saja.
0: Masih ada konvoy ya?
1: Iya kak, ini dan semula arah dari kalau di Sorong tuh Aima sana begitu, jadi arahkan dari sana sampai di kota sini.
0: Sorong sudah selesai konvoynya.
1: Ya sudah, di sini tertutup mungkin hari ini terakhir kayaknya nih.
0: Sorong hari Minggu kemarin.
1: Jadi hari Minggu tuh orang ibadah, dong kurang ajar sekali. Seharusnya tidak boleh hari Minggu tuh orang ibadah. Relain kak. Tapi tidak apa-apa, semua tuh baik adanya saja. Yang penting aman-aman saja. Oke bye. Buat Kenoni, terima kasih. See you, dadah,
0: bye-bye. Puja. Oke baik, kalau begitu langsung lagunya Vicky Prasetyo ya. Yang dari request Puja sebagai penelpon terakhir saya. Thank you buat Mamado, Ibu Ana, Daniel, dan juga Puja yang sudah bergabung siang hari ini di Kondang Kontak Dangdut.

0: Dapatkan urolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan, ada proses penjernihan.
1: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif. BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan
2: bersiap menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesta Paduan Suara Nasional ke-14 yang akan dihadiri ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Sama-sama menyongsong Piala Dunia, sehingga barangkali ya kita hargai itu, kita hargai itu, tapi terus kita juga menghimbau supaya euforia menyongsong Piala Dunia itu jangan sampai mengganggu Kamtibmas dan kepada seluruh pendukung dari tim-tim Piala Dunia ini. Saya juga ini tim pendukung.

0: bersiap
1: pendukung dari tim-tim Piala Dunia ini
0: ke-14 yang akan dihadiri ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Sama-sama menyongsong Piala Dunia, sehingga barangkali ya kita hargai itu, tetapi terus

Tekuns Wage Papua melalui komoditas semen cleaner, maksud kami clinker, hidrolik semen dan juga Portland komposit semen. Namun demikian, volume

0: targetnya di tahun 2025 kinerja ekspor sampai dengan 30 April. Dapat kami sampaikan bahwa kinerja ekspor di kantor pelayanan Bea Cukai Manokwari saat ini tetap juga ditopang oleh kegiatan ekspor dari PT Konves Papua berupa semen klinker, hidrolik semen, dan portlet komposit semen.
1: Meski demikian, beberapa komoditas ekspor lainnya seperti hidrolik semen dan portlet komposit semen justru menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2025. Menurut Bea Cukai Manokwari, melemahnya permintaan semen dari pasar internasional diduga berkaitan dengan kondisi ekonomi global yang berdampak pada konflik di Timur Tengah. Situasi tersebut menyebabkan kebutuhan material konstruksi termasuk semen mengalami penurunan di sejumlah negara tujuan ekspor. Selain menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan kepabeanan, Bea Cukai Manokwari juga terus mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar mampu meningkatkan daya saing dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas termasuk pasar ekspor. Persiapan penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari terus dimatangkan. Panitia pelaksana berbagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan ini kini memasuki tahap finalisasi untuk menyambut kedatangan peserta dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional 14, Dr. Yaakob S. Vonataba menyampaikan bahwa persiapan telah berjalan sejak tahun 2023 setelah Papua Barat resmi ditetapkan sebagai tuan rumah melalui keputusan Menteri Agama. Menurut Yaakob, panitia telah menetapkan sejumlah lokasi yang akan digunakan sebagai venue perlombaan. Beberapa di antaranya adalah Arfa Convention Hall, Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Aula Utama Universitas Papua, dan Auditorium Rektorat Universitas Papua. Untuk acara pembukaan dan penutupan, panitia memilih ruang terbuka publik Borarsi sebagai pusat kegiatan. Berbagai kebutuhan pendukung seperti tata lampu, sistem audio, videotron, dan juga multimedia juga tengah disiapkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan acara. Panitia juga memberikan perhatian pada sektor ekonomi masyarakat melalui penyediaan area pameran UMKM di Plaza Unipa. Lokasi tersebut nantinya menjadi ruang promosi bagi produksi unggulan Papua Barat maupun daerah peserta lainnya. Di bidang akomodasi, inventarisasi hotel dan penginapan telah dilakukan. Dari hasil pendataan, kapasitas tempat penginap yang tersedia di Manokwari diperkirakan mampu menampung sekitar 6.000 peserta dan tamu.
2: Kita juga menggunakan vendor untuk mempersiapkan venue atau tempat lomba di 4 tempat. Ada di Arfa Convention Hall Polda Papua Barat, ada di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, ada di Aula Utama Unipa, ada di Auditorium Rektorat Unipa. Itu untuk lomba. Kemudian ada tempat pameran di Plaza Unipa. Kita juga mempersiapkan akomodasi untuk penginapan peserta. Penginapan untuk Manokwari itu yang kita sudah inventarisir, kapasitas tampung hotel dan non-hotel itu yang kita inventarisir. Ada juga yang belum terinventarisir, tapi yang kita terinventarisir itu 6.000.
1: Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional ke-14, Yaakob S. Vonataba memastikan seluruh kebutuhan utama penyelenggaraan terus dipersiapkan secara maksimal. Panitia optimis Manokwari siap menjadi tuan rumah yang baik bagi pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026.
3: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Beralih ke informasi lainnya, suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai acara pelepasan siswa kelompok BTK Kartika 1801 Kodim 1801 Manokwari, dan kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya masa pendidikan anak-anak di Taman Kanak-kanak sebelum melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Ketua Yayasan Koordinator TK Kartika Kodim 1801 Manokwari, Nyonya Eka Kristianingru, mengatakan para siswa telah menunjukkan perkembangan yang baik selama mengikuti proses pembelajaran. Menurutnya, anak-anak awalnya masih kesulitan beradaptasi, kini telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri.

0: mandiri untuk melaksanakan tugas.
1: Iya, berharap seluruh lulusan TK Kartika dapat terus bersemangat belajar saat memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, ia juga mengapresiasi peran guru dan orang tua yang telah mendampingi proses tumbuh kembang anak sehingga mampu menyelesaikan pendidikan di taman kanak-kanak. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Kartika 221 Kodim 1801 Manokwari Rosa Hili Gasper mengapresiasi peran guru dan orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak usia dini. Hal itu disampaikan saat acara pelepasan siswa kelompok B tahun pelajaran 2025-2026 yang berlangsung di Manokwari. Menurutnya, keberhasilan anak-anak menyelesaikan pendidikan di tingkat taman kanak-kanak tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan keluarga. Guru berperan dalam membimbing proses belajar, sementara orang tua memberikan dukungan dan pendampingan di lingkungan rumah.

0: membimbing anak-anak selama ini. Semoga segala pengabdian yang diberikan menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah.
1: Ia berharap sinergi antara sekolah dan orang tua dapat terus terjalin meski para siswa telah melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dengan dukungan bersama, anak-anak diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan mampu meraih cita-cita di masa depan. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Sorong, sore ini.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, di pukul 15 lewat 15 menit bersama dengan saya Putra Purba yang akan menemani Anda hingga pukul 18.00. Bagaimana kabar Anda, aktivitas-aktivitas Anda dari sejak subuh mungkin sampai sore hari, mungkin ada para-para pegawai yang bersiap-siap akan pulang. Pesan saya supaya dicek kembali pekerjaan-pekerjaan Anda semuanya, apakah perlu harus ditinggalkan di kantor ataukah harus ditinggalkan di atau dibawa ke rumah untuk Anda kerjakan sendiri. Yang mungkin di sore hari ini lagi gak ada kegiatan, ada tips mungkin bisa jalan sore, jogging untuk bisa berolahraga, karena ya namanya kalau sakit itu mahal ya, kalau sehat itu gampang aja, yang penting tubuh bisa diolah, kemudian juga diolah dalam bentuk olahraga sehingga bisa selalu sehat. Dari kata orang sih, kalau keringat yang keluar itu kan berarti bakteri-bakteri yang tidak penting dalam tubuh kan terbakar sehingga bisa keluar. Putra juga mau ucapkan selamat sore juga mungkin yang saat ini sedang terbaring sakit. Semoga saja penanganan yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik, apakah itu penanganannya di rumah ataupun mungkin di puskesmas ataupun nanti di rumah sakit. Semoga setiap makanan, setiap minuman ataupun obat-obatan yang dikonsumsi bisa cepat-cepat memberikan kesehatan. Terlebih khusus juga buat para orang tua ataupun opa dan oma yang mungkin anaknya, keponakan saat ini ada yang mungkin udah lulus TK masuk ke SD ataupun dari SD masuk ke SMP ataupun yang naik kelas dari studio 102,6 MHz, kepada para adik-adik selamat semua. Namun tetap terus belajar, karena masa depan adik-adik itu akan cerah jika dari sekarang adik-adik bisa mendisiplinkan diri untuk belajar apapun. Kepada para orang tua juga bisa melakukan pembimbingan, apalagi mungkin yang remaja SMP ataupun SMA. Kadang-kadang ini kalau anak-anak SMP ya atau SD ya, sering ya kurang-kurang dengar-dengaran sama orang tua ya, sama oma, sama opa. Tapi kalau adik-adik ada yang memonitor siaran ini, ya jangan kayak gitu, dengarkan orang tua Anda, karena di Alkitab juga kan ngomong kalau adik-adik yang Kristen, semua agama mengajarkan untuk menghormati orang tuamu. Saya akan terus menemani para pendengar di 102,6 MHz dan juga bagi para pendengar yang suka sama bola, nanti jam 17.00 tepatnya di Pro 2, dan juga akan terintegrasi dengan YouTube dan juga TikTok RRI, akan ada diskusi antara manusia dengan mesin AI terkait mengenai topik hari ini adalah mengulik 3 negara yang menjadi tuan rumah di Piala Dunia tahun 2026 yang tinggal sehari lagi, tanggal 11 Juni besok akan ada pembukaan. Kita akan ulik stadion-stadion mana saja yang akan dijadikan sebagai home base ataupun sebagai tempat pelaksanaan Piala Dunia. Kemudian di Meksiko itu apa sih yang unik, di Kanada apa sih yang unik, di Amerika apa sih yang unik. Dan juga bersiap-siap bagi para pecinta sepak bola, akan sama-sama merasakan euforia yang sangat luar biasa. RRI juga akan menyiarkan secara terestrial, sementara kalau TVRI akan menyiarkan secara visual. Jadi buat pecinta-pecinta sepak bola, kalau ada antena lama itu bisa dipakai dan bisa dicari TVRI Nasional ataupun TVRI Sport. Bagi yang tidak, bisa membeli paket Maxstream dan juga bisa langsung menonton. Ada paketannya kurang lebih di bawah Rp80.000 untuk 60 hari dan bisa menonton ajang Piala Dunia. Dan semoga tim-tim yang Anda jagokan ya bisa tampil di final dan bisa membawa pulang piala yang menjadi sebuah penghargaan tertinggi di kasta sepak bola di jagat negeri ini. Saya Putra Purba, masih tetap terus bersama dengan Anda.

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Eh, shh. Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Eh, sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, info-info ringan, ini ringan atau berat sih? Ya, saat ini sedang viral di Kota Sorong adalah kasus korupsi pengadaan dana oleh Yayasan Pemuda Hijau, di mana kasus korupsi ini adalah merupakan dana hibah dari pemerintah Provinsi Papua Barat, di mana dua tersangka sudah ditetapkan karena tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp596.048.000 dari BPKP.

daerah. Ya, memang sebenarnya ngeri-ngeri sedap ya kalau bisa mendapatkan anggaran atau dana hibah dan kita tidak bisa bertanggung jawab ya. Kalau kita ketahui Yayasan Pemuda Pasukan Hijau ini kan juga terafiliasi dengan salah satu partai politik. Nah, jadi kalau teman-teman ada berurusan dengan partai politik atau dapat dana-dana hibah tersebut, saran saya untuk bisa melakukan laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar. Karena kita tidak pernah tahu siapa lawan dan siapa kawan kita. Saya masih akan terus menemani para pendengar di 102,6 MHz. Dan juga nanti di pukul 17 bagi para pendengar yang suka sama bola, akan ada gibah bola di Pro 2 dengan jalur 96,7 MHz dan juga akan dipancar luaskan lewat media sosial YouTube dan juga TikTok. Satu lagu di ruang dengar teman-teman Pro 1.

Saat itu mendung bergantung, dan warna hitam yang menyeruak di barat mulai bergerak mendekat. Dia berkaos putih yang lehernya mulai geripis. Di kepalanya ada peci putih kecil. Celananya beberapa senti di atas mata kaki. Sendal jepit yang talinya hampir putus menyangkut di antara jempol dan jari kakinya. Dan seperti yang lainnya, dia juga memesan. "Pecel lele, Mas." Mas penjual bertanya berapa. Sambil dia mengulek sambal terasi, sesekali meraih sutil besar untuk membalik gorengan lele di wajan raksasa. Gemuruh bunyi kompor mengharuskan orang berbicara sedikit lebih keras. "Satu saja, Pak, dibungkus." Perlahan tangannya merogoh saku celana, lalu duduk sembari menghitung uangnya. Malu-malu, tangannya dijorokkan sedikit ke bawah meja. Uang pecahan ratusan sudah disatukan dengan selotip bening persepuluhan keping, pas jumlahnya sesuai harga. "Nggak makan sini aja, Mas, takut keburu hujan ya." "Ah, buat istri." Selesai perjalanan dibungkus bersamaan dengan bunyi kritik yang mulai menggambar titik-titik basah di tenda terpal milik Mas Pecel Lele. Agak berlari dia keluar, tetapi melebatnya sang hujan jauh lebih cepat dari tapak-tapak kecilnya. Khawatir pecel lele untuk istri tercinta yang hanya dibungkus kertas akan berkuah, dia selipkan masuk di balik kaosnya. Bungkusan itu dia rengkuh erat dengan tangan kanan tersembunyi di balik kaos putih yang mulai transparan disapu air. Tangan kirinya ke atas mencoba melindungi kepalanya dari terpaan ganas hujan yang tercurah memukul-mukul. Saat itu ia sadar. Ia kemudian mengambil pecinya. Dia pakai untuk melapisi bungkusan pecel lele. Lumayan aman. Tetapi 3 km bukanlah jarak yang dekat untuk berjalan di tengah hujan. Mungkin kita berpikir kasihan dan iba mendengar kisah tersebut. Itu mungkin kita. Tapi coba tanyakan pada laki-laki itu, kalau misalnya Anda bertemu. Sungguh berbeda. Betapa berbunga hatinya. Dadanya dipenuh heroisme sebagai suami yang baru, yang penuh perjuangan untuk membelikan penyambung hayat istri tercinta. Jiwanya dipenuhi getaran, kebanggaan, keharuan, dan kegembiraan. Kebahagiaan seolah tak terbatas, menyelam begitu dalam di kebeningan matanya. Ia membayangkan senyum yang menanti, bagai bayangan surga yang terus terhidupkan di rumah petak kontraknya. Di tengah cipratan air dan mobil, bis kota yang menyiprat, juga sendalnya yang putus lalu hilang ditelan lumpur yang becek. Dia akan tersenyum, senyum termanis yang disaksikan jagat. Dan seingatnya ia belum pernah tersenyum semanis itu saat masih membujang. Nah, begitulah, karena ada konsep barokah. Kita tidak diperkenankan mengukur badan orang dengan baju kita sendiri, pada pemandangan yang tak tertembus oleh penilaian subjektif kita. Daripada berkomentar yang sifatnya iri tanda tak mampu, akan jauh lebih baik kita memuji Tuhan atas kebesarannya. Dan mudah-mudahan Tuhan meluaskan barokah itu hingga kita pun merasainya.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
5: Bergelantungan asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
6: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
7: Baik pendengar dimanapun Anda berada, buat para pendengar ini, jogging itu adalah salah satu olahraga yang paling murah meriah. Nggak perlu bayar, tinggal angkat sepatu. Kalau mau pakai sepatu bisa juga kaki kosong kalau tangannya kuat. Terus keliling deh, bisa keliling kompleks, bisa keluar ke jalan sambil melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Maksudnya berbeda itu kan kalau sambil lari, lihat mobil lalu lalang, lihat orang-orang lari. Namun seringkali ada yang bertanya nih, jogging itu enaknya di pagi hari, di sore hari, ataukah di malam hari? Oke, saya akan coba memberikan sedikit ya pencerahan supaya ya paling tidak dengan apa yang saya sampaikan ini bukan menggurui, tapi Anda semua bisa memilih meluangkan waktu enaknya itu maunya jogging atau dalam bahasa-bahasa orang Papua itu cari keringat, atau kadang-kadang udah kayak gitu di status tulis yang penting basah karena keringat ya, basah karena keringat jogging. Oke, kalau jogging di pagi hari itu biasanya pukul 5 sampai pukul 7 pagi deh. Itu kalau jogging di pagi hari itu kelebihannya itu udaranya lebih bersih karena polusi udara biasanya itu berada di tingkat terendah dan udara di kala itu lebih sejuk. Kemudian juga kalau jogging di pagi hari itu bisa membakar lemak lebih efektif, itu dari jam 5 sampai jam 7 jika dilakukan sebelum sarapan atau dalam kondisi puasa. Anda baru bangun, mungkin minum air putih atau air hangat, biasanya air campur jeruk nipis gitu kan. Terus habis itu Anda melakukan aktivitas jogging Anda dan tubuh akan lebih cepat membakar cadangan lemak untuk menjadi energi. Kemudian kalau Anda jogging di pagi hari itu meningkatkan suasana hati atau mood. Gak mau komentar . Oke, meningkatkan suasana hati itu melepaskan hormon endorfin di pagi hari dan memberikan suntikan energi positif untuk menjalani aktivitas seharian. Tapi ada sih beberapa orang yang misalnya pagi dia jogging nih ya, habis itu mandi sampai kantor ngantuk tidur. Oke, kemudian di jogging di pagi hari juga itu minim gangguan atau kecil kemungkinan jadwal olahraga kita itu terganggu oleh urusan pekerjaan dan juga ajakan mendadak dari luar. ajakan mendadak dari luar ini ya tergantung perspektif masing-masing ya. Oke, yang penting kalau jogging di pagi hari itu bisa, tadi disampaikan ya, bisa menghirup udara yang lebih bersih, terus bisa membakar lemak yang lebih efektif, terus bisa meningkatkan suasana hati. Nah, itu jogging pagi hari. Kalau jogging sore hari itu, kalau ini joggingnya kayaknya ini ya sore-sore kayak gini ya, jelang-jelang sore, pukul 16 atau pukul 4 sampai pukul 6 sore itu kayaknya jogging-jogging di sore hari itu. Kelebihannya itu performa kita itu lebih maksimal karena pukul 4 sore hingga pukul 6 sore itu suhu tubuh dan fungsi paru-paru kita itu berada pada puncaknya dan otot itu juga lebih fleksibel dan kekuatan tubuh sedang optimal karena kita sudah lagi menjalani aktivitas ya dari pagi sehingga kemudian sore kita melakukan jogging. Kemudian juga kelebihannya itu resiko cedera lebih rendah karena tubuh sudah aktif bergerak seharian dan otot serta sendi-sendi kita juga jauh lebih siap untuk berlari. Kemudian hal yang baik lagi kalau kita jogging di sore hari itu adalah pelepas stres setelah bekerja. Karena kalau kita jogging sore itu menjadi sarana yang bagus untuk mengalihkan pikiran dan melepaskan penat setelah seharian fokus bekerja, mungkin dimarahi sama bos, gak baku suka sama kawan rekan kerja. Ya mungkin banyak lah karena dalam lingkungan kerja itu bermacam-macam orang di dalamnya. Semoga di lingkungan kerja Anda semua yang masih bekerja sama dengan lingkungan kami di RRI Sorong yang tingkat kekeluargaannya tinggi. Kemudian jogging di malam hari. Jogging malam hari itu pukul 7 hingga pukul 9 malam. Jadi kalau para pendengar sering jalan malam terus lihat ada orang yang berlari, kemudian misalnya mereka kadang-kadang kalau malam berlari itu ada pakai bling-bling lampu-lampu yang menyala itu untuk menjaga jangan sampai terjadi kecelakaan, sehingga kalau ketika orang ada menggunakan kendaraan bermotor roda 4, roda 2 itu tahu di depannya oh ada orang ini sedang lari, sedang jogging. Biasanya juga bukan hanya jogging, kadang-kadang kalau malam itu juga sering bersepeda dan juga di bagian belakangnya kadang-kadang ada cahaya yang sengaja mereka tempatkan sehingga jangan sampai terjadi insiden-insiden yang tidak menyenangkan. Oke, back to the topic. Jogging di malam hari itu kelebihannya adalah bebas dari sengatan matahari. Karena udara malam cenderung lebih sejuk dan Anda tidak perlu khawatir dengan paparan sinar ultraviolet. Jadi ya kalau takut-takut hitam lari malam aja lah. Ya lari malam aja bagusnya. Oke, kemudian waktunya lebih fleksibel karena tidak perlu terburu-buru oleh keharusan bersiap pergi bekerja. Itulah kelebihan-kelebihan dari jogging di pagi, jogging di sore maupun jogging di malam hari. Jadi ringkasannya yang bisa saya sampaikan adalah kalau pagi hari jika Anda fokus adalah untuk menurunkan berat badan, mencari udara segar, dan membangun rutinitas yang lebih konsisten. Kemudian kalau sore hari jika Anda ingin melatih kecepatan, kekuatan, atau ingin melepas stres setelah beraktivitas penuh. Dan kalau pilihannya malam hari jika jadwal harian Anda benar-benar padat di siang hari, ya bisa dipilihlah. Tapi kebanyakan kalau kami di sini kebanyakan larinya sore. Kalau Jumat biasanya jalannya jalan pagi. Masih bersama dengan saya Putra Purba yang akan menemani Anda hingga 18.00 waktu Indonesia Timur atau pukul 6 sore. Satu buah lagu di ruang dengar Anda.

0: Oke, di pukul 16 lewat 11 menit. Nah, para pendengar dimanapun Anda berada, menginformasikan bahwa Ditlantas Polda Papua Barat Daya sedang menggelar sweeping atau razia gabungan berskala besar bertajuk Operasi Patu Dovior 2026 yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 hingga tanggal 21 Juni 2026. Sasaran utama dari razia ini adalah menindak pelanggaran-pelanggaran kasat mata yang berpotensi menyebabkan kecelakaan seperti tidak menggunakan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan bermotor, kemudian pengendara di bawah umur, kemudian melawan arus lalu lintas, mengemudi di bawah pengaruh minuman beralkohol, kemudian berboncengan lebih dari satu orang untuk kendaraan roda dua, menggunakan knalpot brong atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan juga kelengkapan surat-surat kendaraan, wajib membawa SIM dan STNK. Kemudian juga kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor. Jadi buat pendengar, terlebih khusus di pendengar 102,6 MHz yang ada di wilayah Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kabupaten Tamrau, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Raja Ampat. Ya, jangan lupa selalu setiap berkendara membawa surat-suratnya. Karena di sisi lain juga kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali kendaraan-kendaraan, terlebih khusus kendaraan roda 2 yang hilang tanpa sebab, dengan arti kata dicuri oleh orang yang tidak dikenal. Sehingga mungkin harapannya juga para orang-orang yang mempunyai ya permasalahan karena motornya hilang itu, yang terkena musibah itu, mungkin semoga dengan ada razia, dengan ada penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kendaraan mereka bisa kembali. Dan juga buat para orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan kejahatan, masih banyak kok kegiatan di luar sana yang bisa menghasilkan. Yang penting kita gak malu deh, yang penting kita gak malu, kita mau bekerja keras, apapun itu pasti akan ada hasilnya. Oke, dan sekali lagi diinformasikan bahwa saat ini sedang digelar razia. Terus nanti kalau ditanya razia di mana aja, ya kan nggak mungkin saya mau kasih tahu di mana aja, karena itu adalah hak prerogatif dari pihak kepolisian, pihak Satlantas, bukan pihak saya ya. Oke, masih tetap di 102,6 MHz bersama dengan penyiar Anda, Putra Purba.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Di pukul 16 lewat 28 menit masih bersama dengan saya Putra. Ingin mengucapkan selamat sore aja yang baru bergabung di 102,6 MHz. Dan semoga aktivitas kita dari pagi, tadi, siang hingga sore hari ini semua bisa berjalan lancar dengan maksimal. Dan bagi yang baru pulang kerja, hati-hati di jalan, seperti tadi yang saya bilang, bawa surat-surat Anda, hati-hati karena saat ini sedang ada operasi atau sweeping yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Papua Barat Daya. Sebuah lagu yang dulu suka dinyanyikan oleh Tantowi Yahya.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Sorong sore ini.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
5: Sorong sore ini.
6: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, di pukul 16:42 pendengar, sore-sore gini kan biasanya kalau kita orang di Papua nih suka banget dengan yang namanya gorengan. Ya, siapa sih yang tidak kenal dengan namanya gorengan itu ya. Sore-sore gini ada teh, kemudian atau kopi, terus gorengan bagi yang merokok, bisa menghisap rokok. Wih, itu nuansanya itu, ih, sedap banget. Tapi, tahu gak, kalau makanan gorengan itu memang memiliki daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Karena, ya, rasanya yang gurih dan teksturnya yang renyah, membuat makanan ini digemari oleh berbagai kalangan. Namun, dibalik kenikmatannya tersebut, pendengar, terdapat berbagai ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai jika kita terlalu sering mengkonsumsinya. Ya, dirangkum dari berbagai informasi, para ahli gizi dan kesehatan mengingatkan bahwa makanan gorengan dapat menjadi pemicu berbagai penyakit serius. Salah satu dampak negatif yang paling umum adalah peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Makanan yang digoreng dalam minyak yang dipanaskan berulang kali cenderung mengandung lemak trans atau jenis lemak yang dinilai cukup berbahaya untuk tubuh. Lemak trans ini pendengar bisa menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, sering mengkonsumsi makanan gorengan juga dapat menyebabkan kenaikan berat badan yang tidak sehat. Siapa nih yang berat badannya tidak sehat? Di kantor saya banyak loh. Di kantor saya banyak banget yang berat badannya di atas rata-rata. Oke, selain dapat menyebabkan kenaikan badan yang tidak sehat karena proses penggorengan menambah kalori pada makanan sehingga konsumsi berlebihan dapat berujung pada obesitas. Obesitas sendiri merupakan faktor risiko utama untuk berbagai penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan berbagai jenis penyakit kanker. Tidak hanya itu, makanan gorengan yang dimasak dengan suhu tinggi dapat menghasilkan senyawa aktrimida yang bersifat karsinogenik atau dapat memicu penyakit kanker. Dan penelitian menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap senyawa ini dapat meningkatkan risiko kanker pada manusia. Untuk itu, ya, kesehatan itu adalah aset berharga yang harus dijaga. Mari kita lebih bijak dalam memilih makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Boleh sih gorengan, tapi jangan selalu keseringan ya, tiap hari ya, agar terhindar dari berbagai penyakit yang bisa mengancam kehidupan kita. Saya akan menemani pendengar semua hingga di pukul 18:00 atau pukul 6 sore, dan satu buah lagu di ruang dengar Anda. Lagu ini waktu aku masih ya sekitar 10-15 tahun yang lalu, suka banget dengar lagunya. Kalau lagu ini muncul, banyak banget inspirasi loh. Banyak banget inspirasi. Lagu ini di ruang dengar Anda yang mungkin kelahiran tahun 80-an nih. Pasti suka nih.

0: Sorong, sore ini.
1: Inspirasi kehidupan. Jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182 pada hari Sabtu 9 Januari 2021 masih menyisakan duka mendalam bagi para seluruh kru awak pesawat dan para penumpang. Sosok Kapten Afwan ramai diperbincangkan di dunia maya karena sebelum take off sempat dia membuat surat di atas sajadah kepada sahabatnya. "Agung, saya pinjam sebentar chargernya ya. Terima kasih. Dan ada catatan kecil di bagian bawah. Jangan lupa sholat subuh." Dan ada juga status almarhum di sosmed, "Setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga kalau tidak sholat 5 waktu. Kapten Afwan selalu identik memakai peci putih saat menerbangkan pesawat. Jodoh, kematian, kelahiran adalah rahasia ilahi. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Setidaknya, ada kisah baik yang bisa kita tinggalkan ketika maut menjemput kita. Selamat jalan, Kapten. Damailah dalam tidur panjangmu."

Baik pendengar, hal yang paling berat memang setelah kehilangan seseorang bukan cuman rasa kangennya ya, tapi kenyataan bahwa semua hal di sekitar kita itu tiba-tiba berubah jadi hambar. Hambar itu apa ya? Kayak macam ya udahlah, dari versi para pendengar aja lah. Tempat yang sama, lagu yang sama, bahkan udara yang sama. Rasanya gak akan pernah sama lagi tanpa kehadiran orang yang kita sayang. Kehilangan terkadang membuat kita sadar bahwa ada beberapa orang yang posisinya di hati kita memang benar-benar gak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun. Dan menemani sore hari menuju pukul 17.00 atau pukul 5 sore, satu lagu dari Padi, Semua Tak Sama.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Sorong, sore ini.

Sorong sore ini. Baik, pendengar, kadang-kadang hidup ini kita harus bersandiwara ya. Jadi kalau ketika Anda memainkan satu peran, Anda harus mainkan peran itu dengan maksimal, semaksimal mungkin. Singkirkan, apalagi laki-laki nih. Kadang-kadang kalau laki-laki itu memang harus kayak gitu tuh. Singkirkan semua ego untuk menjaga hal-hal yang kita inginkan supaya tidak terjadi permasalahan. Ini buat laki-laki ya. Saya nggak bilang laki-laki yang mana. Pokoknya sebagian besar laki-laki harus terpaksa melaksanakan itu. Karena kalau tidak memainkan perannya dengan maksimal, kadang-kadang bisa bersifat chaos. Jadi perasaan dikorbankan. Intinya kadang-kadang juga banyak juga laki-laki tuh suka menceramahi orang lain, padahal belum tentu mereka memiliki kehidupan yang sama. Katanya kayak gini nih, kita sama-sama menjalani siang yang sama, tapi teriknya berbeda. Kita sama-sama mengalami malam yang sama, tapi gelapnya berbeda.

0: akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
5: Sorong sore ini.
6: Oke pendengar, di akhir-akhir kebersamaan kita nanti di pukul 18.00 saya akan digantikan oleh penyiar saya Prameswara Satyaning Tias. Oke pendengar, 102,6 MHz. Kehidupan orang-orang tua kita zaman dahulu mungkin kayaknya lebih mudah ya dibandingkan kehidupan kita yang saat-saat ini, yang terpaksa mungkin ada yang harus mencari kerja, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan istri untuk bisa menambah perekonomian kehidupan mereka, melanjutkan kehidupan mereka. Segala tantangan harus dihadapi, kalaupun itu terjadi buat teman-teman dimanapun Anda berada yang stay tune di 102,6 MHz. Tetap selalu semangat karena hidup itu adalah perjuangan. So, welcome to the jungle.

Sorong sore ini. Dan mendengar dimanapun Anda berada, saya harus pamit karena sesaat lagi sudah pukul 18.00 dan saya akan digantikan oleh penyiar Prameswara. Terima kasih atas kebersamaan kita di 102,6 MHz. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu bersama Anda. Dan saya iringi sore hari ini dengan sebuah lagu dari Westlife, Beautiful in the White.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Pendengar dimana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan juga Limo Box ya, Prame Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Masih lagu-lagu hiburan saya hadirkan, dan nanti juga lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya hari ini di pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Yang lagi di jalan, hati-hati, ini sudah geledek-geledek nih dari tadi dan diperkirakan akan turun hujan. Dan yang pasti banyak program menarik lainnya untuk Anda di edisi hari ini. Nanti juga akan kami hadirkan berita Sorong Malam di pukul 19. Kemudian ada kisah-kisah inspiratif, ada Sandiwara Radio. Terus malam nanti kita akan hari Rabu ya, jadi ruang rindunya di pukul 22 berjaringan nasional.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: dari salah satu rumah yang terbakar.
1: Halo Planners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
2: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
5: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasanmu.

0: Suara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
4: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
3: Oh, kalau mau ke rumah sakit, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
4: B, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
3: Ada dokter kandungan, ada 3 langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
4: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
3: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
4: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, kok antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
3: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
4: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: Kamu sudah dengar kah belum? Penerimaan peserta didik baru SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong tahun ajaran 2026-2027 tuh sudah dibuka.
1: Ah, serius? SMK Kesehatan Nusantara yang dong kenal sebagai salah satu sekolah kejuruan kesehatan terbaik di Papua Barat Daya itu kah?
0: Betul sekali. Di sana tuh ada 3 jurusan unggulan. Ada keperawatan, farmasi, sama analisis kesehatan.
1: Beh, menarik sekali. Tapi depo keunggulan apa saja?
0: Bah, banyak kah? Standar lulusannya tuh sama dengan seluruh sekolah kejuruan kesehatan di Indonesia. Selain itu tuh, siswa juga mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang langsung berada di bawah LSP dan BNSP.
1: Beh, berarti kompetensi lulusannya benar-benar diakui.
0: Bah, tentu saja. Ditambah lagi nih, depo fasilitas laboratorium keperawatan, farmasi, dan analis yang lengkap, serta didukung guru-guru profesional berlisensi BNSP.
1: Pantas saja banyak orang tua dan siswa yang pilih SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong.
0: Betul, depo suasana belajar yang aman dan nyaman membuat siswa ini lebih siap menghadapi dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Terus kalau mau daftar, kapan jadwal pendaftarannya?
0: Depo gelombang pertama tuh sudah dibuka dari tanggal 15 Mei sampai 5 Juni 2026. Nah, bagi yang belum sempat mendaftar, jangan khawatir. Gelombang kedua nih dibuka mulai tanggal 10 sampai 27 Juni 2026.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan emas ini.
0: Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Hana di nomor 0813-4461-9843 atau Joel di nomor 0812-1176-1181. Ayo daftar sekarang di SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong. Wujudkan cita-cita menjadi tenaga kesehatan profesional bersama SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong. Dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam mendengar, Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi Rabu 10 Juni 2026 diantaranya. Bupati Sorong Joni Kamuru melantik 8 pejabat pimpinan tinggi Pratama. ASN Kabupaten Sorong Selatan dilarang live medsos di jam kerja. Bersama saya Pramai Sore, inilah berita Sorong Malam ini selengkapnya.

0: Pendengar, Bupati Sorong Joni Kamuru melantik 8 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Laporan Randy Mahardika.
1: Bupati Kabupaten Sorong Joni Kamuru melantik 8 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya Rabu pagi. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari langkah penyegaran birokrasi sekaligus penguatan organisasi perangkat daerah dalam pendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam sambutannya, Bupati Joni Kamuru menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah agar seluruh program pembangunan berjalan selaras dan tidak bergerak sendiri-sendiri. Menurutnya keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Joni berharap para pejabat baru yang dilantik mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
2: Jadi bupati satu bupati dan bupati untuk kita bekerja dengan masyarakat dengan kondisi yang ada, situasi yang ada. Kita bisa sama-sama kemudian ya berikut saya pikir ini pelatihan dan nanti ke depan ya 1-2 tahun begitu nanti baru melihat seperti apa ya rotasi ya rotasi punya seperti itulah.
1: Adapun 8 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilatih, yaitu Adi Bramantio sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Markus Karat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Mustika Baiduri sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Lucy Musina Rumbewas sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Niko Salosa sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Andreas Ta sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Julius Balinsa sebagai Kepala Dinas Pertanahan, Martian Slutier Kaiwai sebagai Kepala Dinas Perikanan. Pemerintah Kabupaten Sorong berharap pelantikan tersebut dapat memperkuat kinerja birokrasi serta mempercepat realisasi program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI Tus Mengudara untuk Indonesia.
0: ASN dilarang live medsos di jam kerja. Laporan Citra dari SPT Minabuan.
3: Aparatur sipil negara dihimbau untuk tidak melakukan live platform media sosial saat jam kerja, kecuali untuk akun resmi pemerintah. Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari, Basuki Ari Wicaksono kepada RRI menyampaikan, kinerja ASN saat ini menjadi sorotan masyarakat. Untuk itu, ASN hendaknya lebih meningkatkan kinerja dan memberikan kepuasan layanan bagi masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial tidak boleh melakukan live medsos saat jam kerja kecuali akun resmi pemerintah.
4: Nanti dicek di media sosialnya BKN Kanrek 14, kami sudah bikin flyernya, terutama larangan untuk live media sosial baik IG, TikTok dan sebagainya di dalam jam kerja. Karena apa? Jangan sampai kita mengorbankan kinerja tidak optimal bekerja, tapi kita lebih menitikberatkan pada live untuk TikTok dan dilihat orang. Penilaian masyarakat ke PNS itu sudah negatif, sudah buruk, tapi jangan lagi diperburuk dengan hal-hal tersebut. Jadi lebih baik kalau corongnya kehumasan adalah portal resmi dari instansi. Jangan melalui perorangan-perorangan, terutama live di jam kerja dengan seragam kerja. Saat ini itu kinerja layanan dari PNS P3K itu sangat disoroti masyarakat.
3: Selain live medsos saat jam kerja, Kakanrek 14 BKN Manokwari juga menghimbau ASN untuk bijak dalam bermedia sosial. Termasuk masukan atau kritikan membangun kepada pemerintah harus dilakukan sesuai prosedur dan memperhatikan etika dalam menyampaikan pendapat. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ungkap kasus korupsi pembangunan Talent Corner BLKI, Kejaksaan Negeri Sorong menyetor Rp904.000.000 ke kas negara. Laporan Husni Lain.
5: Kejaksaan Negeri Sorong mengembalikan uang negara sebesar Rp904.965.369 hasil pengusutan kasus korupsi pembangunan Talent Corner di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau Balai Latihan Kerja Industri Sorong Kementerian Ketenagakerjaan tahun anggaran 2022. Pengembalian uang diserahkan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Frankie Son kepada perwakilan Bank BNI Cabang Sorong pada Rabu 10 Juni 2020. 26. Uang tersebut berasal dari terpidana Suryono yang divonis 4 tahun penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frankie Son, mengatakan untuk perkara ini sebelumnya di Pengadilan Negeri Manokwari, Suryono mendapat putusan bebas, kemudian penuntut umum melakukan upaya kasasi dan putusan Mahkamah Agung RI menyatakan terdakwa Suryono bersalah.
6: Memori kasasi dibuat oleh penuntut umum dan dikirim ke Mahkamah Agung sehingga pada tanggal 9 Oktober 2025 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa terdakwa Suryono terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan dua alat bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengembangan talent corner pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sorong atau Balai Latihan Kerja Industri Sorong Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2022. Sehingga barang bukti berupa uang senilai Rp904.965.369 akan kami setor ke BNI sebagai penerimaan negara bukan pajak.
5: Selain Suryono yang merupakan kontraktor, dua terpidana lainnya yakni Rahman Arsad selaku Kepala BLKI Sorong dan Barnabas sebagai Direktur CVBPP juga telah divonis bersalah dengan hukuman masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara. Kajari menegaskan, ini membuktikan bahwa penuntut umum dengan sungguh-sungguh dan mempelajari berkas perkara serta menggabungkan alat bukti yang ada dalam membuat memori kasasi sehingga diakomodir oleh Mahkamah Agung RI. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnilai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kuasa hukum Rudi mempertanyakan kinerja Kejari Sorong terkait tahap kedua Haryanto.
5: Pihak pelapor dalam hal ini Rudi melalui kuasa hukumnya Albert Franstio mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri Sorong terkait P21 dan tahap 2 perkara C0 dengan terlapor Haryanto. Albert mengatakan saat P21 seharusnya dalam hukum acara disebutkan penyerahan tersangka sekaligus barang bukti. Dengan demikian, mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri Sorong sebab sampai saat ini belum dilakukan tahap 2. Albert juga menyampaikan pihaknya telah membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dengan tembusan kepada Jaksa Agung, Jamwas, Jampidum, Komjak RI, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
7: Saat P21, seharusnya itu kan di dalam hukum acara disebutkan penyerahan tersangka sekaligus barang bukti. Tapi faktanya tidak demikian. Dan kami juga mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri Sorong terkait tahap 2 sejak 8 April 2026 P21 sampai dengan saat ini belum dilakukan tahap 2. Nah, kami mempertanyakan alasan hukumnya yang patut karena hal ini juga menyangkut tentang kewenangan dari penyidik kejaksaan terkait status penahanan terhadap tersangka.
5: Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sorong Ridwan Saputra menyampaikan bahwa perkara tersebut sudah masuk P21. Namun ada pengaduan dari kuasa hukum pihak terlapor, maka kasus ini sementara ditangani Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan telah dilakukan eksaminasi. Ia menegaskan perkara tersebut tetap dilanjutkan dan akan dilakukan tahap 2, tapi masih menunggu hasil eksaminasi dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
8: Kita tetap pasti akan lakukan tahap 2, tapi tunggu dulu hasil eksaminasinya yang kemarin itu di pendapat Pak Kajati atau Pak Wakajati. Karena tidak ada perkara P21 yang tidak tahap 2 kecuali dihentikan oleh penyidik sebelum diserahkan ke kejaksaan.
5: Sebelumnya perkara ini bergulir lantaran Haryanto dilaporkan dengan pasal penipuan oleh Rudi ke Polresta Sorong Kota pada 2024 lalu. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnilai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong malam ini Radio Republik Indonesia. Pendengar, Majelis Rakyat Papua Barat Daya meminta masukan masyarakat adat Raja Ampat terkait rancangan Perdasus yang sedang disusun DPRP. Laporan Padli.
9: Majelis Rakyat MRP Provinsi Papua Barat Daya mengadakan tatap muka dan penyerapan aspirasi bersama masyarakat adat di Kabupaten Raja Ampat terkait pokok pikiran penyusunan rancangan peraturan daerah khusus Perdasus Orang Asli Papua. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Dewan Adat Suku, DAS, Lembaga Masyarakat Adat, LMA, dan sejumlah tokoh pemuda. Ketua Pokja Adat MRP Papua Barat Daya, Mesak Mambraku, mengatakan MRP hadir ke Raja Ampat untuk melakukan tatap muka bersama masyarakat adat terkait pokok-pokok pikiran dalam rangka rangka penyusunan rancangan Perdasus tentang masyarakat adat dan rancangan Perdasus tentang orang asli Papua tahun 2026. MRP memiliki tugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam rancangan Perdasus yang sedang disusun oleh DPR Provinsi. Saran dan masukan dari masyarakat adat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembobotan isi Raperdasus ini. Menurut Mesak, dalam pertemuan dengan masyarakat adat ini akan didiskusikan bersama tentang pokok pikiran dalam konteks OAP dalam pandangan otonomi khusus. MRP juga perlu membahas terkait regulasi dalam mendefinisikan kembali orang asli Papua dan masyarakat hukum adat. Mesak menerangkan ada beberapa Raperdasus yang saat ini sedang disusun oleh DPRP Papua Barat Daya, yaitu Raperdasus pengendalian kependudukan, Raperdasus hak-hak orang asli Papua dalam investasi, serta terkait hak cipta.
10: Terkait dengan kehadiran kami dalam rangka melaksanakan tatap muka dan penyerapan aspirasi masyarakat adat Kabupaten Raja Ampat ini dalam rangka menerima pokok-pokok pikiran yang nantinya akan didiskusikan bersama dengan tujuan memboboti Raperdasus yang sementara direncanakan, sementara dibuat draftnya, sehingga dalam salah satu bagian tugas dan kewenangan Majelis Rakyat Papua adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap regulasi yang dirancang. Oleh sebab itu menjadi tugas kami untuk hari ini bagaimana hadir dan berdiskusi bersama untuk boleh berbicara tentang pokok-pokok pikiran yang nantinya kita bicara dalam konteks orang asli Papua dalam pandangan otonomi khusus.
9: Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Raja IV Yusef Handi Mirino mewakili Bupati menyampaikan penghargaan atas kehadiran Majelis Rakyat Papua di tengah-tengah masyarakat adat di Raja IV. Tatap muka ini menjadi komitmen dalam memastikan bahwa suara orang asli Papua didengar, diakui, dan dilindungi secara hukum. Bupati menilai produk hukum yang dibahas adalah regulasi yang sangat penting untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat adat yang sudah turun-temurun menjaga serta merawat tanah Papua. Pemerintah Kabupaten Raja IV mendukung penuh pembahasan rancangan peraturan daerah khusus bersama MRP. Forum dialog bersama ini merupakan ruang yang penting demi menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh orang asli Papua.
11: Pemerintah Kabupaten Raja IV menyatakan dukungan penuh terhadap proses penyusunan Raperdasus ini. Kami mendorong seluruh tokoh adat dan masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasi dengan jujur dan terbuka. Karena usulan, saran dan pendapat akan menjadi fondasi bagi regulasi yang akan melindungi generasi anak cucu kita yang akan datang. Saya juga mengajak semua pihak untuk menjadi forum ini sebagai ruang dialog yang konstruktif, saling menghormati dan berorientasi pada kepentingan bersama demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh orang Papua.
9: Turut hadir dalam dialog penyerapan aspirasi ini anggota Pokja Perempuan Sarah Christina Elwood dan Kartini Mansmur, serta anggota Pokja Agama Rukun Mudin Arfan dan anggota Pokja Adat Yesaya Mayor. Dari Kabupaten Raja IV Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disdik Kota Sorong memprioritaskan 4 jalur SPMB mulai 17 Juni 2026 melarang untuk daftar ganda.
12: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong memprioritaskan 4 jalur dalam sistem penerimaan murid baru SPMB yang akan terlaksana secara serentak pada seluruh jenjang pendidikan mulai 17 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, Yuliana Kirihio, mengatakan 4 jalur penerimaan itu terdiri dari jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Yuliana menjelaskan calon peserta didik diimbau tidak melakukan pendaftaran ganda di beberapa sekolah negeri sekaligus karena dapat memengaruhi kuota penerimaan siswa baru. Sebab pendaftaran ganda berpotensi menyebabkan adanya kuota yang tersisa setelah proses seleksi selesai, sementara calon siswa lain kehilangan kesempatan untuk memperoleh kursi di sekolah yang dituju.
13: Sistem penerimaannya masih seperti kemarin, dan pendaftaran itu nanti serempak di tanggal 17, semua jenjang. Sehingga saya berharap juga tidak ada pendaftar yang dobel. Ada yang mendaftar, umpama dia mendaftarnya di SMP 3, terus nanti dia daftar lagi di SMP 5. Kalau bisa tidak boleh, supaya kuota yang disiapkan itu bisa tercukupi. Jangan sampai dobel pendaftaran, akhirnya nanti ada kuota yang sisa, kasihan toh, kita sudah tidak terima lagi yang lain. Nanti yang kita buka peluang, nanti dikira kita, oh berarti ada yang disimpan, ternyata itu tidak. Sehingga kita lakukan bahwa itu pendaftaran serempak di tanggal 17 minggu depan ya, kan ada 4 jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi.
12: Pihaknya juga meminta seluruh sekolah membuka informasi secara transparan terkait presentasi kuota dan masing-masing jalur agar masyarakat dapat mengetahui mekanisme penerimaan secara jelas. Ia menambahkan keterbatasan jumlah ruang belajar dan rombongan belajar membuat sekolah tidak dapat menerima seluruh pendaftar meski berasal dari wilayah domisili yang sama. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Yayasan Muhammadiyah Teminabuan menamatkan 61 peserta didik jenjang pendidikan SD dan SMP.
14: Sekolah Yayasan Muhammadiyah Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya menamatkan sebanyak 61 peserta didik di jenjang pendidikan SD dan SMP. Ketua Yayasan Muhammadiyah Sorong Selatan Lukman Wugaje dalam kesempatan itu mengatakan, peserta didik yang ditamatkan berjumlah 61 orang. Dari jenjang pendidikan SD angkatan ke-13 sebanyak 37 orang, sementara SMP angkatan ke-11 sebanyak 23 orang. Lukman melanjutkan Muhammadiyah bergerak di 3 bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, Muhammadiyah juga terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang. Ia melanjutkan, Muhammadiyah juga mendorong percepatan operasional pendidikan tingkat SMA dengan penyerahan SK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan.
15: Organisasi Muhammadiyah bergerak di pendidikan dari pusat sampai di pelosok. Nah, itu kerja-kerja Muhammadiyah. Di kesehatan demikian, dari pusat sampai daerah dan bahkan sampai. Kemudian juga ada panti-panti asuhan. Jadi Muhammadiyah dia tidak menutup, tapi Muhammadiyah terbuka siapa saja, baik yang beragama Muslim maupun yang non-Muslim. Contoh kasus perguruan-perguruan tinggi dibangun di Papua seperti Uni Muda, Unami, itu rata-rata KUAPE.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan, Isak Meres, menyampaikan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, anak-anak harus tetap mendapatkan pengawasan dari orang tua, sehingga tidak menyalahgunakan teknologi.
16: Jadi ini hari yang berbahagia bagi adik-adik, dan akan melanjutkan pendidikan lagi di SMP dan SMA, maupun ke perguruan tinggi. Jadi, saya berharap adik-adik yang baru tamat, mari belajar, belajar, dan belajar. Teknologi semakin canggih. Mari kita belajar teknologi, tapi belajar yang positif untuk membawakan manfaat bagi orang tua dan masa depan adik-adik sendiri.
14: Menurut Isa, kelulusan anak-anak menjadi awal perjalanan untuk menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sehingga waktu untuk belajar harus terus ditingkatkan demi masa depan yang lebih baik. Isak Meres juga memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah yang telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Sorong Selatan. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

102,6 MHz RRI Sorong, masih dalam rangkaian inspirasi ke ya inspirasi untuk Anda. Dan pendengar, malam ini masih hujan lumayan deras ya. Lumayan bisa bikin sejuk sedikit ya hati dan pikiran. Baik, pendengar, di malam ini sebuah kisah inspiratif yang sangat-sangat luar biasa buat saya secara pribadi. Berkali-kali saya membacanya, namun hati saya tuh kayak berontak gitu loh. Ini kisah yang asli luar biasa, keren, mengharukan ya. Nah, kisahnya terjadi di tahun 2014 silam memang, di mana seorang narapidana pembunuhan di Iran dulu, kejadiannya sekitar tahun 2007. Namanya Balal. Dia lolos dari tiang gantungan di menit-menit jelang eksekusi mati dilakukan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kejahatan apa yang dilakukan? Ya, memang dulu ada namanya kisas ya. Itu sebenarnya dalam Islam ada, di mana kejahatan itu dihukum dengan digantung, begitu pendengar. Ya cuman kadang-kadang memang tergantung, kalau secara sudut pandang banyak orang pasti merasakan bahwa hukum gantung atau hukum mati itu di kasus-kasus tertentu ya pendengar. Tapi ini sangat luar biasa. Dia kisahnya seorang perempuan bernama Samereh. Dari kisah nyatanya tentang Samereh Ali Nejat ini, seorang ibu di Iran yang memaafkan pembunuh putranya tepat di detik-detik terakhir eksekusi mati. Dan tindakan ini yang sangat dramatis menarik perhatian banyak negara di tahun 2014. Iya, pendengar. Jadi putra dari Samereh sendiri tewas

hukum di Iran mewajibkan narapidana mendapat permintaan maaf dari keluarga korban sebelum hukuman mati dibatalkan. Atau istilahnya kisas itu tadi ya, artinya hutang nyawa dibayar nyawa.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter.

0: Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh PT PAAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

Pendengar, tepatnya di hari Selasa di tanggal 15 April 2014, kurang lebih 7 tahun setelah pelaku ditahan untuk penjatuhan eksekusi hukuman matinya 7 tahun kemudian. Di saat detik-detik terakhir, pelaku bernama Balal itu berteriak sekeras-kerasnya untuk meminta nyawanya diselamatkan pada saat simpul hendak diletakkan di lehernya. Tiba-tiba pendengar, Samereh, ibu dari korban anaknya yang sudah dibunuh, ditusuk pada waktu itu, mendekati pelaku. Tiba-tiba mendekati dan langsung menampar ya si Balal itu. Kemudian dia dengan suara bergetar dia bilang bahwa saya sudah memaafkan perbuatanmu kepada anakku.

bisa dibayangkan pendengar yaitu si pelaku Balal bernama Balal itu seperti apa hatinya pada saat itu ya. Ya bayangkan sudah di atas kursi terus apa simpul talinya sudah digantung di lehernya. Tinggal satu kali udah lewat selesai ya. Namun di antara banyak saksi yang menyaksikan pada saat itu langsung menampar dan memaafkan, saya sudah maafkan kamu sebagai simbol pengampunan. Dan bersama ayah Abdullah membantu akhirnya melepaskan tali dari leher si di Bilal itu pendengar. Tindakan belas kasih Samerah yang luar biasa itu menghentikan eksekusi mati Balal secara dramatis. Sehingga Balal dijatuhi hukuman penjara sebagai gantinya. Dan itu sempat menjadi berita utama internasional dan memicu perdebatan global tentang sistem peradilan dan kekuatan sebuah pengampunan. Dan bahkan itu langsung heboh dan Samerah langsung diwawancara berbagai macam media. Dia bilang bahwa balas dendam sudah meninggalkan hatinya dan dia juga merasa tenang dengan keputusannya untuk bisa memaafkan. Dan ini memang kisah atau retribusi di Iran sana, di mana keluarga korban punya hak untuk menuntut eksekusi atau memberi pengampunan dengan imbalan uang darah. Sebagai manusia yang normal, mendengar kalau saya jadi Samerah, mungkin saya tidak akan memaafkan. Tapi dia punya hati yang luar biasa.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigi

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Dwi, Dwi, sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa, kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah Mi.
0: Sudah Mi dong, makanya ini jadi paham Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul. Kau punya pengaruh, dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata toh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya Mi yang jadi korban. Jadi tertarik Kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series di konten klik dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang, bukan Mi lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

Pendengar dimana saja Anda berada, masih hujan ya, dan masih terus diperkirakan hingga pukul 20.30. Biasanya ini akan ada update lagi dari BMKG ya, per berapa jam gitu. Oke, pendengar dimana saja Anda berada, tetap waspada dengan kondisi cuaca saat ini. Kemudian besok di pukul 8 pagi jangan lewatkan, akan kami hadirkan dialog Sorong Menyapa terkait Hari Lingkungan Hidup, saatnya bekerja untuk iklim ya. Dan mudah-mudahan tidak ada halangan, akan menghadirkan narasumber Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya dan juga di Raja Ampat. Anda bisa bergabung juga besok ya, jangan lupa di pukul 8 pagi.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: girl, we need to run this back.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

memperkuat kemitraan dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif ya, di mana diberi pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis untuk masyarakat nelayan, juga bantuan sosial berupa beras dan kebutuhan pokok lain yang turut disalurkan pada warga yang membutuhkan. Dan Kabidokes Polda Papua Barat Daya AKBP Dr. Wahyu Satrio juga menjelaskan pelayanan kesehatan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi kesehatan masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: 하심! 하심!
1: 헤, 그럼 bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Mendengar kepada saja Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
3: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
4: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
5: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
4: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
6: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
6: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
7: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
6: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
9: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
10: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
9: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
11: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
12: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
11: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
13: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
11: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Setelah penyerahan sertifikat.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
14: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
17: Untanya langsung dimakan?
14: Langsung diminum.
17: Minum susunya.
14: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
17: Segar.
14: Maka ini serasa mudah kembali.
17: Enak. Rasa ganteng.
14: Ya. Kuat. Jos.
17: Kemana lagi, Pak?
14: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
16: pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsakib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji terus mengudara untuk.
3: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
18: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
3: Ya, Irzam. Ya. Irzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
18: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Islam Mulana, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
20: Melalui hubungan LIGAT tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGAT kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
19: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
21: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
19: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
0: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think?
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
22: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
1: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dalam Thailand juga mengerti ranking bangsa kita, mereka pasti ada comongan, uang, konten, siapa bola, tahu.
1: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sasaran Kaden Pragawati tukang tinju bakat harap.
1: Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Sorong malam ini.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya saya ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Lagu 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti kan sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya Mbak.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Pokoknya di Bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada, kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar, ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kok sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali Siola aku namanya. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unuta Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagi.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya enggak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya, kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget, Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu, Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser loh Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnama Sari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Dedi Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita itu kok keren-keren ya Mbak? ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita nih teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya. Yo iya rek. Ya. Soalnya
1: sama-sama legend,
0: Mas. Sama-sama legend penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah. Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, lagi.
2: Bang Albert.
0: Mas malam. Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
2: Kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi, Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik. Bung Benijo.
1: Bang Benijo juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya.
3: Ya.
0: Bukannya wali kota ya, kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oke deh,
0: silakan dilanjut.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti titik
0: pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an, lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi udah diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu
1: ya,
3: barang.
1: Ya, siap, nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih ya? Konkret ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap. Bang dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra?
0: Pak Putra? Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi
4: cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
0: Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, betul.
0: Apa nih yang ya, mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung
5: nanti.
1: Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
1: Yes. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Yang rindu, yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana
6: ya,
1: Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita. Mbak.
1: Boleh, silakan.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh, iya. Nanti akan
6: di Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay.
6: Oke.
1: Okay, Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, untuk Magenda, selamat malam, salam sehat selalu. Untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak ya. Tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman dengan kadang-kadang Indonesia juga enggak ditulis namanya ya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Suara cowoknya. Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya, iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata, Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata. Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah, seru.
0: Oke, ini kalau boleh di Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik dan
1: hasilnya luar biasa,
2: mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat BSF World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
1: Enggak. Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya. Betul.
0: Konsepnya memang 7 bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas. Mas Dedi, tuh kan perjanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
2: jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagu.
0: Next show.
1: Karena hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
2: Ini
1: masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
1: Plus lagu.
2: Rumpis rame, satu lagu plus
1: rame-rame
2: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Begitu. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh Tujuh Bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Itulah, Dedi Dukun, wah, sebagai penciptanya luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang baru, gimana, formasi baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia nggak pernah cerita sama aku.

0: jangan lupa datang karena kita akan memberi hadiah kepada penonton yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih bercanda Mas Deddy nih, aduh.
2: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
2: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yunisyara Memes. Line up-nya waduh ini kan
1: enggak kaleng-kaleng.
2: Kelas A di industri musik Indonesia ya kan?
0: Iya.
2: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hang House.
2: Instagram The Hang House ya.
0: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
2: Wah.
1: Mantap. Gitu.
2: Jadi silakan dilihat di The Hang House.
1: Instagramnya The Hang House.
2: Nih, memang ya,
0: kita datang ke The Hang House, kita nyanyi bersama besok.
2: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
0: Bohong. Saya masih ada.
2: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke. Okay. Ya.
0: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
2: siap
0: hadir.
2: Kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
2: Mas Deddy semangat dan sukses buat
1: banyak loh Mas Deddy.
2: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
0: Oke. Okay.
1: Sehat terus Mas.
2: Sukses salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Okay, salam Mas kembali Deddy dari
0: 7 bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
2: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
2: Sampai Mas jumpa Daddy. Mas Deddy. Ya,
1: selamat malam.
0: Kita
1: I love you.
2: Aduh, kesel. Oke. Okay. Ada Mas
1: Deddy
2: Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Daddy
2: nah,
1: Dukun.
2: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
2: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
2: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
2: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
2: Bintang tamunya tadi sudah ada, Mas Deddy Dukun. Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
2: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan ya. Loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi. Cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Ya. Salam-salam dong.
1: Boleh, Mas, boleh. Boleh.
2: Silakan.
3: Ada saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica Purnamasari bersama
1: salam Mas kembali Bu Fatmawati. Cantik.
2: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya malam dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
2: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
2: Siap.
3: Amin. Amin.
2: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
2: Oh iya.
3: Ada Pak Benny Jo.
1: Oh Pak Benny Jo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Siap, Pak Ahmad.
1: Siap.
4: Mbak Ita bernama.
1: Iya, Pak Ahmad.
2: Siap.
4: Sehat, semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
2: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
2: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, oke.
4: Apakah cukup kenal gitu ya?
1: Oke.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh.

0: Silakan.
1: Terima kasih. Dalamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa? Ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Eti Dinda. Selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Ahmad.
1: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
2: Siap. Sama-sama.
1: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
2: Ada Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
2: Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnama.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
2: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
3: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
2: Siap.
3: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnama dari penyiar Ruang Ide ini?
2: Iya, siap.
3: Terus
2: nanti dijawab.
3: Apakah Mas Johan Untung ada enggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
2: Oke.
0: Oke.
3: Oke.
2: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
3: Selamat buatnya 7 bintangnya.
2: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
3: Insyaallah, Mbak.
2: Ya. Oke,
3: boleh salam, Mbak.
2: Boleh, silakan.
3: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Yudi.
2: Siap.
0: Siap.
3: Ya, makasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
2: Masih ada.
0: Masih ada.
2: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
2: Iya dong.
0: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
2: Wani Biro. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
2: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
2: Iya, asik. Bener loh, ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Malam, Mbak.
4: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah, saya.
4: Memori lagu.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
4: Api dong.
0: Sae.
2: Sae.
4: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
2: Iya, betul.
0: Betul.
4: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
2: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas legend, Johan juga ya. Boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
4: Sejak era 80-an hingga kini.
0: Iya.
4: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet
2: iya,
4: ya.
2: Iya, boleh Mbak.
4: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
4: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
2: gimana ya? Oke,
0: siap.
2: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
4: Titip salam.
2: Boleh, silakan.
0: Silakan.
4: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
4: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama,
4: banyak.
2: Sama-sama, Mbak Haryanti.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
2: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
2: Halo juga. Bang?
5: Halo.
2: Iya, kedengeran kok.
5: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, Bang. Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
5: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
2: Iya. Bang?
5: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
2: Oke. Okay.
5: Nah, oke. Okay. Tolong nanti dijelaskan.
2: Siap.
5: Album yang pertama kali.
2: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
5: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
5: salam-salamnya.
2: Oke, silakan.
5: Ini untuk kita di RRI Melapo di Purwokerto kepada Bung Reno, Andy, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
2: lagu.
0: Siap.
2: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
5: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
2: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
2: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
2: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo.
0: Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
6: Cikgu halo Ria. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
6: Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Iya, Cikgu Ria.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Iya.
6: Siap. Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Iya. Ya.
6: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung ini?
2: Nanti,
0: ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
6: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
6: Ya apa-apalah, penting nanti sampaikan salamku.
2: Pastinya,
0: siap.
6: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
2: nanti
6: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
2: Apa
6: tuh? Lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada
2: lagunya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
6: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
2: Oke, okay,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
2: Siap, Cikgu Ria.
6: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan ini. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
2: Silakan Cikgu Ria.
6: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regar. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
2: Okay, salam
6: sehat
2: untuk
6: Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Siap.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari Mas.
1: Iya, Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iyo, oh gitu ya. Oh iya kan, iya satu billboard. Iya. Oke.
1: Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang ke 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Baik,
0: alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
1: Ayu suaranya kecil, tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Iya, karena nama siap. Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
0: ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo, buat Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, iya, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salamin semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang. Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kita Purnama Sari, ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. 7 bintang.
1: Siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh, ada di sini. Nanti silakan ngelihat di
0: Instagramnya The Hang ya.
1: Akun The Hang House. Instagramnya The Hang House. Itu, ya.
0: Okay.
1: Ya, itu ya, di situ ya. Lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Ya, siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ada yang lain.
1: Oke, okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya. Iya.
6: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Ya. Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto. Biar gampang.
0: Oke.
6: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanlohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti enggak, Bayita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Pikal, Yopi Laku.
0: Oke.
6: Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya.
1: Iya Mas.
0: Cari ini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas.
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
1: Surabaya.
0: Iya. Pabrik.
6: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya bonek ya, Mas.
6: Ya iya, bonek.
1: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: Satu.
1: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
6: Iya. Bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, Mbak Ati kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Mbak Ati cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya Ati itu.
0: Oh, siap-siap. Oh,
1: seru, kan? Ya. Seru ya Mas ya, nanti kalau okay. ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya, ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas, terus
2: Bang Jakarta ketemu nih wong Surabaya terus.
0: Iya, ya. Iya, ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Mm-hmm.
2: Ya, toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat terus.
2: Aku ambil Edit, ambil ya, Uta Edith. Itu seumuran. Seumuran
0: ya. Oh iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu nah, dari
2: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak, Mas sumpah keselak.
0: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih Mas?
2: Wah, itu parabola, itu enggak boleh hilang.
1: Itu enggak boleh hilang ya. Jimatnya nih kok enggak masih dicimat.
0: Jimatnya ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nah hilang, mis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Saya translate enggak. Buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Kumis. Powernya nang kono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah di cover, pernah di cover.
1: Dan ngetop di
0: waktu
1: Indonesia,
0: rekaman ya itu ya, ya.
1: Lagu-lagu kalo cover
2: apa aja Yus, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Jadi kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas?
2: Gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya. Dulu kan enggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah, enak kabeh, Mas.
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi gitu, ya jadi aku yang paling laris dulu. Iya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono oh, istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5
0: siap,
1: dekade
0: siap, siap,
1: kan
0: siap,
1: masih eksis itu. Sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: tapi
1: biasa.
2: Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya lumayan ya, Mas Johan. Sekat luru
1: iya,
2: itu. Aku sama Ernie podo itu. Ernie kulit juga umurnya 71.
0: 71 ya.
1: Ernie heeh.
0: Iya.
1: Oh, siap. Penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan.
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah enggak, Mas?
2: Enggak pernah aku kalau ngamen.
1: Iya, kafe tuh kafe ya, Mas. Kafe tuh kafe ya. Iya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.

0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung mas? Ditanyain sama di Uncle Gazi.
1: Single terbaru atau lagu terbaru mas?
2: Wah aku.
0: Halo mas. Oh oke okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke okay, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi,
0: tersambung dengan Mas Johan. Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, ya, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya,
1: yang
0: ini yang barusan sama Mbak Ita. Eh Mbak Ita, Mbak Ati.
1: Iya. Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta
2: aja.
1: Itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Ya 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional,
1: oh,
0: itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ya. Ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Ya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya. Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya,
2: kan?
1: Karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, ya memang ya, beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat-hebat
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada
2: iya.
1: Semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Ah, iya,
1: beda
2: kan,
1: dengan yang asli pastinya.
2: Iya,
1: gimana pun
2: ya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli ya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat
1: asli loh itu
0: Mas Johan. Mas Johan ini ya. Kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mukanya Mas Johan itu emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong India.
2: Oh,
0: oke.
2: Okay.
0: Oh, iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syikri Aceh.
1: Oh,
0: gitu. Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: Ya, bukan
2: agak
1: biasa. Pisa. Karena plus plusnya wakai yo Mas. Iya.
2: Oh, no plus sih kumau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang kita. Iya,
2: ketemu suwe. Jancuk ngono mesti apa
0: ya. Oke.
1: Aduh Mas.
0: Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Salam
2: malam juga.
3: Mbak Ita,
1: iya.
3: Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
2: ceritain
3: orang tua saya. Jadi orang tua, jadi kenyataannya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Loh iya, 7
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Tembara Kertosono. Iya, oh, ya,
1: betul sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Benar. Iya, betul.
1: Oh, betul
0: Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: sama Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga.
3: Arga benar juga.
2: Nah, itu ya.
3: Lega saya
1: Mas. Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Widi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
1: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan untung. Yo, apa kabare?
2: Yo, kabare api-api. Baik, Wak, Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover, ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
2: Iya
4: ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget, Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Iya. Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada ranjau-ranjau
4: cinta. Ada ya.
0: Nusantara
4: lebih banyak.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Iya, nggak usah dikasih tahu. Di ini aja, diputer aja nanti.
0: Oh iya. Tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih emang. Iya.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal
0: ya? Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih.
4: Nanti.
1: Semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
0: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Uni. Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya.
1: Iya.
5: Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Tete Dinda tadi ya.
2: Mm-hmm. Gitu ya.
5: Bang Johan ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri gitu?
0: Oke, okay, siap.
2: Ya kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya
2: tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Untung gitu.
1: Ya, ya. Betul Pak.
2: Lain kepuasannya.

0: Asal ada buat Teh Dinda di Bogor, salam saya selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi, itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
2: Ciptaan siapa, Mas Johan?
3: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak Bu, udah lama banget.
1: Iya sih.
3: Seruling di Lembah Sunyi.
2: Siap-siap.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
1: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
3: Album terakhir itu
2: yang 98. Terbaru, Mas.
1: 98 ya?
3: Iya.
2: 98 udah lama dong, Mas.
3: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
1: Oke.
3: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
2: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
3: 86.
2: Oh, 86.
1: 86 ya. 86. Siap kalau
3: pas
1: begitu.
3: Pas ada ada filmnya dulu yang
2: lagi Ranjo-Ranjo Cinta, Paramitha Rusady ya.
1: Sama Rano Karno ya, enggak sih?
2: Rano Karno. Iya, siap.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
2: Made Budilana.
1: Made Budilana
2: dari Singaraja Bali.
1: Singaraja Bali.
2: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
1: Mengcover lagu.
2: Mengcover
1: ya.
2: Lagu orang, Mas.
3: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
2: Ya,
3: mirip.
2: Ya, namanya juga cover.
3: Itu yang,
2: ya,
3: Mas, yang ya. Tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
1: Oke.
2: Iya, iya, iya.
1: Begitu
2: ada
1: rupanya.
2: Lagi? Ada lagi?
1: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
2: Tangerang.
1: Ikut bergabung
3: ini
1: dong.
3: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
1: Oh gitu.
2: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
3: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
2: Dari pertama itu KB memang ya,
3: lagu-lagu barat.
1: Oke. Okay.
3: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
2: Flashback, oh iya, Flashback, ya.
1: Oke.
3: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee
2: Gees. Lagu-lagu Bee Gees.
3: Oh. Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Algiro, Michael Frank. Ya.
2: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
1: Mas
2: ini.
1: Johan ini ya.
2: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini iya, ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
3: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonder from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love?
2: Mirip banget. Sama-sama merdunya.
1: Okay.
2: Luar biasa, Mas Johan.
1: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu, Mas Johan, ya.
3: Oke. Okay.
1: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Sia, Sibolga Singa.

0: Raja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan. Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya
0: apa ini? Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya.
2: Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu. Nah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untung ini waktu main band di Kertosono ya. Kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto ya. Diajakin ya. Ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu tuh ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis kok, you know. Iya, nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya. Saat ngamen. Ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya,
1: iya.
0: Siap. Oke.
1: Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya.
2: Aku diajak nyanyi. Cuh, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Cuma nyanyi dua lagu. Smoke on the Water sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya?
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: Purple. Hebat ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi guys, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh alah, ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus ya.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet iya. banget. Aduh.
1: Pasti coba, kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: Pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: Kok
0: Johan.
1: Se
0: mangkane se Pak mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kledamak 2. Mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar saat pagi, saat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda sudah kembali terhubung bersama program Satu Radio Republik Indonesia Sorong. Pagi ini pendengar, kami sudah siapkan rangkaian mata acara untuk menemani Anda seluruh pendengar di mana saja berada. Mengawali jumpa kita dan mengawali seluruh rangkaian mata acara di pagi hari ini hingga malam nanti, lagu-lagu rohani Kristen, lagu-lagu rohani Katolik kami hadirkan di tengah-tengah ruang dengar Anda untuk menyapa, menemani seluruh umat Kristen, umat Katolik di mana saja berada. Selanjutnya dapat Anda ikuti Mutiara Pagi Katolik, dilanjutkan dengan berita Sorong Pagi, musik dan informasi hingga di pukul 7 pagi. Jangan lewatkan Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Dan Sorong Menyapa di pagi hari ini pukul 8 pagi dapat Anda ikuti pendengar. Mengakhiri perjumpaan kita sampai di pukul 11 siang.

Saya Lucy Arebo dan Jessica, kami bersama Anda sampai di pukul 11 siang. Kita dengarkan puji-pujian di pagi hari ini, pendengar, untuk menemani seluruh umat Kristen, umat Katolik, di mana saja berada.

0: pendengar dan seluruh umat Katolik di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Katolik yang akan dibawakan oleh Kementerian Agama Kota Sorong, Bimas Katolik. Kita ikuti bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Ya Tuhan, tuntunlah kami di jalan-Mu. Selamat bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tema kita pada hari ini yaitu Carilah Selalu Wajah Tuhan. Bersama saya, Laurentius Reresi, dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Bimas Katolik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali acara Mimbar Agama Katolik dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pelindung keluarga kami, pada awal hari yang baru ini, kami menghadap-Mu kembali untuk bersyukur sepenuh hati atas perlindungan-Mu. Dalam rasa syukur inilah ya Bapa, kami serahkan semua niat dan rencana kami demi pelaksanaan tugas dan karya. Berkatilah para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja mereka berada. Dampingilah kami semua agar kami semua tetap sehat, sejahtera, dan mampu mengasihi sesama. Berkati juga lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Sorong, pimpinan, staf, karyawan, karyawati, mereka semua yang bekerja di lembaga ini. Semoga Roh Kudus-Mu selalu tercurah atas mereka, agar mereka dapat bekerja dengan baik, mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarga mereka semua. Pimpinlah dan tuntunlah kami hari ini ya Tuhan, agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas perutusan dengan baik. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 13. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salamu itu kembali kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong, marilah kita merenungkan bacaan Injil pada hari ini dengan tema Carilah Selalu Wajah Tuhan. Kita sering diberi pesan oleh orang tua kita ketika kita hendak bepergian jauh dari rumah. Pesan, nasihat, kata-kata peneguhan itu seakan-akan menjadi bekal bagi kita dan penuntun arah bagi jalan hidup kita. Hal ini mau menandakan bahwa mereka tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Mereka ingin agar kita baik-baik saja, dan tentunya berharap agar kita bisa berhasil dan sukses suatu saat nanti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini juga memberikan pesan kepada murid-murid-Nya sebelum mereka diutus. Misi Yesus yakni sangat jelas, yaitu memberitakan kerajaan surga sudah dekat kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam usaha untuk menjalankan misi itu, Yesus berpesan kepada murid-murid-Nya agar mereka tidak menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Yesus ingin agar mereka tetap fokus pada misi dan tugas perutusan mereka. Fokus pada target yang mereka inginkan. Karena jika mereka menyimpang maka misi itu tidak akan berhasil dan sukses. Saudara-saudari, kita juga tidak dapat menutupi kenyataan bahwa terkadang kita menyimpang dari apa yang telah kita rencanakan dan targetkan. Ketika kita keluar dari rumah dan mau bekerja atau ke sekolah ataupun kemana saja, kita tentunya mempunyai target tersendiri dan diberi pesan agar menjadi orang yang baik dan sukses. Akan tetapi seringkali hal itu tidak terwujud karena kita seringkali juga mudah terpengaruh. Kita terlalu cepat mengikuti keinginan dan kesenangan, sehingga kita lupa misi kita, yaitu sebagaimana yang dipesankan oleh Yesus dalam bacaan ini. Yesus juga berpesan kepada kita untuk tidak menyimpang dari jalan yang telah ditunjukkan. Kita berfokus pada tujuan, misi, target, atau sasaran yang telah kita buat demi hidup kita. Kita harus berani menahan hasrat dan keinginan kita yang bisa menjauhkan kita dari misi kita. Ketika kita mampu fokus pada jalan yang kita buat untuk mencapai tujuan dan sasaran kita, maka yakinlah bahwa kita akan berhasil nantinya. Saudara-saudari, Yesus mengutus para murid untuk mewartakan kabar gembira. Artinya, Yesus memberikan kepercayaan kepada mereka untuk tugas pelayanan. Yesus menjelaskan dengan terang dan tegas kepada siapa yang dan apa yang harus disiapkan dan dilaksanakan dalam tugas perutusan. Misalnya Yesus mengatakan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang. Sembuhkanlah orang sakit. Janganlah kamu membawa emas." Nah, penegasan Yesus ini mengandung makna bahwa dalam perutusan, para murid hendaklah mampu menentukan prioritas dan target dalam pelayanan. Maksudnya adalah para murid bisa melaksanakan kepercayaan dengan tuntas dan tidak setengah-setengah, serta mampu melaksanakan pekerjaan dalam kasih. Saudara-saudariku, setiap hari kita melaksanakan pekerjaan dan perutusan yang dipercayakan kepada kita. Nah, bacaan Injil hari ini mengajak kita, hendaklah kita melaksanakan segala pekerjaan dan kepercayaan dengan tuntas dan bukan sebaliknya dengan setengah hati. Janganlah kita mengaburkan pelayanan dan pekerjaan kita dengan hal-hal duniawi yang bersifat fana. Karena hal-hal tersebut tentu dapat menjadi penghambat dalam pelayanan. Dengan demikian, ketika kita dapat melaksanakan ajakan Tuhan, itu berarti kita perlu melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, yakni melakukan tugas perutusan dengan fokus pada tujuan, punya prioritas dan target yang hendak dicapai, untuk menghindari hal-hal yang menghambat tugas dan pekerjaan kita. Saudara-saudari, tentu kita dalam tugas perutusan, kita juga perlu waspada. Tapi kita tidak pernah tahu akan apa yang akan kita hadapi dan jumpai dalam perjalanan hidup kita. Nah, kewaspadaan itu bukanlah suatu sikap curiga yang pada akhirnya membuat kita menjadi orang yang tertutup dan tidak melakukan apa-apa. Tentu sikap waspada itu perlu agar kita tidak sampai terjebak dalam situasi yang membahayakan hidup dan pekerjaan kita. Kewaspadaan itu perlu dibarengi dengan bijak dan tulus agar kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik dan mendapat hasil yang memuaskan. Dan kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus pasti menuntun hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari, marilah kita mengisi kehidupan kita ini dengan berpegang teguh pada Tuhan. Ada pekerjaan yang tidak menguras banyak tenaga, tapi ada juga pekerjaan yang menguras banyak tenaga kita dan menuntut adanya pengorbanan. Apapun pekerjaan kita, yakinlah bahwa orang yang memberikan pekerjaan itu adalah orang yang begitu percaya kepada kita. Karena pekerjaan adalah bentuk kepercayaan, maka kita perlu melaksanakan dengan sebaik mungkin, sehingga dapat menghasilkan nilai-nilai kehidupan sebagaimana pesan Yesus pada hari ini ketika ia mengutus ke-12 murid. Yesus mengatakan, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain." Kemudian Yesus juga berpesan, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan." Semoga kita memperoleh berkat yang cuma-cuma dari Tuhan, dan berikanlah juga diri kita kepada Tuhan dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu kita berdoa bagi orang-orang yang sakit, di rumah sakit atau di rumah-rumah, semoga mereka memperoleh kesembuhan, dan kelak mereka juga bisa menjadi pewarta-pewarta kasih kepada semua orang yang merindukan kerajaan surga. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar renungan singkat Mimbar Agama Katolik, maka marilah kita tutup acara Mimbar Agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penguasa waktu, kini Engkau anugerahkan hari baru yang kami sambut dengan penuh haru. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Terima kasih atas anugerah kasih dan sejahtera. Kami telah merenungkan sabdamu dan merenungkan apa yang telah Engkau sabdakan dalam bacaan Injil tadi. Utuslah kami agar kami dapat bekerja dengan baik pada hari ini dan selanjutnya. Bimbinglah kami semua ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membawa kasih-Mu, memberikan perhatian kepada semua orang yang sedang mengalami kesusahan hidup. Tuntunlah kami selalu ya Tuhan, agar kami dapat berjalan pada jalan yang benar. Lindungilah kami ya Tuhan, bila kami mengalami tantangan dan godaan dalam hidup ini. Semoga sabdamu pada hari ini menguatkan iman, harapan, dan cinta kami, agar kami dapat melaksanakan sabdamu dengan penuh sukacita. Doa ini kami serahkan ke dalam tanganmu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada acara Mimbar Agama Katolik berikutnya. Salve.

pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana saja Anda berada, khususnya umat Katolik yang berbahagia. Demikian tadi sudah Anda ikuti Mutiara Pagi Katolik di pagi hari ini dengan tema Carilah Selalu Wajah Tuhan bersama Kementerian Bapak Laurentius Reresi dari Kementerian Agama Kota Sorong, Bidmas Katolik.

Amin. Namanya Yesus adalah nama yang berkuasa dan membawa damai sejahtera. Di saat hati sedang rapuh atau berbeban berat, pendengar, berserahlah kepadanya. Dia adalah sahabat sejati yang selalu mendengar dan memulihkan. Amin. Amin. Jika Anda membutuhkan ketenangan, Anda dapat merenungkan firman Tuhan dan mendengarkan puji-pujian penyembahan. Seperti ada satu sobat yang Anda dengarkan tadi ya, tetap kuat dan biarkan kuasa kasihnya memulihkan hati Anda.

Anda masih mendengarkan puji-pujian di pagi hari ini, pendengar, sambil kita menantikan untuk mengikuti berita Sorong Pagi yang dapat juga Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Sorong.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sehingga barang bukti berupa uang senilai Rp904.965.369 akan kami setor ke BNI sebagai penerima negara bukan pajak.
2: Jadi Pak Bupati bantu Bupati dan Wakil Bupati untuk kita bekerja dengan masyarakat dengan kondisi yang ada.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Lucy Arebo. Pendengar, ungkap kasus korupsi pembangunan Talent Corner BLKI, Kejaksaan Negeri Sorong setor Rp904 juta ke kas negara.
4: Kejaksaan Negeri Sorong mengembalikan uang negara sebesar Rp904.965.369 hasil pengusutan kasus korupsi pembangunan Talent Corner di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau Balai Latihan Kerja Industri Sorong Kementerian Ketenagakerjaan tahun anggaran 2022. Pengembalian uang diserahkan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Frankie Son kepada perwakilan Bank BNI Cabang Sorong pada Rabu 10 Juni 2020. Uang tersebut berasal dari terpidana Suryono yang divonis 4 tahun penjara berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frankie Son mengatakan, untuk perkara ini sebelumnya di Pengadilan Negeri Manokwari, Suryono mendapat putusan bebas, kemudian penuntut umum melakukan upaya kasasi dan putusan Mahkamah Agung RI menyatakan terdakwa Suryono bersalah.
1: Memori kasasi dibuat oleh penuntut umum dan dikirim ke Mahkamah Agung sehingga pada tanggal 9 Oktober 2025 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa terdakwa Suryono terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan dua alat bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengembangan Talent Corner pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sorong atau Balai Latihan Kerja Industri Sorong Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2022. Sehingga barang bukti berupa uang senilai Rp904.965.369 akan kami setor ke BNI sebagai penerima negara bukan pajak.
4: Selain Suryono yang merupakan kontraktor, dua terpidana lainnya yakni Rahman Arsad selaku Kepala BLKI Sorong dan Barnabas sebagai Direktur CV BPP juga telah divonis bersalah dengan hukuman masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara. Kajari menegaskan, ini membuktikan bahwa penuntut umum dengan sungguh-sungguh dan mempelajari berkas perkara serta menggabungkan alat bukti yang ada dalam membuat memori kasasi sehingga diakomodir oleh Mahkamah Agung RI. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati Sorong Joni Kamuru melantik 8 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Selengkapnya disampaikan Randy Mardika.
5: Bupati Kabupaten Sorong, Joni Kamuru melantik 8 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya Rabu pagi. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari langkah penyegaran birokrasi sekaligus penguatan organisasi perangkat daerah dalam pendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam sambutannya, Bupati Joni Kamuru menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah agar seluruh program pembangunan berjalan selaras dan tidak bergerak sendiri-sendiri. Menurutnya keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Joni berharap para pejabat baru yang dilantik mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
2: Jadi Pak Bupati bantu Bupati dan Wakil Bupati untuk kita bekerja dengan masyarakat dengan kondisi yang ada, situasi yang ada. Kita bisa sama-sama pelantikan dan nanti ke depan ya 1-2 tahun begitu nanti kalau terlihat lagi seperti apa ya rotasi ya rotasi punya seperti itulah.
5: Adapun 8 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilatih, yaitu Adi Bramantio sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Markus Karat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Mustika Baiduri sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Lucy Musina Rumbewas sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Niko Salosa sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Andres Ta sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Julius Balinsa sebagai Kepala Dinas Pertanahan, Martian Slutier Kaiwai sebagai Kepala Dinas Perikanan. Pemerintah Kabupaten Sorong berharap pelantikan tersebut dapat memperkuat kinerja birokrasi serta mempercepat realisasi program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat, Reni Mardika melaporkan RRI Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Majelis Rakyat Papua Barat Daya minta masyarakat atau masukan masyarakat adat Raja Ampat terkait rancangan Perdasus yang sedang disusun DPRP. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
6: Majelis Rakyat MRP Provinsi Papua Barat Daya mengadakan tatap muka dan penyerapan aspirasi bersama masyarakat adat di Kabupaten Raja Ampat terkait pokok pikiran penyusunan rancangan peraturan daerah khusus Perdasus Orang Asli Papua. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Dewan Adat Suku, DAS, Lembaga Masyarakat Adat, LMA, dan sejumlah tokoh pemuda. Ketua Pokja Adat MRP Papua Barat Daya, Mesak Mambraku, mengatakan MRP hadir ke Raja Ampat untuk melakukan tatap muka bersama masyarakat adat terkait pokok-pokok pikiran dalam rangka penyusunan rancangan Perdasus tentang masyarakat adat dan rancangan Perdasus tentang orang asli Papua tahun 2026. MRP memiliki tugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam rancangan Perdasus yang sedang disusun oleh DPR Provinsi. Saran dan masukan dari masyarakat adat akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembobotan isi Raperdasus ini. Menurut Mesak, dalam pertemuan dengan masyarakat adat ini akan didiskusikan bersama tentang pokok pikiran dalam konteks OAP dalam pandangan otonomi khusus. MRP juga perlu membahas terkait regulasi dalam mendefinisikan kembali orang asli Papua dan masyarakat hukum adat. Mesak menerangkan ada beberapa Raperdasus yang saat ini sedang disusun oleh DPRP Papua Barat Daya, yaitu Raperdasus Pengendalian Kependudukan, Raperdasus Hak-Hak Orang Asli Papua dalam Investasi, serta terkait Hak Cipta.
7: Terkait dengan kehadiran kami dalam rangka melaksanakan tatap muka dan penyerapan aspirasi masyarakat adat Kabupaten Raja Ampat ini dalam rangka menerima pokok-pokok pikiran yang nantinya akan didiskusikan bersama dengan tujuan memboboti Raperdasus yang sementara direncanakan, sementara dibuat draftnya, sehingga dalam salah satu bagian tugas dan kewenangan Majelis Rakyat Papua adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap regulasi yang dirancang. Oleh sebab itu menjadi tugas kami untuk hari ini bagaimana hadir dan berdiskusi bersama untuk boleh berbicara tentang pokok-pokok pikiran yang nantinya kita bicara dalam konteks orang asli Papua dalam pandangan otonomi khusus.
6: Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Raja Ampat Yusef Handi Mirino mewakili Bupati menyampaikan penghargaan atas kehadiran Majelis Rakyat Papua di tengah-tengah masyarakat adat di Raja Ampat. Tatap muka ini menjadi komitmen dalam memastikan bahwa suara orang asli Papua didengar, diakui, dan dilindungi secara hukum. Bupati menilai produk hukum yang dibahas adalah regulasi yang sangat penting untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat adat yang sudah turun-temurun menjaga serta merawat tanah Papua. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mendukung penuh pembahasan rancangan peraturan daerah khusus bersama MRP. Forum dialog bersama ini merupakan ruang yang penting demi menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh orang asli Papua.
8: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menyatakan dukungan penuh terhadap proses penyusunan Raperdasus ini. Kami mendorong seluruh tokoh adat dan masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasi dengan jujur dan terbuka. Karena usulan, saran dan pendapat akan menjadi fondasi bagi regulasi yang akan melindungi generasi anak cucu kita yang akan datang. Saya juga mengajak semua pihak untuk menjadi forum ini sebagai ruang dialog yang konstruktif, saling menghormati dan berorientasi pada kepentingan bersama demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh orang Papua.
6: Turut hadir dalam dialog penyerapan aspirasi ini anggota Pokja Perempuan Sarah Christina Elwood dan Kartini Mansmur, serta anggota Pokja Agama Rukun Mudin Arfan dan anggota Pokja Adat Yesaya Mayor. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 4 DPR Papua Barat Daya menyoroti 3 isu utama dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selengkapnya disampaikan Zulkarnain.
9: Komisi 4 DPR Papua Barat Daya menyoroti 3 isu utama sektor pendidikan dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya Adolf Kambuaya beserta jajaran. PLT Ketua Komisi 4 DPR Papua Barat Daya David Sedik mengatakan 3 agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi realisasi dan serapan anggaran tahun 2026, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa, serta program afirmasi Adem dan Adik.
10: Masukan dari Pak Kadis maupun teman-teman DPR semuanya bahwa memang program dan anggaran tahun 2026 pada triwulan pertama belum terlaksana, artinya tidak semuanya lah. Ini baru dilaporkan 10% dari kegiatan-kegiatan umum, sementara hibah dan lainnya belum sama sekali. Jadi kita berharap rentan waktu yang terbatas ini harus dimaksimalkan supaya tahapan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ini bisa terlaksana, sehingga di akhir tahun bisa terserap 100%. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan bantuan biaya pendidikan, tentu kami berterima kasih karena Pak Kadis telah memberi informasi yang akurat terkait dengan jumlah siswa penerima bantuan biaya, bantuan tugas akhir baik dalam wilayah Sorong Raya, Papua Barat Daya maupun luar, termasuk bantuan luar negeri. Terima kasih, dan datanya nanti Pak Kadis akan sampaikan kepada kita.
9: Jumlah penerima bantuan tugas akhir sejak tahun 2023 hingga triwulan pertama tahun 2026 mencapai 2.730 mahasiswa. Komisi 4 juga turut membahas perkembangan program afirmasi pendidikan Adem dan Adik yang selama ini menjadi salah satu jalur peningkatan akses pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa Papua Barat Daya. David mengungkapkan Komisi 4 telah melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat terkait keberlanjutan dan penambahan kuota kedua program tersebut. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kuasa hukum Rudy mempertanyakan kinerja Kejari Sorong terkait tahap 2 Haryanto. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
4: Pihak pelapor dalam hal ini Rudy melalui kuasa hukumnya Albert Franstio mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri Sorong terkait P21 dan tahap 2 perkara C0 dengan terlapor Haryanto. Albert mengatakan saat P21 seharusnya dalam hukum acara disebutkan penyerahan tersangka sekaligus barang bukti. Dengan demikian, mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri Sorong sebab sampai saat ini belum dilakukan tahap 2. Albert juga menyampaikan pihaknya telah membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dengan tembusan kepada Jaksa Agung, Jamwas, Jampidum, Komjak RI, dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
11: Saat P21, seharusnya itu kan di dalam hukum acara disebutkan penyerahan tersangka sekaligus barang bukti. Tapi faktanya tidak demikian. Dan kami juga mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri Sorong terkait tahap 2 sejak 8 April 2026 P21 sampai dengan saat ini belum dilakukan tahap 2. Nah, kami mempertanyakan alasan hukumnya yang patut, karena hal ini juga menyangkut tentang kewenangan dari penyidik kejaksaan terkait status penahanan terhadap tersangka.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sorong Ridwan Saputra menyampaikan bahwa perkara tersebut sudah masuk P21. Namun ada pengaduan dari kuasa hukum pihak terlapor, maka kasus ini sementara ditangani Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan telah dilakukan eksaminasi. Ia menegaskan perkara tersebut tetap dilanjutkan dan akan dilakukan tahap 2, tapi masih menunggu hasil eksaminasi dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
12: Kita tetap pasti akan lakukan tahap 2, tapi tunggu dulu hasil eksaminasinya yang kemarin itu di pendapat Pak Kajati atau Pak Wakajati. Karena tidak ada perkara P21 yang tidak tahap 2 kecuali dihentikan oleh penyidik sebelum diserahkan ke Kejaksaan.
4: Sebelumnya perkara ini bergulir lantaran Haryanto dilaporkan dengan pasal penipuan oleh Rudy ke Polresta Sorong Kota pada 2024 lalu. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, ASN dilarang live medsos di jam kerja. Selengkapnya disampaikan Citra dari stasiun produksi RRI Temina Buan.
13: aparatur sipil negara dihimbau untuk tidak melakukan live platform media sosial saat jam kerja, kecuali untuk akun resmi pemerintah. Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari, Basuki Ari Wicaksono kepada RRI menyampaikan, kinerja ASN saat ini menjadi sorotan masyarakat. Untuk itu, ASN hendaknya lebih meningkatkan kinerja dan memberikan kepuasan layanan bagi masyarakat, terutama dalam penggunaan media sosial. Tidak boleh melakukan live medsos saat jam kerja, kecuali akun resmi pemerintah.
14: Nanti dicek di media sosialnya BKN Kanrek 14, kami sudah bikin flyernya, terutama larangan untuk live media sosial baik IG, TikTok, dan sebagainya di dalam jam kerja. Karena apa? Jangan sampai kita mengorbankan kinerja tidak optimal bekerja, tapi kita lebih menitik beratkan pada live untuk TikTok dan dilihat orang. Penilaian masyarakat ke PNS itu sudah negatif, sudah buruk, tapi jangan lagi diperburuk dengan hal-hal tersebut. Jadi lebih baik kalau corongnya kehumasan adalah portal resmi dari instansi. Jangan melalui perorangan-perorangan, terutama live di jam kerja dengan seragam kerja. Saat ini itu kinerja layanan dari PNS, P3K itu sangat disoroti masyarakat.
13: Selain live medsos saat jam kerja, Kakanrek 14 BKN Manokwari juga menghimbau ASN untuk bijak dalam bermedia sosial, termasuk masukan atau kritikan membangun kepada pemerintah harus dilakukan sesuai prosedur dan memperhatikan etika dalam menyampaikan pendapat. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, MTQ Raja Ampat jadi ajang pembinaan generasi Nurani dan jaring kafila untuk kompetisi tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
6: Kabupaten Raja Ampat sukses menggelar Musabaqoh Tilawatil Quran ke-11 di Gedung Babussalam Kalanafat Kompleks Masjid Agung Nurul Yakin Waisai. MTQ yang berlangsung selama 3 hari, 7 hingga 9 Juni 2026 ini memperlombakan beberapa kategori seperti tilawah Quran untuk jenjang anak-anak hingga dewasa, tartil Quran, hifzil Quran, syarhil Quran, serta fahmil Quran. Ketua Panitia MTQ ke-11, Muhammad Yamin Marajabesi, saat penutupan MTQ mengatakan kegiatan melibatkan ratusan peserta dari berbagai distrik sekabupaten Raja Ampat seperti distrik Misol Utara, Salawati Tengah, distrik Kota Waisai, Waigio Barat Kepulauan, Waigio Selatan hingga distrik Teluk Mayalibit. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan Al-Quran di Kabupaten Raja Ampat telah berkembang dan mendapat sambutan luas di masyarakat. Yamin menjelaskan bahwa pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten diadakan untuk melakukan pembinaan generasi Qurani sekaligus menjaring kafilah terbaik yang nantinya akan mengikuti ajang Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Papua Barat Daya yang akan digelar di Kota Sorong pada Juli mendatang.
15: Untuk itu, kepada para peserta yang berhasil meraih juara, kami sampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya dan jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga akhlak, dan mempersiapkan diri menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Papua Barat Daya sehingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Raja Ampat. Kepada para peserta yang belum berhasil meraih juara, jangan berkecil hati bahwa kemenangan dalam perlombaan ini bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan, karena keikutsertaan saudara-saudara sekalian dalam syiar Al-Quran sudah merupakan kebanggaan tersendiri.
6: Mewakili Bupati Raja Ampat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan BP4D, Muhyiddin Tapalas menilai ajang MTQ merupakan kegiatan yang penting untuk semakin mendekatkan generasi muda dengan Al-Quran. Pada era ini masif terjadi kerusakan moral dan perilaku karena salah satu akibatnya adalah jauh dari kitab suci Al-Quran. Bupati berharap melalui MTQ ini bisa muncul generasi Al-Quran yang memiliki keimanan dan ketakwaan kuat. Perjuangan para peserta MTQ mencerminkan bahwa generasi Raja Ampat semakin mencintai Al-Quran. Bupati berpesan agar para peserta MTQ terus menumbuhkan motivasi dalam belajar Quran dan mampu menjadi duta Quran di masyarakat. Kemenangan sejati dari perlombaan MTQ adalah mampu secara konsisten bersama Al-Quran di setiap kondisi dan langkah.
16: Hargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada seluruh peserta, para kori, korea, dan kafila dari distrik yang telah menunjukkan kemampuan terbaik di hadapan para dewan hakim dan hadirin sekalian. Perjuangan dan semangat para peserta adalah cerminan nyata bahwa generasi penerus Raja Ampat mencintai dan mampu memuliakan Al-Quran.
6: Penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran dimeriahkan dengan penampilan qori pemenang tilawah Quran kategori dewasa yaitu Soleman Rumeon. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Sambang Nusa Presisi Bakti Sosial warnai hari ulang tahun ke-80 Bayangkara. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
17: Dalam rangka menyambut HUT ke-80 Bayangkara, Ditpolairut bersama Bidokes Polda Papua Barat Daya beserta KP Yudhistira melaksanakan kegiatan Sambang Nusa Presisi dan Bakti Sosial yang berlangsung di Pelabuhan Perikanan Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ditpolairut Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Budi Utomo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat pesisir guna memperkuat kemitraan dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat yang kondusif. Dalam pelaksanaannya, personel Ditpolairut dan Bidokes memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat nelayan. Selain itu, bantuan sosial berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya turut disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Sementara itu, Kabid Dokes Polda Papua Barat Daya AKBP Dr. Wahyu Satrio menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kondisi kesehatan masyarakat pesisir yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kegiatan Sambang Nusa Presisi dan Bakti Sosial ini mendapat sambutan positif dari masyarakat nelayan. Selain membantu meringankan kebutuhan warga, kegiatan tersebut juga semakin memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah pesisir Papua Barat Daya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar TK Hadasa tamatkan 13 siswa angkatan ke-8 tahun ajaran 2025-2026. Harapan menjadi generasi yang membanggakan, selengkapnya disampaikan Randy Mardika.
18: Taman Kanak-Kanak TK Hadasa yang beralamat di Jalan Bubara belakang kantor pos Kelurahan Kaligi Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong menamatkan 13 siswa pada acara penamatan tahun ajaran 2025-2026. Ketua Yayasan Hadasa Robianus Nau mengatakan di tahun 2026 ini TK Hadasa menamatkan 13 siswa angkatan praangkat. Ketua Yayasan Hadasa Robianus Nau mengatakan tahun 2026 ini TK Hadasa menamatkan 13 siswa angkatan pertama angkatan ke-8.
19: Harapan kami dari lembaga atau yayasan ini, kiranya anak-anak yang hari ini kita tamatkan, keluar output dari sini, dia harus ada punya dampak, dampak yang positif bagi mereka, dan untuk akan melanjutkan pendidikan lagi di sekolah lanjutan, dalam hal ini tingkat SD, sekolah dasar. Nah, itu berarti keluaran kami dari sini, kami harapan itu adalah keluar menjadikan salah satu output yang berkualitas. Anak-anak didik dari keluar dari sini harus mempunyai masa depan yang menggembirakan kepada orang tua, negara, dan bangsa.
18: Ia menjelaskan Yayasan Hadasa hadir dengan visi menjangkau masyarakat yang belum banyak mendapat akses pendidikan yang memadai. Robi menambahkan para lulusan yang ditamatkan tahun ini diharapkan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar serta menjadi generasi yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dari Sorong, Papua Barat, Randy Mardika melaporkan RRI Tersemudar untuk Indonesia.
3: Pendengar, TP PKK Kabupaten Sorong menggelar lomba kreasi pangan lokal dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-59 Kabupaten Sorong.
9: TP PKK Kabupaten Sorong menggelar lomba kreasi pangan lokal antar TP PKK tingkat kelurahan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-59 Kabupaten Sorong. Lomba dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sorong, Haji Sutejo. Menurut Sutejo, potensi pangan lokal yang dimiliki Kabupaten Sorong perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ketua TP PKK Kabupaten Sorong, Junita Linda Kamuru, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat memotivasi para kader PKK tingkat kelurahan untuk terus berinovasi dalam mengelola bahan pangan lokal menjadi produk yang sehat, menarik, dan memiliki daya saing.
20: Ya, kami melibatkan kelurahan yang ada di 4 distrik besar. Yang pertama karena durasi waktu dalam rangka HUT Kabupaten Sorong juga yang ke-59. Ya, tetapi juga efisiensi sehingga distrik besar saja yang kami libatkan. Tetapi harapan kami semoga ke depan kondisi dan situasi efisiensi ini kembali normal, mungkin bisa kami lakukan kegiatan seperti ini juga, melibatkan baik distrik, kelurahan, tapi ini awal yang baik, kami mulai melibatkan kelurahan sehingga keterlibatan PKK kelurahan untuk menciptakan pangan lokal yang bergizi, seimbang, sehat, ya dari nilai gizinya tapi juga nilai ekonomisnya. Tapi bagaimana ibu-ibu PKK baik yang ada di kelurahan bisa kreatif, inovatif mengolah pangan lokal yang ada di sekeliling pekarangan rumah.
9: Lomba kreasi pangan lokal tersebut diikuti oleh 16 peserta yang berasal dari 4 distrik, yakni Distrik Aimas, Distrik Mariat, Distrik Mayamuk, dan Distrik Salawati. Masing-masing peserta menampilkan beragam olahan pangan lokal dengan cita rasa dan penyajian yang berbeda-beda. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah Yayasan Muhammadiyah Temina Buan menamatkan 61 peserta didik jenjang pendidikan SD dan SMP.
0: Sekolah Yayasan Muhammadiyah Temina Buan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menamatkan sebanyak 61 peserta didik di jenjang pendidikan SD dan SMP. Ketua Yayasan Muhammadiyah Sorong Selatan, Lukman Wugaje, dalam kesempatan itu mengatakan, peserta didik yang ditamatkan berjumlah 61 orang. Dari jenjang pendidikan SD angkatan ke-13 sebanyak 37 orang, sementara SMP angkatan ke-11 sebanyak 23 orang. Lukman melanjutkan Muhammadiyah bergerak di 3 bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, Muhammadiyah juga terbuka bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang. Ia melanjutkan, Muhammadiyah juga mendorong percepatan operasional pendidikan tingkat SMA dengan penyerahan SK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan.
21: Organisasi Muhammadiyah bergerak di pendidikan dari pusat sampai di pelosok. Nah, itu kerja-kerja Muhammadiyah. Di kesehatan demikian, dari pusat sampai daerah dan bahkan sampai pelosok. Kemudian juga ada panti-panti asuhan. Jadi Muhammadiyah dia tidak menutup, tapi Muhammadiyah terbuka siapa saja, baik yang beragama Muslim maupun yang non-Muslim. Contoh kasus perguruan-perguruan tinggi dibangun di Papua seperti Uni Muda, UNAMI, itu rata-rata KUAPE.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan, Isak Meres, menyampaikan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, anak-anak harus tetap mendapatkan pengawasan dari orang tua, sehingga tidak menyalahgunakan teknologi.
22: Dan ini hari yang berbahagia bagi adik-adik, dan akan melanjutkan pendidikan lagi di SMP dan SMA, maupun ke perguruan tinggi. Jadi, saya berharap adik-adik yang baru tamat, mari belajar, belajar, dan belajar. Teknologi semakin canggih. Mari kita belajar teknologi, tapi belajar yang positif, yang membawakan manfaat bagi orang tua dan masa depan adik-adik sendiri.
0: Menurut Isa, kelulusan anak-anak menjadi awal perjalanan untuk menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sehingga waktu untuk belajar harus terus ditingkatkan demi masa depan yang lebih baik. Isak Meres juga memberikan apresiasi kepada Muhammadiyah yang telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan di Sorong Selatan. Dari Temina Buan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baru saja Anda ikuti berita Sorong Pagi pendengar, dan saat ini kita sudah kembali bersama. Mungkin informasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda di saat bangun pagi tadi? Semoga sehat ya. Kalaupun mungkin ada sakit-sakit badan karena kemarin habis olahraga, tidak apa-apa. Nanti setelah Anda pemanasan atau sedikit peregangan otot, maka kondisi Anda akan kembali seperti semula gitu ya. Selamat beraktivitas, selamat memulai hari yang baru. Jangan lupa semangat paginya dijaga, apalagi baru jam 6 lewat 36 menit ya. Kalau tadi tidak sempat sarapan pergi ke kantor karena buru-buru, mungkin sekarang baru nyuci, baru masak, disediakan saja, nanti dibawa ke kantor baru sarapan di kantor ya toh. Salam juga buat adik-adik pelajar yang hari ini menanti hasil perpisahan sekaligus menanti hasil kelulusan. Berdoa ya, semoga hasil terbaik yang bisa didapatkan di hari ini.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

0: sudah dengarkah belum? Penerimaan peserta didik baru SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong tahun ajaran 2026-2027 toh sudah dibuka.
1: Ah, serius? SMK Kesehatan Nusantara yang dong kenal sebagai salah satu sekolah kejuruan kesehatan terbaik di Papua Barat Daya itu kah?
0: Betul sekali. Di sana tuh ada 3 jurusan unggulan. Ada keperawatan, farmasi, sama analisis kesehatan.
1: Menarik sekali. Tapi depo keunggulan apa?

0: membuat siswa ini lebih siap menghadapi dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Terus kalau mau daftar, kapan jadwal pendaftarannya?
0: Dapu gelombang pertama tuh sudah dibuka dari tanggal 15 Mei sampai 5 Juni 2026. Nah, bagi yang belum sempat mendaftar, jangan khawatir. Gelombang kedua nih dibuka mulai tanggal 10 sampai 27 Juni 2026.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan emas ini.
0: Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Hana di nomor 0813-4461-9843 atau Joel di nomor 0812-1176-1181. Ayo daftar sekarang di SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong. Wujudkan cita-cita menjadi tenaga kesehatan profesional bersama SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong. Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
2: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
2: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
2: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
2: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Ya, pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di tanggal 11 Juni ya pendengar. Ini diinformasikan dari rri.co.id, sejumlah geladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko, Kamis 11

Juni 2026 ya. Nah, berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan, hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjadi sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka mulai pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru pendengar sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Dan menghadirkan jumlah peserta yang terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 ini juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh tiga negara. Tiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi ku bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Nong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: B, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisangda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: telah dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran.

Pengumuman berasal dari Lembaga Penerimaan Mahasiswa Baru PMB Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ditujukan kepada siswa-siswi SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Papua Barat Daya. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong akreditasi institusi peringkat unggul pertama dan satu-satunya di tanah Papua dan Maluku berdasarkan SK BANPT nomor 3088 garing SK garing BANPT garing AK garing PT garing Romawi 12 garing 2025 menerima pendaftaran mahasiswa baru program sarjana S1 tahun akademik 2026-2027 Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga Fabio Pendidikan Bahasa Indonesia Pendidikan Bahasa Inggris Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini PGPAUD Pendidikan Jasmani Fakultas Pendidikan Eksakta Feksa Pendidikan Matematika Pendidikan IPA Pendidikan Biologi Pendidikan Teknologi Informasi Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif PVTO Fakultas Pertanian Faperta Peternakan Aquakultur Agribisnis Fakultas Teknik FT Teknik Kimia Teknik Sipil Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Visipol Hukum Hubungan Internasional Ilmu Pemerintahan Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Febira Bisnis Digital Akuntansi Manajemen Psikologi Fakultas Agama Islam FAI Pendidikan Agama Islam Fakultas Farmasi FF Farmasi Persyaratan Pendaftaran Fotokopi Ijazah Terakhir atau Surat Keterangan Lulus 1 lembar Fotokopi KTP 1 lembar Nilai Rapor Kelas 10 hingga 12 Semester Genap Fotokopi Transkrip Nilai bagi Mahasiswa Lanjutan Fotokopi Bukti Prestasi untuk Seleksi Bebas Tes Alamat Pendaftaran Gedung Pascasarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Pendaftaran Online dan Offline di www.pmbunimudasorong.ac.id atau langsung datang ke Gedung Pascasarjana Lantai 2 Kampus Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pendaftaran dibuka mulai 1 Januari sampai 30 Desember 2026. Nomor layanan konsultasi 0823-9872-4916 Anissa 0812-4811-1860 Yolanda Sefle. Pelayanan dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 1 Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong.

0: Demikian pendengar musik dan informasi di pagi hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Pemerintah Daerah Yogyakarta akan kembali melakukan penghematan saat pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang terhitung 10 Juni 2026. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Wahyu Suryo.
2: Antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi enggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
3: Kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Teguh Suhada memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
2: Jadi selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu. Ke Gunung Kidul, biasanya kan ada tim Aju. Ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Nah ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu. Kalau bisa nih kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga gitu, penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
3: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
4: Ya kita lihat nanti seperti apa di bulan depan. Kita lihat pengaruhnya. Tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, ini kan administer price ini kan. Jadi restri, kemudian bahan bakar minyak itu biasanya mempengaruhi. Tapi seberapa besarnya kita lihat nanti. Mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
3: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
1: Sementara sejumlah warga di Kediri, Jawa Timur mulai merasakan dampak dari kenaikan harga Pertamax sejak kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh rekan saya Ayu Citra.
5: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
6: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit ditambah nanti kenaikan BBM. Meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dapat subsidi karena apa? Yang jelas pengguna BBM non subsidi seperti Pertamax pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah. Dan itu nanti juga akan menimbulkan dan panjang di tiap SPBU karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax kemarin.
5: Terpisah, Area Manager Communication Relation and CSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan pula, ia membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini.
7: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi.
5: Sementara itu, meskipun harga BBM non-subsidi ini mengalami perubahan, tetapi hal itu tidak berdampak pada keamanan stok energi tersebut. Bahkan dari pantauan di sejumlah SPBU di Kediri, maka suasana pembelian masyarakat masih lengang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.

0: Perum Damri Pangkal Pinang Bangka Belitung memastikan belum ada kenaikan tarif penumpang meskipun ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Kita akan simak laporan dari rekan saya Debi Nirwandi.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan.
2: Di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak dan melambungnya harga suku cadang atau spare part kendaraan hingga di atas 50%, Perum Damri Cabang Pangkal Pinang memastikan sebagian besar tarif layanannya masih tetap stabil. Kendati demikian, penyesuaian tarif terbatas rencananya akan mulai diberlakukan pada awal Juli mendatang untuk rute angkutan kota dalam provinsi atau AKDP tertentu. General Manager Perum Damri Pangkal Pinang Agus Kuswana mengatakan komitmen untuk tidak menaikkan tarif tetap dipertahankan pada mayoritas segmen pelayanan seperti jalur perintis, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, hingga angkutan antar kota antar provinsi. Meski biaya perawatan operasional membengkak akibat lonjakan harga suku cadang, Damri hanya akan melakukan penyesuaian tarif pada satu rute, AKDP, yakni jalur Pangkal Pinang menuju Tubuali. Penyesuaian tersebut diperkirakan 5% atau sekitar 5.000. Menurut Agus, adanya tren positif pada keterisian penumpang atau okupansi bus Damri belakangan ini.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan seperti di segmen perintis dan KSPN itu tidak ada kenaikan, dan hampir rata-rata pelayanan tidak ada kenaikan. Kota antar provinsi pun kami sementara ini tidak ada kenaikan. Cuman ada satu rute yang di AKDP itu rencananya akan kita naikkan, tapi besarannya nggak terlalu tinggi, sebesar Rp5.000. Walaupun saat ini harga-harga spare part udah mulai naik, rata-rata kenaikan mereka di atas 50%.
2: Sementara warga Bangka Barat, Marisa, mengatakan terkait keputusan kenaikan harga tarif transportasi ini karena ada sebab, yakni kenaikan harga BBM, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan harga layanan tetap berjalan.
3: Menurut saya pribadi, terkait keputusan kenaikan tarif transportasi ini karena ada sebabnya. Kami tahu harga BBM dan biaya operasional kendaraan juga mengalami kenaikan, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan agar layanan tetap berjalan. Meskipun begitu, kami berharap kenaikan tarif ini tetap dalam batas yang wajar.
2: Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Babel menyebutkan akan ada kenaikan tarif ongkos angkutan antar kota dalam provinsi yang melayani sejumlah rute-rute di Pulau Bangka dan Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal di Sub Bangka Belitung, Rina Asrida, hal tersebut imbas kenaikan BBM CD. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat bersama antara di Sub Babel dengan para pengusaha, perusahaan pemilik bus angkutan, dan organisasi angkutan darat atau Organda. Rina menjelaskan berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi mengatur tarif sebesar Rp340 per kilometer untuk satu penumpang. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Dari Sungai Liat kita ke informasi lainnya. Kali ini Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak melakukan korupsi. Kami hadirkan informasinya bersama Vence Zakarias.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Tidak ada istilah tolong-menolong. Siapa yang terlibat korupsi harus ditindak tegas. Hal itu disampaikan Natalius Pigai saat makan malam bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, serta unsur Forkompimda di rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Natalius Pigai mengatakan anggaran pemerintah yang ada harus bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan imparsial untuk kepentingan dibutuhkan.
2: Itu dulu yang kami akan dibantai. Ya, apalagi yang lain. Gak ada, waduh, tolonglah. Gak ada, tolong, tidak ada. Karena itu tujuan untuk membersihkan korupsi ini sudah menjadi komitmen Presiden. Untuk itu, tolong supaya anggaran yang ada itu bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan transparan, objektif ya, dan imparsial, dan kepentingan yang memang benar-benar butuhkan.
1: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melki Lakalena mengatakan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, agenda hak asasi manusia, agenda lingkungan hidup, pemerintah dan politik nantinya akan berperspektif kepada penegakan hak asasi manusia.
3: Juga tentu ada juga beberapa rencana bagaimana HAM ini akan dikerjakan ke depan sesuai dengan arahan Presiden. Kita akan dengarkan dari Pak Menteri langsung. Yang pasti memang agenda HAM ini sebagaimana agenda lingkungan hidup, agenda demokrasi yang juga sekarang mewarnai kita di semua tempat. Agenda HAM ini juga nanti besok akan menjadi bagian dari apa yang menyertai dan bersama kita untuk semua jenis pekerjaan kita. Baik di TNI Polri, baik kami di pemerintahan, di DPRD, di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Juga tentunya nanti di bidang bisnis. Karena memang di luar negeri menurut Pak Menteri pernah omong ke saya, itu juga semua praktek-praktek bisnis juga selalu berperspektif HAM.
1: Untuk itu diharapkan dengan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, aparat penegak hukum khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanafi Faisal Nurofik memberi dukungan kepada peternak sapi perah dalam memutus mata rantai penjualan tanpa perantara guna meningkatkan harga susu sapi murni dari tingkat petani. Laporan lengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kecamatan Sarwa agar subzona LP2B dan kantong peternakan rakyat yang sudah eksis tetap dikunci dan dilindungi dari ekspansi hotel, villa atau korporasi wisata. Berikan juga kepastian hukum bagi petani penggarap di lahan eks HGU PTPN.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mendatangi salah satu produsen susu sapi perah di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenko Pangan Hanif memberi dukungan pada peternak sapi perah lokal untuk tumbuh dan berkembang. Rendahnya harga serapan susu sapi murni dari tingkat petani menjadi salah satu atensi Wamenko Pangan dalam membantu memutus mata rantai pada sektor produksi tersebut. Di antaranya dengan pendekatan pasar tanpa melalui perantara yang panjang, serta mendekatkan produk mereka ke dapur MBG terdekat.
3: Produksi susu nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait. Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kurangnya ketersediaan panganan, tumbuhan tanaman, ketersediaan konsentrat pakan, kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik, kemudian yang selanjutnya tentu bagaimana pemenuhan ini menjadi komitmen kita semua.
2: Saat ini kebutuhan susu pada program MBG 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 mili dan 125 mili. Sementara itu Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,7 juta ton dari kebutuhan nasional sebanyak 4,7 juta ton. Anggota himpunan alumni PB yang juga pengelola salah satu usaha peternakan lokal di Citeko, Cisarua, Dr. Satrio berharap kehadiran negara dalam pengembangan budidaya ternak lokal
4: menjadi tolak ukur untuk kemajuan peternakan sapi perah di Indonesia. Baru saat ini kami membuka agrowisata. Agrowisata peternakan sapi perah yang tentunya kita tetap menjaga kaedah-kaedah lingkungan. Dan kedepannya kami bekerjasama dengan para pemuda di Cisarua, salah satunya dengan Karang Taruna ya, Kang Gaper, dengan desa wisata Citeko, dan juga dengan pemerintah desa Citeko dan pemerintah Kecamatan Cisarua agar kami bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
2: Jumlah sapi perah nasional saat ini hanya berkisar di angka 540 ribu ekor saja. Produktivitasnya masuk dalam kategori rendah. Rata-rata produksi susu lokal berkisar antara 10 hingga 16 liter per ekor per hari di bawah standar global yang idealnya 25 hingga 30 liter. Dan 90% diantaranya memiliki skala usaha kecil dengan memiliki keterbatasan lahan dan modal.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah daerah Kendal Jawa Tengah melakukan penanganan sampah secara optimal dengan teknologi modern, diantaranya pengolahan sampah yang menjadi energi listrik. Kami hadirkan informasi disampaikan oleh Faiz Rozi dari Semarang.
1: Harus ada upaya-upaya untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi-teknologi yang lain.
2: Pemerintah daerah Kendal terus berupaya melakukan penanganan sampah secara optimal. Rencananya penanganan sampah akan dilakukan dengan teknologi modern maupun berbagai cara lainnya. Penanganan sampah dengan teknologi modern diantaranya pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Untuk pembangunan pabrik PSEL, Pemda Kendal bekerjasama dengan Pemkot Semarang yang lokasinya berada di TPA Jatibarang, Semarang. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan terkait dengan pabrik PSEL pada bulan Maret lalu sudah dilakukan penandatanganan MOU dengan Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Mei dilanjutkan penandatanganan MOU dengan Danantara dan Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan PSEL Semarang Raya. Rencananya di bulan Juni ini mulai groundbreaking pembangunan PSEL Semarang Raya di kawasan TPA Jatibarang Semarang.
1: Ya, itu targetnya di 2027 akhir itu sudah selesai terbangun, nanti kemudian 2028 itu sudah beroperasional.
2: Pemda Kendal masih tetap ada upaya lain untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi lainnya. Salah satunya dengan teknologi pirolisis yang mengolah sampah plastik menjadi petasol sejenis bahan bakar pengganti solar. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto mengatakan dalam mengatasi permasalahan sampah, pihaknya akan menggerakkan seluruh OPD. Tujuannya agar dijadikan contoh bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pilah sampah di rumah.
3: Teladan dari OPD kepada masyarakat, dan masyarakat tidak hanya terbatas sebagai penonton ataupun penikmat saja, tetapi ini harus kita lakukan bersama. Diawali dari keteladanan OPD-OPD dan juga nanti melebar kepada seluruh masyarakat yang ada.
2: Penanganan permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus ada dukungan dari masyarakat agar bisa terselesaikan dengan baik. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih Serunia KMP melakukan peninjauan dan peresmian bantuan bedah rumah di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Kita simak laporan dari Alwi Suratmaja berikut ini.
1: Tiga rumah warga di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru mendapat bantuan renovasi dalam program bedah rumah yang diresmikan oleh Para Ibu Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni Kabinet Merah Putih. Kunjungan penyerahan bantuan ini dilakukan bersama pembina Seruni KMP Selvi Ananda. Sinta Triastuti Sirait selaku anggota Seruni KMP menjelaskan renovasi rumah yang dibantu mengalami perluasan dan disediakan dua kamar untuk tiap rumah.
2: Kemudian sebelum direnovasi itu 54,4, sesudah renovasi kita bikin menjadi 39 tetapi memenuhi syarat hunian seperti itu. Semua ini saya harus membuat dua kamar, jadi antara orang tua dan anak masing-masing harus punya kamar terpisah. Ya, ini semua dana bantuan dari Bapak Presiden sudah dituliskan, Bu.
1: Salah satu penerima manfaat, Neneng Putri Ningsih, mengungkapkan rasa syukurnya dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Presiden.
3: Terima kasih banyak, saya sudah dikasih bantuan rumah sama sejenak sembako. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah, saya senang sekali. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo murah rezeki, sehat selalu. Amin.
1: Program ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat penerima manfaat. Seruni KMP membuktikan kepedulian nyata terhadap warga Pekanbaru melalui langkah-langkah konkret yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Baru tadi Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta, pendengar. Dan saat ini kita sudah kembali bersama Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan siaran kami juga di pagi ini tentunya dipancar luaskan juga melalui stasiun-stasiun relay yang ada di Raja Ampat, Maibra, Tambrau ya. Dan juga tentunya di melalui stasiun produksi RRI Teminabuan. Semoga bisa menghibur Anda di pagi hari ini. Salam sukses selalu pendengar untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan jangan lupa di pukul 8 pagi dapat Anda ikuti dialog Sorong Menyapa Pagi pendengar ya. Dan pagi ini kita tentunya akan memperbincangkan terkait tentang lingkungan hidup ya. Jadi temanya adalah Hari Lingkungan Hidup, saatnya bekerja untuk iklim. Nah, ayo sama-sama kita peduli lagi pada kita punya lingkungan ini pendengar ya. Kita mumpu hutan, kita mumpu lingkungan. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami dengan narasumber-narasumber kami di pukul 8 pagi nanti.

Pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan aneka informasi terkini, pagi ini bisa Anda dapatkan di program 1 RRI Sorong, juga tentunya melalui rri.co.id yang bisa Anda baca langsung ya. Kalau tidak sempat baca, mungkin lagi masak atau lagi berkendaraan, Anda bisa saja klik dengarkan berita, maka rri.co.id yang akan membacakan beritanya untuk Anda. Pendengar, diinformasikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyampaikan perkiraan cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia yang bisa Anda dapatkan di rri.co.id untuk hari ini, pendengar. Untuk Maluku dan Papua yang akan kami bacakan di pagi ini, informasikan untuk Anda. Ternate, hujan hari ini disertai petir. Ambon, hujan dengan intensitas sedang, sedangkan Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, hujan dengan intensitas ringan. Merauke, berawan tebal. Kita bersyukur tadi pagi kita sudah kena giliran hujan ya. Tapi ini masih belum menjanjikan mataharinya hadir karena awan kelabu masih menggayut ya. Masih bergelantungan di langit kita ini. Jadi kita untuk Anda yang berkendaraan menggunakan motor, wajib mantelnya dibawa ya. Kemudian jangan lupa pakai jaket selalu biar terjaga kesehatannya. Oke, dan pendengar, sudah pukul 7 pagi lewat 34 menit waktu Indonesia Timur, kami informasikan pada Anda di pagi hari ini. Sudah sarapan belum? Semoga sudah sarapan ya. Kalau belum, ya siap-siap untuk bawa saja sarapannya supaya tidak terlambat pergi ke kantor ya pagi ini ya. Ya, adik-adik pelajar tentunya di saat-saat ini sudah mulai agak sedikit rileks ya. Sudah mendengarkan hasil dan ada hal lain yang ingin dipikirkan lagi, silahkan. Yang penting semua dilakukan baik-baik, dengar-dengaran pada bapak dan mama tentunya. Makanan apa, sarapan apa Anda pagi ini? Dinikmati saja, ingat yang terlalu banyak karena masih pagi, jangan sampai nanti sampai di kantor baru ngantuk lagi ya. Oke, salam sukses selalu untuk Anda semua. Salam juga buat yang lagi di rumah sibuk dengan pekerjaannya, ibu rumah tangga semua ya, sehat-sehat selalu dan selamat melakukan aktivitasnya di pagi ini.

Berdengar setiap tanggal 5 Juni, dunia kembali memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Namun di balik peringatan tahunan tersebut, bumi saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan mendesak. Perubahan iklim terus memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah ya, dan gelombang panas, banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan menjadi peristiwa yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Di saat yang sama, pendengar, keanekaragaman hayati terus mengalami penurunan. Berbagai spesies, tumbuhan, dan satwa menghadapi ancaman akibat hilangnya habitat, serta tekanan aktivitas manusia. Persoalan lingkungan juga diperparah oleh pencemaran yang masih terjadi di darat, laut, maupun udara. Sampah plastik, limbah industri, dan pola konsumsi yang belum berkelanjutan yang menjadi tantangan besar di berbagai negara atau banyak negara termasuk Indonesia. Berbagai persoalan tersebut dikenal sebagai krisis planet 3 lapis atau triple planet.

menjaga lingkungan bukan lagi sekadar pilihan. Upaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama demi memastikan generasi pendatang tetap memiliki kesempatan hidup di lingkungan yang sehat. Tahun ini, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengusung semangat memperkuat aksi nyata menghadapi perubahan iklim. Pemerintah menilai upaya pelestarian lingkungan perlu diwujudkan melalui langkah konkret sekaligus didukung kebijakan berkelanjutan, ya. Dan pagi ini juga nanti di pukul 8 pagi juga kami akan ajak Anda untuk berbincang-bincang terkait tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, ya. Oke, pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini Anda sudah terhubung kembali bersama kami di Sorong Menyapa Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong kembali hadir menyapa Anda melalui program Sorong Menyapa Pagi edisi 11 Juni 2026. Pendengar, sebelumnya setiap tanggal 5 Juni dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dan aksi nyata dalam menjaga bumi. Perubahan iklim yang semakin nyata kita rasakan melalui cuaca ekstrim, meningkatnya suhu udara, berkurangnya kualitas hidup, hingga berkurangnya kualitas lingkungan ya, hingga berbagai dampak terhadap lingkungan atau kehidupan masyarakat, ini menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bersama. Melalui tema Hari Lingkungan Hidup Saatnya Bekerja Untuk Iklim, kita diajak untuk tidak hanya memahami isu perubahan iklim, tapi juga mengambil langkah konkret dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mengurangi sampah, membuang sampah sembarangan, mengurangi sampah plastik, menghemat energi, ya, menjaga kelestarian hutan dan pesisir, hingga mendukung berbagai upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Lalu sejauh mana tantangan perubahan iklim yang kita hadapi saat ini? Bagaimana peran pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan serta membangun masa depan yang lebih hijau? Dan langkah apa saja yang dapat kita lakukan mulai dari sekarang? Nah, untuk membahasnya pendengar, telah hadir narasumber kami untuk berbagi informasi dan pandangan terkait upaya menjaga lingkungan dan menghadapi perubahan iklim. Di saat ini bersama saya tentunya Kepala Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya. Sudah hadir di studio Bapak Julian Kelly Kambu. Selamat pagi, Pak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih kehadirannya, Bapak.
1: Ya.
0: Dan di ujung telepon juga sudah ada narasumber kami, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Raja Ampat, ada Bapak Adam Malik. Selamat pagi, Pak Adam Malik.
2: Selamat pagi, Mbak Lucy. Selamat pagi, Pak Julian
1: Kelly Kambu. Ya, pagi Pak Kadis.
2: Selamat.
0: Iya, Bapak. Bapak-bapak, terima kasih kehadirannya di studio dan juga melalui telepon ya, Pak Adam Malik. Dan Pak Adam Malik lagi di luar kota, tapi dengan kesempatan yang ada ini masih bisa menyempatkan diri untuk berdialog bersama kita, berbicara tentang lingkungan hidup ya, Pak ya. Pak Adam Malik, saya pertama nih mau bertanya dulu dengan Bapak Julian Kelly Kambu. Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, bagaimana kondisi lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat Daya secara umum, Pak?
1: Ya, kalau Kelly Kambu, kondisi lingkungan hidup secara umum masih dikatakan baik secara umum ya. Namun khusus untuk persoalan sampah itu kita berhadapan dengan perilaku warga ibu kota provinsi maupun sekaligus sebagai kota Sorong dan 5 kabupaten lain. Ini kita perlu perjuangan untuk menata, mengatur dan mengelola sampah perilaku warga untuk pilah sampah saja dari rumah itu susah, sangat berat, dan semua cara sudah kita lakukan dan kita tidak patah semangat dan tidak menyerah karena yang kami pikir adalah bagaimana menyelamatkan bumi untuk generasi dan anak cucu kita, itu yang penting. Nah, mereka harus hidup dengan udara yang tidak tercemar, air yang tidak tercemar, kualitas lingkungan yang baik sehingga mereka bisa menghadapi generasi emas nanti yang dibangga-banggakan. Jangan sampai generasi emas kita hidup dengan hal-hal itu, udara yang terkontaminasi, tercemar. Udara ini di Kota Sorong sendiri, laporan terakhir kita punya kasus TB, tuberkulosis itu ada 1003 kasus. Ini akibat ada korelasinya karena lingkungan yang kurang baik.
0: Bukan karena dari manusia ke manusia ya, virus itu.
1: Iya, karena mungkin dari rumah ventilasinya yang kurang baik, air yang kurang baik, udara yang kurang baik, sehingga ini sebagai apa media penyeberangan dari TB. Ini penting. Sudah 1003 di kota. Sementara di kabupaten lain grafiknya meningkat. Ini perlu ada perhatian bersama. Kemudian yang berikut, kenapa kita bicara hari ini tema global adalah saatnya bekerja untuk iklim. Karena kami orang-orang lingkungan seluruh dunia itu sudah melihat bumi ini dalam kekhawatiran, kecemasan, karena sudah tidak baik-baik, tidak aman lagi untuk ditempati. Bumi kita menurut Sekjen PBB itu sekarang tidak panas lagi, tapi sudah mendidih. Jadi kita sedang bergerak dari bumi yang panas ke era pendidihan. Faktor ini dipicu oleh beberapa indikator, dari beberapa gas rumah kaca. Sehingga secara kebijakan ada peraturan presiden nomor 110 tahun 2025 itu menggarisbawahi bahwa bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia, bukan si tanah Papua, seluruh Indonesia, ada tiga hal yang harus dikerjakan. Pertama, melakukan inventarisasi gas rumah kaca. Apa itu gas rumah kaca? Gas rumah kaca ini gas yang sangat kuat untuk membuat lapisan ozon itu semakin menipis, sehingga membuat bumi ini semakin panas, kemudian terjadi perubahan iklim. Iklim itu turun dalam berbagai bencana, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, kekeringan dan gagal panen. Nah, inilah hal-hal pokok yang membuat kita harus memperingati Hari Bumi dengan melakukan aksi-aksi nyata. Dan kami sedang melakukan inventarisir gas rumah kaca di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Beberapa waktu lalu kami ketemu dengan pimpinan Pertamina TBBM, ingin memastikan peredaran karbon yang bersumber dari kendaraan. Jadi ternyata dalam satu hari informasi itu ada 1 liter 1 juta liter BBM yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat Daya, 1 juta liter. Nah, nanti 1 juta liter ini kami masukkan dalam aplikasi untuk menghitung berapa karbon yang beredar di wilayah Papua Barat Daya. Nah, itu dari sektor limbah. Kemudian kami ingin mengetahui gas metan. Nah, ini gas metan itu bersumber dari sampah organik. Nah, sehingga sampah organik ini perlu kita lakukan pilah dari rumah dengan menggunakan pengelolaannya dengan bisa kompos, maggot, dan lain-lain. Sehingga sampah-sampah organik ini tidak dibuang ke TPA atau dibuang saja ke halaman atau selokan, kemudian terjadi pembusukan. Proses pembusukan itulah yang kemudian menghasilkan gas metan. Kalau bumi ini sudah panas, laut yang tadinya mampu menyimpan panas itu, menyerap karbon, laut ini juga potensi untuk menyerap karbon selain kawasan hutan. Kalau panasnya lebih, maka bisa karang-karang di bawah laut itu bisa menjadi putih dan hancur akibat pemanasan global, perubahan iklim. Dan inilah yang dituntut seluruh dunia. Kita harus terus menggalakkan aksi-aksi, pertama untuk sampah misalnya kita harus lakukan dari hulu sampai ke hilir, dari rumah makan, dari dapur rumah tangga, dari hotel, dari mana semua, sampai yang residunya saja yang bisa sampai ke TPA.
0: Baik, Pak Bapak Kelly, sebelum kita lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari pendengar di Facebook RRI Sorong, Pak. Dari Pak Arvan Sulaiman, katanya, Pak, ini beberapa minggu lalu terjadi pemalangan TPA oleh masyarakat adat yang menuntut pengukuran ulang batas wilayah karena diduga terjadi tumpang tindih lahan. Akibatnya sampah sempat menumpuk di berbagai titik dan berdampak langsung pada masyarakat. Apakah pemerintah sudah memiliki kepastian penyelesaian sengketa lahan tersebut? Dan bagaimana langkah konkret yang disiapkan untuk mencegah terjadinya pemalangan kembali agar pelayanan persampahan tidak terus terganggu? Izin, Pak.
1: Ya, terima kasih. Ini kami juga sudah coba bangun komunikasi dengan Kadis Lingkungan Hidup Kota. Ya. Dan memang dari pemerintah kota sedang melakukan itu. Dan sudah mungkin sudah terbuka. Okay. Dan kami juga berharap kepada warga kalau ada masalah atau kendala mungkin tidak langsung menutup.
0: Yeah.
1: Mungkin bisa diambil langkah-langkah baik, mungkin dialog, mungkin ada keinginan misalnya menghitung atau mengukur kembali, mungkin sebaiknya juga direspon.
0: Yeah.
1: Oleh pemerintah kota sehingga kita bisa overlay, ya kan, masyarakat kalau kita baca media ya mereka bilang ada overlay, ada yang lebih.
0: Okay.
1: Nah, mungkin kita bisa minta pertanahan untuk titik koordinatnya dilihat kembali. Kalau memang ada yang lebih, mekanisme penyelesaiannya bagaimana untuk yang lebih itu? Atau kalau ada, ya mari kita kelola TPA ini dengan baik.
0: Ya.
1: Karena ini sumber gas metan, dan gas metan itu gas yang lebih kuat dari karbon untuk merusak lapisan ozon. Hmm. Sehingga di Indonesia hari ini mulai dari Bapak Gubernur DKI itu sudah mulai gencar. Ada edaran Mendagri kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota. Kami di Papua Barat Daya ada edaran Mendagri yang belum dilaksanakan untuk gerakan asri. Itu sesuai dengan tim Irjen Kemendagri yang baru 2 minggu lalu tinggalkan Papua Barat Daya. Itu dari Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Sorong Selatan, dan satunya lagi dari Raja Ampat. Nah, nanti mungkin Pak Kadis kebetulan hadir,
0: yeah.
1: Kami minta klarifikasi atas ini sehingga kami dapat minggu depan kami melaporkan kembali.
0: Yeah.
1: Jadi ini diminta Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrau, Maibrat. Nah, ini harus buat aksi. Hari Maibrat itu danau yang bagus itu sekarang sudah sampahnya sudah melimpah. Nah, ini kita perlu perhatikan. Saatnya bekerja untuk iklim untuk Papua Barat Daya, yeah. Dengan visi Papua Barat Daya adalah mewujudkan masyarakat Papua Barat Daya yang maju,
0: yeah.
1: Mandiri, sejahtera, berbasis pertumbuhan ekonomi lokal sebagai upaya pembangunan berkesinambungan dan berkelanjutan. Kata berkelanjutan di sana itu ranah yang dapat kami terjemahkan dalam misi atau tupoksi kami untuk bagaimana gerakan-gerakan aksi.
0: Yeah.
1: Kita tidak bisa menunggu ada anggaran baru kita bekerja. Kita perlu menggerakkan semua stakeholder, mitra pembangunan, khotbah di masjid, khotbah di gereja, khotbah di pura, di mana saja, barang ini harus dibicarakan.
0: Iya.
1: Karena ini kita tidak bisa bicara di balik surga sana ada kedamaian, ketenangan. Di surga sana sudah pasti damai dan tenang. Tapi di bumi ini bagaimana nasib generasi anak cucu kita hidup nanti. Jadi isu global lingkungan itu ada 3. Pertama polusi, yang kedua hilangnya sebagian keanekaragaman hayati. Untuk keanekaragaman hayati ini kami sedang menyusun dokumen keanekaragaman hayati di wilayah Papua Barat Daya. Di Indonesia ada 4 provinsi, Aceh, Jawa Timur, Kalimantan, dan Papua Barat Daya.
0: Nah.
1: Sebagai terus kerjasama dengan Bappenas. Itu kemudian di RPJMD. Papua Barat Daya untuk jangka menengah dan jangka panjang itu sudah tercover ekonomi biru, ekonomi hijau, dan inventarisasi gas rumah kaca. Semua RPJMD di seluruh Indonesia harus 3 ini harus masuk,
0: ya,
1: dalam RPJMD.
0: Nah, kalau gitu kita harus tahu juga nih Pak, apa yang terjadi atau apa yang bagaimana kondisi lingkungan di Raja Ampat saat ini, ya, kalau
1: ya.
0: Gitu ya. Waktu itu kita langsung bertanya ke Bapak Adam Malik.
1: Okay,
0: ya Pak, ya.
1: Baik.
0: Baik. Bapak Adam Malik, Raja Ampat dikenal dunia sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Nah, bagaimana kondisi lingkungan di Raja Ampat saat ini? Bapak Adam Malik, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Lucy. So, di Raja Ampat memang saat ini secara umum lingkungan masih sangat asri, namun mengingat Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata.
0: Yeah.
2: Setiap hari ada sekian banyak kunjungan yang datang ke Raja Ampat, tentunya akan juga memberikan sumbangsih dampak yang tidak baik, terutama dalam terhadap lingkungan. Orang datang ke Raja Ampat, kemudian mereka bawa sampah, dan itu menjadi masalah yang luar biasa. Yang kedua, Raja Ampat agak spesifik berbeda dengan kabupaten lain yang ada di Papua Barat Daya, mengingat kita Raja Ampat adalah 70% adalah wilayah laut, sehingga ada ruang di Raja Ampat yang tidak ada sekat. Maksud saya adalah sampah yang kemudian saat ini ada di laut, itu bisa berasal dari mana saja. Dari empat penjuru mata angin yang ada di Kabupaten Raja Ampat, dari selatan, utara, timur, barat, sampah itu terus bergerak, sehingga memang perlu ada upaya-upaya khusus yang dilakukan secara struktur, baik oleh pemerintah daerah, kemudian masyarakat, terutama juga teman-teman pelaku usaha pariwisata, dan dalamnya juga ada BLUT yang saat ini bahu-membahu bagaimana memberikan aksi untuk mengurangi sampah yang ada di laut. Dan juga untuk di Kota Waisai, sampah saat ini memang sudah mulai juga menjadi sebuah masalah, karena penduduk Kota Waisai kurang lebih 7.000 orang itu juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap timbulan-timbulan sampah yang ada di Kota Waisai.
0: Kalau gitu kita mesti menyingsingkan lengan lagi ya untuk seluruh masyarakat di Raja Ampat untuk sama-sama bekerja untuk iklim. Ya, artinya
2: ya, benar.
0: Mulai lebih peduli lagi pada sampah. Saya pikir nih seluruh masyarakat kayaknya Bapak Kelly ya. Kitong semua ini ya, baik semua. Di Papua Barat Daya semuanya dan juga di Raja Ampat, kitong semua ini masih belum sadar dengan sampah yang kitong buang ini. Masih banyak yang asal tahu itu tempat gelap-gelap, malam-malam Lego sembarangan.
1: Iya, kita di Kota Sorong ini ada yang unik. Sumber daya manusia terbaik di tanah Papua itu ada di ibu kota provinsi ini. Tapi sumber daya manusia yang terbaik tidak dapat mempengaruhi bahwa kota ini bersih. Nah, ini indikatornya. Kita jumlah penduduknya sedikit. Di Jogja, jumlah penduduknya banyak. Tapi kota ini bersih. Di Surabaya, jumlah penduduk banyak, kotanya bersih. Nah, kita di sini jumlah penduduknya sedikit, tapi kotanya kotor. Nah, ini kami menyampaikan terima kasih juga kepada pemerintah kota. Sekarang kami lebih gencar, lebih gencar untuk melakukan aksi-aksi bersih. Tapi mungkin kita tidak sebatas membuat aksi-aksi itu, kemudian semuanya dibawa buang tumpuk di TPA juga. Itu akan jadi gunung.
0: Jadi harusnya bagaimana?
1: Saya sudah kesan. Jadi sampah-sampah rumah tangga, sampah organik itu harus dipilah dari rumah. Dari PKK, ibu-ibu rumah tangga, tim PKK ini harus berperan. Karena mereka yang kuasai dapur. Mereka pilah sampah organik, kemudian bisa dengan magot. Yang paling praktis magot. Saya sudah lakukan eksperimen berulang-ulang. Bahkan kemarin terakhir dengan ampas sagu. Ampas sagu, ampas sawit, ampas kelapa, sayur, sisa, buah, makan, makanan ekspor dari Alfamart, Indomart, dari beberapa, semua diselesaikan. Dan itu kemudian dikasih makan, kita keringkan dengan oven, lalu kasih makan ikan. Ayam, bebek, kan harga pakan lagi naik. Dan magot ini proteinnya tinggi, ini solusi.
0: Kita bisa bikin sendiri.
1: Kita buat sendiri, dan saya sudah lakukan itu. Ada banyak jalan ke Roma, tapi untuk mengurangi sampah organik ini hanya satu.
0: Hasilnya hewan peliharaan?
1: Hasilnya hewan peliharaan itu menjadi sehat. Saya punya 20 ekor koin di rumah, itu badannya tambah besar, terus bercahaya. Dan itu menjadi penghiburan, hiburan bagi saya.
0: Itu tandanya adalah mereka sehat gitu,
1: sehat, ya? Jadi tidak ada, karena magot ini, belatung BSF ini, bukan faktor pembawa penyakit, dia tidak sama dengan lalat hijau. Nah, itu kemudian mungkin terkait dengan hari lingkungan hidup sedunia hari ini, dengan saatnya bekerja untuk iklim, kita harus mengajak untuk pilah sampah, kemudian lakukan penanaman. Kami besok hari Senin itu lakukan gerakan aksi menanam 5.000 pohon di median jalan kontainer. Kami mengajak seluruh Bapak Ibu, Gubernur, Bupati, Wali Kota, pejabat semua, dan semua instansi TNI Polri dan sekolah, mari kita sama-sama.
0: Itu kapan Pak?
1: Hari Senin.
0: Senin nanti?
1: Iya, nanti kami masukkan surat pemberitahuan di hari-hari lagi. Karena semua ini harus berubah dari kepala dulu. Para pemimpin harus berubah. Kalau pemimpin kita tidak berubah, jangan berharap masyarakat berubah. Itu sudah konsepnya begitu. Jadi misalnya bahwa pemimpin harus bawa botol tablet, tidak bawa botol Aqua atau Nestle. Ini contoh kecil, tapi mempengaruhi, berdampak besar. Jadi kita bilang jangan buang botol plastik, tapi pemimpin minum saja, minum pakai. Nah, bagaimana sekali satu hari mungkin bisa 5-6 botol yang dibuang atau 10. Nah, itu buang kemana? Saya kemarin kunjungi bank sampah Sorong Raya. Mereka mengeluh. Banyak keluh kesah, dan bank sampah Sorong Raya ini harus dikasih reward oleh semua pemerintahan.
0: Bank sampah Sorong Raya. Okay.
1: Tahun lalu mereka mengirim 50 ton sampah botol plastik yang berhasil mereka ambil dari ribuan ton yang tersebar. Mereka prediksi tahun ini bisa tembus 100 ton. Ini sangat mengeriskan. Ada satu statement dari pengurus bank sampah Sorong Raya, kalau tidak dikelola, ini kita bisa berenang bersama plastik di laut.
0: Katanya begitu ya Pak?
1: Iya. Saya kemarin di Pasar Jembatan Puri, itu limbah-limbah ikan, dengan ikan-ikan rusak, semua dibuang ke laut. Dan kebetulan di laut itu, pas saya ada di sana, itu banyak anak-anak cucu kita yang mandi-mandi,
0: iya,
1: berenang. Dan saya tanya ke mereka, aduh Bapak, kami punya kulit ini gatal-gatal semua. Ini harus tanggung jawab pemerintah untuk hadir, mungkin buat, kalau tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, mungkin dari Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kota, buat pengobatan massal sepanjang pesisir dari Sauka sampai di perbatasan. Baru dengar keluh kesah masyarakat ini, apakah mereka punya kulit itu tidak gatal atau penyakit kusta. Ini kan akibat-akibat ini perilaku kita yang buang sampah sembarang ke laut, oli bekas, dan kami sudah steril mulai dari pelabuhan, KSOP, PNI, sampah-sampah di kapal, minyak tidak boleh ada yang buang. Kalau ada yang buang, kami masuk dengan unsur pidana. Ini kami masih baik.
0: Solar apa segala itu Pak ya?
1: Solar, iya. Ya, kami sekaligus bagian dari kami ingatkan, kami bina dulu. Kalau bina-bina terjadi ya kita binasakan. Ada pasalnya. Kami di sini ada Gakum Lingkungan Hidup. Ada Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Setanah Papua juga ada di sini. Gakum Lingkungan Hidup Setanah Papua ada di sini. Balai. Nah, sehingga mari kita berpikir lingkungan untuk anak cucu masa depan. Selalu kita bilang tidak boleh tinggalkan apa namanya air mata.
0: Air mata ya.
1: Tinggalkan mata air.
0: Mata air,
1: mata air dalam kebijakan-kebijakan ini bagaimana?
0: Betul. Nah Bapak, kalau itu juga berarti akan berlaku di Raja Ampat kalau kita orang tidak hati-hati. Dan pemerintah juga kalau tidak tegas, mengambil ketegasan juga nanti tidak akan berdampak seperti ini ya.
1: Iya, karena pemanasan global perubahan iklim ini, kutub di utara sana sudah mencair, esnya sudah mencair semua. Laut naik, sebagian pulau tenggelam. Itu pertama. Perubahan iklim, laut sebagai penyerap karbon terbaik, menyimpan karbon, sama dengan kawasan hutan, penyimpan karbon, tapi dengan panas yang melebihi, ini membuat laut itu lebih panas lagi. Sehingga apa penyebabnya? Karang-karang itu akan rusak. Karang sebagai rumah ikan, tempat bermain, produksi ikan, keindahan di sana, rumah itu menjadi kering, putih. Dan itu datanya banyak. Sudah diekspos.
0: Nah Pak, Ada Malik ini sudah nyampe juga di Raja Ampat belum ini?
1: Ini sampai ya perlu nanti perlu mungkin kita ada sama Pak Kadis. Mungkin kita cari mungkin ada penelitian lah seperti itu.
2: Hampir semua dampak itu sudah masuk, bahkan seperti yang disampaikan tadi Pak Kadis provinsi bahwa karang sudah mulai memutih, dalam istilah ininya bleaching itu sudah mulai terjadi. Itu memang menjadi bagian dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini.
0: Itu perubahan iklim mengakibatkan sampai karang jadi mulai memutih. Itu di bagian dalam sekali kah atau masih agak ke pinggir-pinggir kah?
2: Kalau malah itu yang ada di pinggir bagian pinggir. Besar itu, bahkan itu terjadi di beberapa titik selam dan terutama yang snorkeling. Itu beberapa tahun terakhir sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan. Dan satu hal lagi yang sangat menjadi momok atau mengkhawatirkan di Raja Ampat, yang selama ini kita tahu, kita lihat adalah sampah yang terlihat. Ada sampah yang tidak terlihat yang dampaknya itu jauh lebih besar dan lebih berbahaya terhadap ekosistem di laut. Jadi saat ini kandungan nitrogen itu sudah sangat tinggi. Itu berasal dari aktivitas manusia. Jadi beberapa resort ataupun homestay yang dibangun di atas laut itu secara sistem sanitasi pembuangan limbah kamar mandi WC-nya itu sebagian besar adalah di pesisir. Meskipun mereka membuat lubang, namun pada saat hujan turun maka air itu kembali meresap ke laut karena jaraknya sangat sangat dekat dengan laut pesisir. Nah, kandungan-kandungan yang ada di dalam penampungan kamar mandi itu kemudian menyerap di laut dan di laut itu tumbuh ekosistem laut, ada karang, terus ada lamun, ada ekosistem lainnya dan itu sangat mempengaruhi kandungan E. coli di laut yang cukup tinggi. Maka tumbuhlah yang tadinya karang itu kemudian tumbuhlah lumut, sehingga saat ini beberapa tahun lalu sebelum kita Pianemo belum seramai saat ini, kita bisa melihat ke bawah itu karang-karang yang dulunya hidup itu adalah karang-karang yang sehat. Tapi saat ini yang nampak adalah hanya lumut hijau karang yang sudah mati. Itu tadi akibat dari tingginya aktivitas manusia yang menghasilkan terutama nitrogen yang sudah masuk ke laut.
0: Kalau gitu mesti dibikin perubahan peraturan baru lagi kali Pak ya?
2: Sedang mendorong, kita akan membahas lebih jauh, melakukan kajian untuk mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan-peraturan yang untuk melindungi lingkungan akibat aktivitas yang kita lakukan, terutama di sektor pariwisata dan perikanan.
0: Dan ini kalau bisa jangan sampai terlalu lama karena perubahan itu akan cepat sekali dan akan merusak lingkungan, terutama ya karang-karang juga berpengaruh. Iya, dan mulai dari sampah, katanya karena saya belum sampai di WTC, jadi katanya di WTC juga sampah juga sangat mengkhawatirkan. Setidaknya bisa menjadi perhatian untuk kita orang semua lah, seluruh masyarakat yang ada di Raja Ampat, tentunya di bawah arahan dari Bapak Kadis dan tim ya Bapak ya, Raja Ampat.
2: Iya benar, WTC sebagai titik di mana kita melakukan aksi beberapa kali dan memang di sana banyak aktivitas publik. Di WTC kemarin kita pusatkan aksi untuk lingkungan hidup dan kita berhasil mengumpulkan 600 lebih kilogram sampah. Meskipun sebenarnya itu bukan hanya berasal dari kota Waisai, jadi berdasarkan peraturan edaran Bupati 2 bulan lalu bahwa seluruh pelaku usaha wisata yang ada di kampung-kampung terutama di Selat Dampir dan Wegio Barat Kepulauan, titik pertemuan dengan tamu mereka itu adalah kota Waisai atau pelabuhan Waisai. Jadi kami melalui pemerintah daerah menginstruksikan kepada seluruh pelaku usaha, setiap mereka mengantar ataupun menjemput tamunya di Waisai, maka mereka wajib memuat sampahnya ke Waisai. Terutama sampah plastik. Sampah plastik itu yang kemudian kita jemput di pelabuhan, kita siapkan beberapa bak TPS di sana, kemudian itu kemudian kita angkut dan kita kumpulkan dengan sampah plastik yang kita saat ini kita sudah pilah di Kota Waisai.
0: Ya, ini terkait aksi nyata untuk iklim, Pak. Apa saja program prioritas atau kebijakan strategis yang saat ini sedang dijalankan oleh DLH Kabupaten Raja Ampat khususnya dalam menjaga ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun yang kita ketahui berfungsi sebagai penyerap karbon alami ya, blue carbon ya.
2: Iya, saat ini pemerintah daerah bersama dengan Balai Tata Lingkungan Hidup terkait dengan mangrove, kita sudah bentuk beberapa kelompok di beberapa kampung, terutama di Polei dan Priwen, dan juga ada beberapa kelompok di pesisir Waigio. Yeah. Mereka diharapkan menjadi ujung tombak dalam bagaimana merawat, bagaimana melakukan edukasi di tingkat masyarakat tentang pentingnya ekosistem-ekosistem ini, terutama untuk mangrove. Karena kita tahu bahwa mangrove itu selain sebuah ekosistem juga mampu memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat. Di sana banyak produk yang kita bisa hadirkan, mulai dari misalnya membuat tepung yang bisa menjadi bahan untuk kue, kemudian juga sirup, dan bahkan ada eksperimen di Kampung Pole itu bahwa mereka membuat mengelola buah mangrove itu menjadi sejenis kopi lokal. Nah, ini upaya-upaya
0: sudah
2: yang
0: sampai
2: kita
0: di situ,
2: lakukan.
0: Ya?
2: Iya,
0: luar biasa.
2: Iya, itu. Dan yang terutama adalah bagaimana melakukan penghijauan kembali. Yeah. Jadi penanaman mangrove itu menjadi agenda yang sangat penting, dan itu menjadi agenda untuk semua kelompok. Selain ada aksi-aksi dari terutama dari pimpinan tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa kepala itu yang harus lebih dulu disadarkan agar masyarakat di bawah itu mampu melihat bahwa mereka layak untuk diteladani, dan masyarakat tentu akan ikut untuk melakukan aksi-aksi seperti itu.
0: Betul sekali, berarti ini apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan juga Dinas Lingkungan Hidup di Raja Ampat dan sekitarnya dan tim gitu ya, terkait tentang pengolahan tanaman mangrove itu harus ditularkan. Bagaimana di Kota Sorong sendiri?
1: Ya, memang kota ini memang ada mangrovenya sedikit di pesisir. Dan ini teman-teman saudara-saudara kita itu masih memanfaatkan kayunya dan karang. Nah, kemarin kami datangi mereka dengan membawa Bama dan ketemu di Kilo 8, kemudian diskusi tentang dampak negatif dari mangrove ini kalau ditebang terus. Sebenarnya mereka juga ada kesadaran, tapi mungkin butuh kolaborasi dari OPD-OPD teknis. Karena ini bukan hanya tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup, misalnya Dinas Pemberdayaan. Apa yang dorang desain untuk merubah mindset masyarakat yang ada di situ, koperasi, kemudian ada perikanan, bagaimana bisa merubah masyarakat untuk tidak menebang tapi mungkin buat keramba misalnya. Nah, ini bagian-bagian tugas kami itu melindungi, tapi kalau melindungi saja tanpa di backup oleh mitra atau stakeholder atau teman-teman OPD teknis kan tidak bisa. Mereka, kita bicara ekologi, masyarakat bicara ekonomi. Nah, ini kendala kita ada di tengah-tengah itu, antara ekologi dan ekonomi. Nah, itu kalau dibawa ke pemerintah, nah, kami juga berharap pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota tidak hanya fokus bicara ekonomi, pertumbuhan. Aturan mainnya, kalau ekonominya lebih tinggi dari ekologi, itu bencana. Harusnya terbalik atau sama dengan. Jadi ekologi dan ekonomi harus berimbang. Sehingga itu di konsepnya pembangunan berkelanjutan, berkesinambungan, itu antara ekonomi, ekologi, dan sosial itu harus mix, harus satu. Tidak boleh ada yang merasa bahwa ekonomi lebih penting dari ekologi. Kalau itu pasti bencana ekologis.
0: Mesti diajarkan juga kali Pak ya, diberikan pelatihan juga cara mengolah, seperti tadi Pak Adam Malik mengatakan pengolahan buahnya.
1: Kalau mangrove di Raja Ampat itu memang ada jenis mangrove yang memang ada
0: beda.
1: Oke, ada kurang lebih macam, 5 ya? Atau 6 jenis mangrove.
0: Oh, ada 5 atau 6.
1: Di sini macam mangrove yang tumbuh di sini tidak, bukan jenis yang
0: tidak ada di pebuah.
1: Buah yang besar itu ya. Di sini jarang. Bahkan kami sudah identifikasi tidak.
0: Mungkin dia jenis laki-laki kan,
1: mungkin. Jadi ini nanti perlu, namun begitu kami tetap pembangunan harus di share data. Sehingga kami itu harus banyak berkolaborasi dengan teman-teman kampus untuk harus banyak lakukan kajian. Seperti tadi Pak Kadis Jampas sudah sampaikan, misalnya karang-karang yang sudah. Ini perlu mungkin kami lihat, kalau memang ada anggaran ya kita lakukan kajian sehingga solusinya apa. Misalnya limbah rumah tangga, ya mungkin perlu ada ipal-ipal yang memenuhi standar ya. Instalasi pengolahan air limbah supaya bisa. Nah, kita di kota ini juga ipalnya tidak ada. Ada dibuang saja. Ada beberapa mobil cengki instalasi pengolahan air limbah yang menyedot septic tank, kemudian buang di belakang PLCD. Itu jadi mereka agak kesulitan. Ada yang bawa sebelum bambu kuning, sebelum ke sana, karena malam mereka buang di pertengahan. Kami dapat laporan saja begitu. Nah, ini artinya perlu ada desain instalasi pengolahan air limbah untuk menjawab kebutuhan air limbah buangan dari rumah tangga atau hotel. Nah, karena ini air limbahnya sudah, ipalnya sudah full, septic tank ya. Kalau sudah full, mereka sudah terus buang kemana? Nah, kita juga pernah mendapat laporan hasil kajian bahwa ikan-ikan yang dia ambil dari jembatan Puri setelah dibelah, dibawa ke laboratorium, dicek, ternyata dalam tubuh ikan itu sudah ada mikroplastik. Plastik itu dari mana? Kan juga dari manusia yang buang ke laut, kemudian terurai, dan ikan makan, ikan kecil makan mikroplastik, ikan besar makan ikan kecil, ikan besar dibawa ke pasar, manusia makan ikan, akhirnya berpindahan mata rantai makan itu, penyakitnya pindah ke manusia. Tapi untuk Raja Ampat kami berterima kasih kepada Bapak Bupati luar biasa, karena sudah ada edaran, kami baca di Facebook, edaran kepada semua yang penjual supermarket di sana, ada Alfamart, Indomart, dilarang, atau kios toko dilarang untuk membagi plastik sekali pakai. Ini penting. Nah, kami berharap Bapak Wali Kota, Bupati lain juga bisa meniru contoh baik yang dilakukan oleh Bupati Raja Ampat.
0: Harus buat ada edaran sendiri,
1: karena pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga, itu ranahnya secara eksekutor kewenangan itu ada di kabupaten kota, tidak di tingkat provinsi. Di provinsi hanya mengedukasi dan melakukan pendampingan, monitoring dan sebagainya.
0: Bapak sabar, tadi ada telepon masuk, silakan Bapak Timo Kabarek, saya tunggu Bapak Timo Kabarek. Baik, silakan seputar topik yang dibicarakan Bapak Timo, silakan Pak Timo Kabarek.
3: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Narasumber ada Kelly Kambo ya dengan Bapak Timo Kabarek.
1: Ya, siap. Apa?
3: Ya, saya pertama sekali berikan apresiasi buat Ade Kelly atas perjuangannya selama ini. Yang pertama. Yang kedua, ini saya mungkin merujuk dari saya punya pengalaman studi non formal ya tentang hal-hal ini. Ya, barangkali saya sekilas info bahwa mungkin Ade Kelly punya temuan lain, tapi saya punya temuan kajian bahwa Kota Sorong ini ada 3 tantangan. Yang pertama adanya tumpukan sampah plastik, kerusakan ekosistem pesisir pantai dan mangrove, kemudian adanya ancaman perubahan iklim, banjir dan tanah longsor. Tapi ada satu yang saya tambah, ini pohon-pohon di dalam kota ini kan sudah tumbuh sendiri, sudah pernah ditanam, dia sudah besar, sudah tua lagi. kami di Kampung Baru itu pohon-pohon yang di pinggir jalan itu sampai memasuk di dapur juga. Nanti mungkin ada solusinya ke depan bagaimana supaya jangan sampai berakibat fatal karena banyak kabel yang melintasi pinggiran domisili warga.
0: Ranting-rantingnya
3: ya, Bapak. Karena itu kami mau manual untuk pangkas pohon-pohon, tapi alangkah baik mungkin dari Dinas Kehutanan yang melakukan tugas itu. Kemudian saya mau usul solusi. Tapi saya mau ambil yang

0: terkait dengan sekarang ini kita lihat Kota Sorong ini makin menuju ke teknologi digital, smart city misalnya ya. Barangkali konsep green city ini penting. Karena warga masyarakat kita ini, kalau kita tidak didik secara moral mengenai mengerti lingkungan hidup, nanti mereka bandel terus. Yeah. Oleh karena itu, barangkali program ini lewat kelurahan. Misalnya konsep green city yang saya maksud itu, antara lain soft green city, itu tanam bunga ke apa di rumah itu supaya bermanfaat. Kemudian ada middle green city, sampai hard green city, termasuk kompong itu. Oleh karena itu, ini barangkali perlu dikembangkan sampai ke tingkat lurah, supaya warga masyarakatnya mengerti apa artinya tinggal di dalam kota. Karena memang perilaku buang sampah ini kan penyakit yang sudah dari zaman purba ini. Oleh karena itu perlu ada solusi-solusi. Saya cuma sampaikan demikian, bagaimana disikapi kemudian oleh Adik Kelly dan jajarannya. Demikian Lucy, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Timo. Terima kasih. Selamat pagi Bapak.
2: Ya, terima kasih Abang, Kakak. Ya, informasi tadi ya untuk memberikan, menambah wawasan bagi kami lagi, mengedukasi. Yang pasti ini kewenangan kota, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ya, ini contoh baik. Dulu kami timbun dari Bandara Deo sampai di Kilo 8.
1: Ya.
2: Saya yang timbun. Anggaran dari Dinas LH untuk penimbunannya, nanti penataannya dari Balai Cipta Karya. Yeah. Fungsi tata ruang, apa namanya, ruang terbuka hijau itu ada tiga. Ada fungsi ekologi, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial budaya. Mm. Kalau kita lihat misalnya di kota-kota macam Jogja, saya dari Jogja. Jadi ada fungsi di mana ruang-ruang publik itu untuk para seniman. Mereka mengapresiasi mereka punya kebolehan, talenta. Jadi ada ruang yang harus disiapkan pemerintah, ruang terbuka hijau itu. Nah, yang kita lihat sekarang, saya tadi pagi lewat, saya marah juga, karena misalnya di Kilo 8 itu pasang tenda-tenda untuk jual buah-buah.
1: Yeah.
2: Nah, ini perilaku kalau tidak dibina dari sekarang, itu lama-lama semua sepanjang itu orang pakai untuk fungsi ekonomi. Ruang terbuka hijau itu ada fungsi ekonomi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial budaya, sosial budaya. Nah, kita bisa manfaatkan para seniman, anak-anak Papua yang ini, yeah, banyak sekali. Mereka tidur di sini itu luar biasa, tapi sampai hari ini belum ada perhatian yang menyentuh para seniman ini. Nah, di tingkat provinsi, kemarin ada ya adik-adik ke demo juga untuk minta bangun satu rumah seniman,
1: yeah,
2: yang besar. Untuk turis-turis yang datang, ya kita pertolongkan seni budaya kita di situ. Yeah. Kalau lihat keindahannya bisa ke Raja Ampat, ke Tambro, Maibra, Sorsel, kota kabupaten lain. Nah, tapi kalau seniman, seni budaya, kan manusia yang harus mempertahankan. Nah, ini
1: rumah seni atau gedung seni ya Bapak?
2: Iya, gedung ya? Seni. Nah, kalau kita ke Bali, saya ke Bali itu langsung dibawa. Kita langsung diajak. Dan mereka punya paket-paket kunjungi rumah seniman. Nah, itu gedung besar, yeah, mereka pertontonkan dengan tari apa itu, cak-cak-cak-cak-cak.
1: Kecak ya.
2: Itu. Ya, jadi kembali untuk tata kota ini ya perlu. Tapi kami tetap membina, mengedukasi, karena tugas provinsi, kami akan saran masukan dari abang tadi sudah sangat baik, nanti kami terus berkolaborasi dengan dinas kota. Untuk provinsi kami, tahun ini kami merencanakan untuk lakukan, mengusulkan untuk perda pengelolaan sampah di tingkat provinsi.
1: Yeah.
2: Kita sedang, nanti kita ajukan untuk kajian akademis. Jadi kajian akademis inilah yang sedang kita usulkan untuk secara kajian akademis sebagai syarat untuk penyusunan perda.
1: Yeah.
2: Nanti mudah-mudahan setelah kajiannya dilakukan, nanti kami buka ruang-ruang dialog, komunikasi, sehingga semua saran masukan bisa menambah bobot dari perencanaan perda ini,

0: sehingga itu menjadi regulasi. Namun kami juga berharap jangan menunggu perda pengelolaan sampah di tingkat provinsi, tapi di kabupaten kota ini kan punya perda. Perda pengelolaan sampah itu sudah ada semua, cuma eksekusinya yang kurang menjadi perhatian. Jadi kebijakan anggaran kami juga merasakan, karena 10 tahun sebagai kepala dinas lingkungan hidup, saya 5 tahun di perusahaan. Kalau di perusahaan, dulu perusahaan migas, dulu Santafe, sekarang Petrogas, itu kita bagi bicara kebijakan rencana pembangunan ke depan, itu bicara lingkungannya bagaimana dulu. Anggaran untuk lingkungan itu berapa? Nah, kalau di pemerintah tidak. Itu lingkungan hidup itu ya, itu bagian terakhir. Setelah apalagi OCUS. OCUS itu kan hanya pikir infrastruktur, fisik, sekolah, pendidikan, dan lingkungan sudah nanti aja. Tapi coba kalau ada bencana, ada banjir, ada longsor, ada penumpukan sampah, dinas yang pertama-tama dapat serang itu dinas lingkungan hidup.
1: Selalu.
0: Itu yang pertama. Padahal dinas PU yang merancang drainase, drainase yang fungsinya tidak mengalirkan air, tapi hanya menampung air. Ini tidak diserang. Nah, ini kita diskusikan hal-hal ini sehingga dari sisi perencanaan itu, lingkungan hidup itu juga harus menjadi urusan. Kita masuk urusan wajib non-dasar. Ada urusan wajib. Tapi urusan wajib non-dasar ini tolonglah ada sedikit anggaran yang agak signifikan sehingga ini membuka apa, membuat kita itu bisa
1: bergerak ya, Pak.
0: Bebas untuk mendesain apa berdasarkan kebutuhan usulan masyarakat atau berdasarkan fenomena alam.
1: Baik, Bapak Kelly, kita juga pengen tahu yang di Raja Ampat ini sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, Bapak Kelly ya. Ini tentang fokus pada perlibatan masyarakat lokal, Bapak, Bapak Adam Malik. Dan Bapak Kelly ini pemuda dan pemangku kepentingan masyarakat adat Raja Ampat, memiliki kearifan lokal yang kuat seperti tradisi Sasi. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup melihat peran kearifan lokal ini dalam mendukung agenda besar penurunan emisi atau adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak gitu? Dan bagaimana?
2: Iya, beberapa waktu lalu, jadi tadi saya mendengar bahwa di Kabupaten Sorong ya sempat terjadi pemalangan sampah. Di Raja Ampat pun demikian. Jadi empat teman bapak pemilik ulayat itu memalang TPA Babur yang ada di sekitar kota Waisai. Itu salah satu tuntutan mereka bahwa mendesak pemerintah untuk bagaimana melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Jadi masyarakat ini ternyata sudah sangat paham tentang bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Meskipun ya tadi disampaikan bahwa kita juga sudah ada perda tentang pengelolaan sampah dan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Sehingga waktu itu saya baru menjabat kurang lebih satu minggu, dan saya melihat fenomena itu sebagai sebuah cambuk dan juga sebagai sebuah titik awal bahwa ya kita harus serius untuk mengelola sampah ini, karena masyarakat adat saja sudah sangat begitu concern, begitu perhatian tentang bagaimana yang harus kita lakukan dalam pengelolaan sampah yang mulai dari hulu ke hilir. Sehingga saat ini kami sudah melakukan bersama-sama dengan seluruh mama-mama Papua yang ada di Raja Ampat, terutama di kota Waisai. Mereka menjadi ujung tombak dalam pemilahan sampah. Yang kedua, mereka lah yang ada di tim Orange. Sehingga maaf kalau saya mengatakan bahwa masyarakat Nusantara yang ada di kota Waisai ini harusnya malu, karena mereka saja yang punya tanah ini itu sangat peduli dengan lingkungan. Mereka menjadi orang-orang yang bergelut setiap hari dengan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga saya menjadi sangat senang ketika mereka begitu kerja keras untuk bagaimana melihat kota Waisai bersih. Saat ini kita di kota Waisai, target kami di bulan ini sudah tidak ada lagi TPS liar. TPS liar dalam artian bahwa masyarakat membuang sampah bukan pada tempat yang sudah kita sediakan. Saat ini semua beberapa ada kurang lebih 10 titik itu sudah kita siapkan bak sampah. Dan di semua titik itu kita sudah siapkan tim yang memilah. Meskipun dari rumah juga sudah kita sampaikan, ada beberapa masyarakat yang sudah mulai sadar untuk membawa sampahnya dan sudah mulai terpilah. Sehingga pada saat di TPS itu, tim yang ada sama dengan masyarakat itu tinggal memisahkan saja. Ya, meskipun kendala kami saat ini, saya harus sampaikan ke Pak Kadit juga bahwa
1: langsung
2: kami
1: aja, sangat,
2: bahkan belum, ya, belum memiliki mesin-mesin untuk pengolahan sampah plastik saat ini. Kami sudah memilah kurang lebih, kemarin terakhir itu 4 ton, sampah khusus untuk sampah plastik saja. Hal yang berbeda, perlakuan yang harus dilakukan di Kabupaten Raja Ampat, mengingat kita adalah Kabupaten Kepulauan, sehingga agak sulit, agak cukup mahal ketika kami harus membawa sampah plastik itu keluar dari Waisai. Ya, karena akan lebih besar operasional daripada nilai sampah itu sendiri. Sehingga kami harus berpikir bagaimana cara menyelesaikan sampah-sampah plastik ini di Waisai. Saat ini kami memang sudah melakukan beberapa kelompok sudah membuat sofa dari botol plastik. Kemudian itu langsung kita jual, namun dengan volume sampah yang begitu besar itu belum mampu menyerap bahan baku yang ada. Yang kedua, beberapa kelompok juga terutama di Saonek dan juga di Waisai itu ada beberapa kelompok yang membuat paving block dari sampah plastik. Itu pun masih dalam skala kecil. Ya, berharap ke depan ada mesin yang berstandar, kemudian memiliki filter jaringan untuk gas emisi yang dibuang dari hasil proses pembakaran itu, sehingga kami bisa memproduksi paving block yang cukup besar, skala besar, dan tentunya dengan gas emisi yang sudah ramah lingkungan karena sudah melalui proses filterisasi. Itu yang mungkin menjadi PR kami di Kabupaten Raja Ampat.
1: Baik.
2: Berharap ke depan itu bisa kita wujudkan bersama-sama.
1: Baik. Terima kasih Bapak Adam Malik. Nanti bisa disampaikan juga langsung ya ke Bapak Kelly. Tadi Pak Adam Malik juga mengharapkan adanya mesin untuk pengolahan sampah plastik ya Pak ya?
2: Iya benar.
1: Sudah didengar langsung ulang. Bapak Kelly. Bisa menjadi PR nanti dari Bapak Kelly Kampung untuk disampaikan. Dan ini juga ada pertanyaan usulan Raperda pengelolaan sampah tadi muatannya mengatur tentang apa saja Bapak dan rencananya apa saja?
0: Iya, untuk Perda pengelolaan sampah ini pasti tidak jauh beda ya, karena referensinya pasti sama. Hanya kita ingin nanti ada kajian akademis untuk mendetailkan kira-kira permasalahan yang sangat mendasar terkait dengan pengelolaan sampah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, di kabupaten kota. Saya seperti tadi ada saran usul dari Pak Karis. Nah, nanti ini nanti kita masih menjaring informasi inventarisir permasalahan, karena sampah ini sebagai pemicu gas rumah kaca, sehingga kami tetap akan menampung semua informasi, saran masukan untuk diberikan kepada tim kajian nanti. Nah, mungkin seperti itu.
1: Hasil lumayan juga Pak, hasil pengelolaan sampahnya itu sudah bisa dibuat paving block gitu dari pengelolaan sampah plastik katanya Pak Adam Malik tadi.
0: Bisa buat paving block, bisa juga untuk BBM, ada di Bali itu ada, ada atap itu pun nanti kita harus studi tiru lah, kita lihat karena lain daerah, lain permasalahan sampahnya, apakah itu mencukupi kebutuhan seperti itu atau tidak, nanti kita lihat.
1: Sebelum mengakhiri perjumpaan kita, Bapak Adam Malik, untuk mengakhiri perjumpaan kita, apa yang mau disampaikan di pagi hari ini Pak? Sekaligus juga bisa langsung didengarkan oleh Bapak Kadis Provinsi.
2: baik kepada seluruh masyarakat Raja Ampat, pendengar RRI yang ada saat ini, kami berharap program pemerintah pengelolaan sampah mulai dari hulu ke hilir itu kita sudah mulai lakukan, mulai dari diri kita dulu. Diri kita, keluarga, dan masyarakat kita ajak semua bagaimana cara memilah sampah. Saat ini berbagai macam upaya sudah kita lakukan. Kami juga belajar dengan dari Pak Kadis Provinsi. Kami juga sudah mulai budidaya maggot. Dan kami kaget memang begitu banyak sampah yang harus, terutama sampah rumah tangga yang akan tereduksi bila mana kita memelihara maggot itu. Karena cukup banyak pakan yang harus disiapkan untuk memelihara maggot itu. Dan itu sangat mereduksi sampah, terutama sampah rumah tangga yang biasanya menimbulkan bau.
1: Yeah.
2: Yang kedua, sampah plastik kita harus perangi. Kita harus perangi dengan berupaya untuk mereduksi, untuk melakukan kegiatan tidak lagi menggunakan botol sekali pakai. Di pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat sudah beberapa edaran yang keluar, dan itu tidak hanya menyangkut di Kota Waisai, bagi juga untuk Bapak Ibu yang ada di kampung-kampung. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah secara sadar melalui organisasi gereja sudah memberikan banyak edukasi untuk bagaimana mengelola sampah di tingkat kampung.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Adam Malik atas waktunya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Sorong, Pak.
2: Ya, terima kasih.
1: Ya, dan Bapak Kelly, singkat saja.
0: Ya, terima kasih Pak Kadis Raja Ampat kepada semua warga di wilayah Papua Barat Daya. Kami berharap untuk lakukan pilah sampah. Jangan menunggu air itu tercemar dulu.
1: Yeah.
0: Jangan menunggu udara itu tercemar dulu, baru kita sadar bahwa udara itu penting, air itu penting bagi kita orang hari ini dan generasi anak cucu kita ke depan. Tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah lingkungan, dan kita harus mewaris meninggalkan mata air bagi mereka dan tidak meninggalkan air mata.
1: Yeah.
0: Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Dan orang-orang yang peduli dengan lingkungan adalah orang-orang baik itu. Kami di Papua Barat Daya ada balai mangrove untuk tanah Papua. Ada balai gakum untuk tanah Papua. Ada pusat pengendalian lingkungan se-tanah Papua. Semua ada di Papua Barat Daya, kantornya. Jadi mari manfaatkan apa balai ini dan pusdal ini sebagai representasi perwakilan Menteri Lingkungan Hidup yang ada di daerah.
1: Yeah.
0: Untuk kita bangun komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergitas kita untuk menjaga lingkungan demi generasi dan anak cucu kita ke depan. Terima kasih.
1: Terima kasih juga Bapak atas pemberian tempat-tempat sampah di pinggir jalan di saat pembangunan di kilometer 11 ya Pak ya, sepanjang STM itu.
0: Oh ya, itu ya. Dari balai.
1: Dari balai ya. Ya,
0: tapi itu biasa. Juga perlu ada sosialisasi lah, edukasi ya. Sehingga masyarakat
1: bisa memilah sampahnya.
0: Bisa memilah sampah.
1: Mm-hmm. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Dan
0: kami tambahkan hari Senin
1: ya.
0: Jam 8 pagi.
1: Jangan lupa. Kita
0: jangan lupa untuk ikut penanaman 5.000 pohon di median jalan kontainer.
1: Kontainer ya Pak ya.
0: Ya.
1: Baik. Pada seluruh masyarakat ya. Jam 8 pagi Bapak.
0: Ya.
1: Baik, dan pendengar demikian perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih atas atensi Anda sudah bergabung bersama kami. Ayo sama-sama kita peduli lingkungan ya. Mulai saat ini dari hal yang paling kecil di rumah, mulai belajar memilah sampah kita ya. Sampah plastik, sampah makanan ya. Dan sampah-sampah buah, daun dan lain-lain itu dipisah sendiri ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu. Demikian untuk Sorong Menyapa pagi ini, saya Lucy Arebo bersama tim yang bertugas pagi ini kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
3: Ruh. kabupaten di Indonesia. Kita juga akan